0: dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
4: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soeharto di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusnik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adi Skadir, Lili Prisvono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung untuk
4: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
1: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan pengamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah

0: 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras satuan tugas penertiban kawasan hutan ini.
1: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
0: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
1: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
3: Laporan Khusus.
4: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
2: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
4: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
2: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
5: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 /PUU/21/2023.
2: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
3: Kini tiba

0: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
2: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama MTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan MTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari MTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari MTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV MTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesulitan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman
6: yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini keterlambatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

pendengar, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Sebelum beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu, isi energi tubuh Anda dulu ya, biar semangat untuk mengawal aktivitas di kesempatan pagi hari ini pendengar ya. Dan pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, baik ya untuk tubuh Anda, apalagi di tengah kabut asap seperti sekarang ini, pastinya tubuh membutuhkan vitamin ekstra pendengar ya. Dan jangan lupa untuk selalu cukup mengkonsumsi air putih pendengar ya, agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan di musik dan informasi di rangkaian Rio Pagi nanti hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya ada satu lagu dari The Rain dengan Today for Our Tomorrow.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Anda mengikuti program informasi perakiraan cuaca hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru Alfa. Silakan Alfa.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pura 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Secara umum hari ini berpotensi terjadi kekabaran udara akibat asap atau smog hingga berawan. Pada pagi hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelelawan, dan Kepulauan Meranti. Untuk malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tokan Hilir, Tokan Hulu, Kampar, Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Siak, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tokan Hulu, Tokan Hilir, Kampar, dan Kabupaten Siak pada malam atau dini hari. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya informasi mengenai perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau di wilayah Sumatera terdapat 4.806 titik dan di wilayah Provinsi Riau terdapat 16 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Pelelawan 2 titik, Siak 2 titik, Kampar 1 titik, Indragiri Hulu 6 titik, Indragiri Hilir 1 titik, dan di Kota Pekanbaru ada 2 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi cuaca yang dengan kondisi asap yang masih tebal di Riau pada hari ini, kami menghimbau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terdapat dampaknya pada kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Kami menghimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamets.bmkg.go.id, di Instagram kami @info_bmkg_riau, dan di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfa untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, berbicara mengenai kesehatan masyarakat ya. Ada dua penyakit yang memang saat ini masih perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu tuberkulosis atau TBC dan juga AIDS ya. Jadi TBC itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan paling sering menyerang paru-paru. Kemudian juga untuk penularannya dapat terjadi melalui udara ketika penderita TBC aktif batuk, bersin, dan juga berbicara. Karena itu gejala seperti batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, kemudian juga disertai dengan demam, berkeringat di malam hari, atau juga berat badan yang menurun serta mudah lelah, perlu diperhatikan dan segera diperiksakan pendengar. Sementara itu untuk AIDS ya, merupakan kumpulan gejala akibat infeksi HIV, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual beresiko, kemudian juga penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta dari ibu ke anak dalam kondisi tertentu. Dan HIV tidak menular melalui berjabat tangan, berpelukan, berbagai makanan, atau juga berada dalam satu ruangan yang sama, pendengar. Jadi kenali gejalanya ya, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, dan mari bersama-sama mencegah penularan sekaligus menghilangkan stigma terhadap penyintas TBC ataupun orang dengan HIV ya. Dan pendengar, untuk Anda, untuk bersama-sama kita menambah informasi dan wawasan pendengar terkait dengan AIDS dan juga TBC, nanti Anda dapat mengikutinya dalam program Riau Menyapa dengan topik pencegahan pengendalian AIDS dan TBC di Pekanbaru, pendengar. Nanti di pukul 8 Anda dapat bergabung juga bersama kami melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Apa kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga Anda senantiasa selalu dalam keadaan sehat, semangat ya, dan siap untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini pendengar. Kembali kita bersama dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa, dan pada pagi hari ini pendengar kita akan membahas terkait dengan persoalan kesehatan yang saat ini masih membutuhkan perhatian serius ya, yakni topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini pendengar adalah pencegahan pengendalian AIDS dan TBC di Pekanbaru ya. Jadi dua persoalan kesehatan ini tentunya tidak cukup hanya ditangani ketika seseorang sudah sakit ya, namun pencegahan kemudian juga berkaitan dengan deteksi dini, pengobatan sampai tuntas, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, menghilangkan stigma sampai dengan keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam pengendaliannya. Karena itu penanganan HIV dan TBC tidak seharusnya hanya menjadi tugas dari dinas kesehatan saja, ataupun juga ada keterlibatan dari pihak-pihak lain ya, seperti pemerintah daerah, OPD non kesehatan, kemudian juga organisasi masyarakat, PKK, dunia usaha, lembaga sosial, termasuk mungkin seperti Basnas ya, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk hari ini pendengar ya, pada kesempatan kali ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di Dialog Interaktif Riau Menyapa, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita pada pagi hari ini. Saya bisa bilang jadi duo dedi pagi hari ini yang hadir ya. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Bapak Haji Dedi Sambudi, SKM MKes. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Bapak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini dalam kondisi berasap, sehat, alafiat.
1: Baik, Bapak maaf mungkin boleh mic-nya didekatkan sedikit lagi. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya juga sudah hadir bersama kita di pagi hari ini pendengar, Program Koordinator RSSH Adinkes Riau, Dr. Andes Dedi Parlaungan APTMH. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mbak Dini.
1: Apa kabar Bapak pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik, dengan situasi ISPU yang sangat tidak sehat, ya mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan.
1: Amin, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap diberikan kelancaran untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini.
3: Amin.
1: Dan sebelum kita awali pendengar, untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Mungkin kita ke Pak Dedi Sambudi terlebih dahulu untuk sedikit memberikan gambaran terlebih dahulu di kondisi di lapangan, agar pendengar juga dapat mengetahui secara utuh ya bagaimana kondisi terkini terkait dengan pencegahan dan juga pengendalian HIV AIDS dan TBC di Kota Pekanbaru sendiri Pak. Apa saja yang mungkin saat ini menjadi konsen dari Dinas Kesehatan?
2: Terima kasih Mbak Dini, pada kesempatan ini kami Dinas Kesehatan ingin menyampaikan kepada masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya, bahwa sampai dengan hari ini ya di Kota Pekanbaru kita sudah mencatat angka kejadian HIV AIDS itu sebesar 6.868 kasus atau orang yang terjangkit. Dari angka itu kita bisa pisahkan, dari 6.868 itu terdapat 444 yang HIV. Jadi ketika dia terkontak dengan HIV, dia belum AIDS. Beberapa bulan setelah itu baru dia dinyatakan HIV berdasarkan perkembangan daripada virus tersebut. Sehingga ini memerlukan perhatian kita bersama. Dan dari angka itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang terjangkit, ya, terdampak HIV/AIDS, mulai dari ibu hamil, ibu rumah tangga, kemudian ada remaja juga, laki-laki, perempuan, anak-anak sekolah, dan tentunya ada kelompok berisiko yang pekerja pekerja seks. Kemudian ada juga di antara kita orang tua atau laki-laki yang bekerja seperti kita ini. Dan ini semuanya ada di datanya di kami, dan ini memerlukan perhatian kita bersama. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota yang memang sangat peduli, Bapak Agung Nugroho, untuk HIV/AIDS untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangannya. Jadi kami melakukan upaya-upaya pencegahan mulai dari edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian edukasi kepada masyarakat melalui promosi kesehatan, penyuluhan-penyuluhan, dan kepada kelompok-kelompok berisiko. Kita juga melakukan screening kepada kelompok-kelompok berisiko, misalnya ke, maaf saja, mungkin di daerah Jondul, ya. Memang kita sama-sama tahu bahwa kita sudah melakukan screening pemeriksaan bagi pekerja-pekerja kita di situ. Kemudian di kelompok-kelompok berisiko lain, mungkin di taman hiburan malam, tempat hiburan malam, kemudian ada di lapas juga ada, dan di pinggiran jalan yang memang melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa kita di Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS ini bekerja sama dengan NGO-NGO yang pemerhati HIV/AIDS. Ada kelompok, ada PKBI, ada Lancang Kuning, Yayasan Mandiri, dan semuanya ini berkolaborasi bersama-sama turun ke masyarakat untuk melakukan giat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Terkait dengan TB, tuberkulosis, dapat kami sampaikan juga bahwa TBC ini memang sudah dari dulu sudah kita temukan di masyarakat, karena dia merupakan di Indonesia merupakan salah satu penyumbang kematian. Ya, di tahun 2026 ya sampai 2025 itu tercatat 126.000 di Indonesia itu yang meninggal akibat AIDS, dan kita menduduki peringkat kedua di dunia dengan kasus TB, ya. Maaf, kasus TB, ya. 126 itu yang meninggal akibat kasus TB. Penyumbang nomor 2 di dunia. Dan di Pekanbaru sampai dengan hari ini tercatat ada 5.500 orang, ya, yang kita temukan kasus TB. Kalau kita konversikan 5.500 orang ini, dia memiliki potensi risiko 10 kali lipat. Jadi kalau dia 5.000, kita bisa kita kalikan 10. Nah, itulah potensi penularan yang ada di Kota Pekanbaru di tahun 2025. Dan 2025. Kemudian kami sampaikan juga sampai dengan Juni 2026 kematian TBC itu di Kota Pekanbaru sudah tercatat 66 kasus. Ya, 66 kasus yang meninggal akibat TBC, dan ada 220 jiwa yang meninggal, ya, tahun 2025. Jadi menyumbang angka kematian terbesar juga, ya. Di samping ada penyakit-penyakit lainnya, ya. Ada mungkin HIV juga, ada malaria, dan atau ada penyakit demam berdarah dan sebagainya. Kalau demam berdarah sampai dengan hari ini kita sudah tercatat 4 kasus. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Tapi kalau di Provinsi Riau sendiri, Pak, ini di mana yang tertinggi?
2: Kalau di kita di TBC. Mm-hmm. Kalau HIV kita paling tinggi di Pekanbaru. Ya, HIV, karena memang kota kita kota yang dinamis sekali, kan, berkembang, dan banyak pengunjung, wisatawan, dan masyarakat datang ke Pekanbaru untuk berbelanja. Kita paling tinggi di Pekanbaru. Sedangkan untuk TBC kita juga penyumbang angka tertinggi di Pekanbaru.
1: Oke, berarti pusatnya di Pekanbaru ya?
2: Karena jumlah penduduknya Mbak banyak. Mm. Jumlah penduduk kita kan 1,2. Yeah. Dibandingkan dengan tetangga hanya 200.000, 300.000. Mm. Jadi ini menyebabkan angka itu meningkat.
1: Oke, tapi mungkin setelah ada edukasi dari Dinas Kesehatan ataupun juga screening gitu ya Bapak ya, apa tantangan mungkin yang terjadi sebenarnya di lapangan gitu ketika mengedukasi mungkin masyarakat ataupun juga anak usia yang masih muda, remaja seperti itu, apa tantangannya Pak?
2: Untuk HIV ya, untuk HIV memang kita di Kota Pekanbaru kan memiliki 21 puskesmas dan kita membuka layanan VCT bagi ya masyarakat kita yang terdampak HIV/AIDS untuk melakukan konseling dan pengobatan di situ. Dan memang dari screening yang kita temukan ya kayak di lokasi-lokasi yang berisiko terdapat peningkatan di mana sampai dengan hari ini sampai dengan bulan Juni kita sudah mencatat 375 kasus. Di tahun ini sampai dengan bulan Juni. Nah, itu hasil daripada screening kita. Dan mereka ini nanti kita konseling lah ya, kita konseling tapi tidak kita publikasikan. Nama-namanya ada, nanti kita jenguk atau dia datang dengan kesadaran, kita konseling untuk bisa mereka memperoleh obat untuk menekan perkembangan virus tadi, yaitu obat ARV. Jadi mereka bisa ambil di klinik-klinik VCT, biasanya sudah terjadwal semua. Dan sampai hari ini obat kita cukup untuk itu. Kemudian untuk kasus TBC, ya kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak Presiden Prabowo kan mengeluncurkan salah satu astacitanya adalah penanggulangan TBC. Penanggulangan TBC. Dan hari ini di Kota Pekanbaru telah melaksanakan screening TB melalui program cek kesehatan gratis sekaligus dengan TB di 242 titik lokasi. Dan itu tidak tertutup kemungkinan juga bisa bertambah untuk dalam rangka bagaimana kita men-tracing atau mengumpulkan data bahwa masyarakat kita itu ada yang terdampak TBC.
1: Oke, baik. Berarti memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin berkolaborasi juga dengan berbagai pihak ya Pak ya.
2: Iya. Saya bisa menggambarkan bagi masyarakat yang terkena TBC itu memang sangat sangat menyiksa ya, karena saya juga pernah merawat orang TBC kan. Tahu persis bagaimana penanggulangannya, bagaimana penularan droplet infeksinya melalui udara. Jadi sangat sangat menyiksa lah. Jadi untuk itu kita mengharapkan masyarakat untuk bisa menjaga kesehatannya supaya tidak tertular TBC dan HIV.
1: Oke, dan mungkin ada gejala-gejalanya tadi yang harus diperhatikan juga ya Pak ya. Jadi tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengecekan, karena mungkin banyak masyarakat di luar sana yang merasa batuk biasa, demam-demam biasa, ataupun mungkin gejala yang lainnya yang dianggap biasa, akhirnya memilih untuk tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
2: Jadi kita menyarankan kepada masyarakat kalau memang sudah mengalami batuk selama 2 minggu ini kita sarankan segera ke puskesmas. Yang pertama kita periksa kesehatannya, kalau dia berdahak kita periksa dahaknya melalui laboratorium, dan kita juga ada ronsen di puskesmas. Bisa juga nanti kita dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk penanggulangan TBC ini ronsen portable, jadi bisa mobil kemana-mana. Jadi masyarakat tidak usah ragu lah, Pak Dedi. Ya, Kota Pekanbaru siap untuk memberikan layanan tersebut.
1: Oke, baik. Baik, kita mungkin ke Pak Dedi Parlungan juga, ya. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana pencegahan ataupun mungkin program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita dari Adinkes sendiri, ini seperti apa sih peran dari Adinkes ataupun juga mungkin kontribusi dan kolaborasinya dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pencegahan dan juga pengendalian AIDS dan TBC ini Pak?
3: Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya penggemar RRI Pro 1 Pekanbaru 99,1 FM ya. Walaupun ada aplikasi TikTok, jangan lupa tetap mendengarkan informasi-informasi terkini melalui RRI FM Pro 1 ya. Terkait dengan kesempatan pada dialog kesehatan sekarang, kami sampaikan bahwa saya selaku program koordinator RSSH yaitu Resiliency Sustainable System for Health. Jadi sistem kesehatan yang berkekuatan dan berkelanjutan. Dan program kita ini merupakan program dari Adinkes Pusat, di mana setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia ada satu program koordinator. Dan dari beberapa kabupaten kota lokus dari seluruh Indonesia ada 284 kota yang menjadi kabupaten kota lokus. Untuk provinsi Riau sendiri ada 5 lokus yang menjadi topoksi kita atau menjadi perhatian kita, itu dari Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi ada 5. Kenapa Pekanbaru juga dipilih? Mungkin juga disampaikan oleh Pak Sekretaris, Pak Dedi, bahwa Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi. Kemudian ini juga penduduk yang terbanyak, sehingga otomatis mungkin kasus lebih banyak ya. Dan juga banyak juga yang terjadi di lapangan bahwa penderita itu lebih nyaman dia di berobatnya di Pekanbaru, sehingga akhirnya jumlah penderita atau orang dengan terutama HIV ya, orang dengan HIV itu ODIF itu lebih banyak kasusnya di Kota Pekanbaru. Kemudian ingin disampaikan kenapa kita fokusnya Adinkes itu ke ATM, karena memang program kita dari Kementerian Dalam Negeri, dari apanya nomenklaturnya, kemudian Kementerian Kesehatan dan programnya, dan kita ditaja juga oleh anggaran dari negara donor itu dari Global Fund. Ini juga menjadi SPM-nya dari Kabupaten Kota Lokus, karena untuk TB dan HIV itu merupakan SPM dari Kabupaten Kota Lokus, sedangkan malaria juga menjadi prioritas karena merupakan program prioritas nasional. Jadi memang disampaikan juga Pak Sekre bahwa ini menjadi perhatian juga TB, karena dalam zaman baheula kita, kakek-kakek kita sudah menderita TB. Sampai sekarang Indonesia nomor 2 Mbak, bukan yang terbaik ya Pak Sekre, tapi yang terbanyak, pertamanya India. Itu juga sangat miris sekali, kenapa juga Pak Presiden mengeluarkan quick win-nya melalui Asacita untuk penuntasan TB. Dan program ini juga dari nasional. Ada yang sekarang disampaikan juga Pak Sekre, cek kesehatan gratis berintegrasi dengan TB. Harapannya ini juga bisa menuntaskan baik di tingkat pusat, kemudian kabupaten kota, maupun di tingkat unitnya di desa. Kemudian dari kami juga mendampingi Mbak, bagaimana dalam bentuknya pertemuan di tingkat kabupaten, provinsi, bagaimana pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang menjadi lokus, untuk outcome-nya adanya anggaran untuk AIDS, HIV dan malaria. Karena memang kedepannya anggaran dari Global Fund yang dikucurkan dari negara untuk Indonesia semakin berkurang. Jadi antisipasi bagaimana kedepannya program pencegahan pengendalian AIDS, HIV dan malaria ini bisa berkelanjutan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba negara donor putus, kabupaten kota sudah siap. Jadi kemudian outcome-nya juga bagaimana dokumen perencanaannya masuk dalam, baik itu dalam rencana kerja dari dinas terkait, kemudian RKPD dari Bapeda Kabupaten Kota juga termuat nomenklatur AIDS, HIV dan malaria. Kemudian output yang keduanya adalah kemitraan. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Mbak Dini, bagaimana peran atau masalah kesakitan ini tidak hanya menjadi masalah dinas kesehatan, karena sering dicampaikan. Kemudian juga kemarin kita mengikuti, pernah diajak, alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan dari Pak Wakil Wali Kota bersama juga Pak Dedi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan, melalui kegiatan dari Komisi Penanggulangan AIDS, karena Pak Wawako adalah ketua harian. Beliau aktif dan juga menyampaikan di salah satu pertemuan persoalan HIV di Kota Pekanbaru ini harus berjalan secara masif. Tapi kan tidak hanya cukup di situ ya. Beliau turun ke sekolah, after that gimana sekolah menanggapinya. Makanya juga kita salah satu output kita bagaimana OPD non kesehatan, mungkin dinas pendidikan atau dinas pariwisata atau dinas pemuda dan olahraga itu memberikan kegiatan, mungkin salah satu mungkin ada sosialisasi mungkin ke guru BP, tapi di dalam kegiatannya itu ada materi terkait HIV khususnya ya Pak. Sekiranya ya. Karena kasus semakin tinggi, ada juga kasus di dunia pendidikan. Jadi memang harus bersama-sama. Pak Wako sudah menyatakan secara masif, harusnya di bawah juga harus bertindak secara masif. Makanya kita mendorong, alhamdulillah kemarin dalam pertemuan ini beberapa OPD terkait sudah tersosialisasikan. Kemudian kemarin juga kita sudah mengikuti pertemuan dari dinas kesehatan, dinas pemberdayaan wanita ya Pak ya, perempuan, itu bekerja sama dengan PKK Kota Pekanbaru membahas terkait dengan ini tadi yang menjadi persoalan kata Pak Sekre, itu LGBT di dunia pendidikan. Jadi memang pada saat itu ada pesertanya dari anak-anak ya, anak-anak didik tingkat, tentu kalau di kabupaten kota itu siswa SMP ya Mbak ya, untuk mereka sosialisasi. Tetapi memang dalam sosialisasi kepada anak sekolah dengan masa pancaroba ini kan juga harus kita berhati-hati, tidak secara vulgar, takutnya nanti malah menjadi pengen coba-cobanya Mbak ya, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian juga dari kemitraan dengan yang tadi sampaikan juga Mbak itu dari dunia usaha, sejauh mana mungkin di hotel-hotel mungkin dengan dinas pariwisata mengedukasi bagaimana ada ya pamflet yang terkait risiko dari HIV, ya itu kan juga salah satu bentuk kemitraan, selain juga dengan CSR-nya. Kemudian juga Basnas, ya mungkin selama ini stressing-nya kepada stunting ya, tapi mungkin sesuai dengan asnafnya juga memberikan bantuan sosial bagi penderita TB. Karena penderita TB ini kan 6 bulan harus diobati, tentu dia tidak bisa bekerja. Salah satu bentuknya inilah perhatian dari OPD terkait atau juga organisasi masyarakat. Kemudian PKK, alhamdulillah memang sudah ada dengan dinas pemberdayaan perempuan, tapi kita harapkan juga dari dinas lain juga mungkin kalau PKK ini kan bisa masuk kemana-mana ya Mbak ya, melalui kadernya bisa masuk dengan program kesehatan ibu dan anak, tapi juga mungkin programnya juga perlu kita sosialisasikan, kader-kadernya juga terpapar secara umum terkait dengan pencegahan pengendalian STB dan malaria, terutama untuk anak-anak tadi karena kasus HIV sudah semakin banyak. Kemudian kita juga mendorong kebijakan Mbak, jadi kita juga mendorong kebijakan dari Kabupaten Kota Lukus membuat rencana aksi daerah dan juga surat edaran yang terkait ini. Jadi kita juga di tingkat pusat ada rencana aksi daerah TB, kemudian alhamdulillah juga rencana aksi daerah HIV. Alhamdulillah dari Kota Pekanbaru sudah membuat draftnya. Kita berharap nanti ini sudah difinalkan ya, sehingga dalam RAD itu rencana aksi daerah akan termuat siapa melakukan apa dan peran dari OPD sekalian maupun juga swasta. Jadi ini menjadi payung hukum dari teman-teman OPD non kesehatan untuk secara masif menanggulangi, karena memang sudah sangat miris, karena tadi disampaikan Pak Sekret 6.000 Pak ya. Yeah. Itu kumulatif dan itu harus setiap ya pengobatannya sepanjang hidupnya Mbak, dan kita ini semakin anggaran semakin berkurang karena sangat mahal sekali satu obat itu yang disubsidi oleh negara donor. Jadi harapannya itu yang tidak lagi menambah yang menjadi tuposi kita, menjadi sasaran kita, tidak ada lagi kasus baru. Jadi kasus yang lama diobati tapi tidak ada lagi kasus baru, itu tadi yang ya semua terlibat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan harus secara masif yang dikatakan Pak Wawako. Jadi tidak hanya Pak Wawako aja yang sibuk, tapi kita juga ada beban moral bagi kita semua, termasuk juga dari mungkin pendengar yang sekarang ada, bisa informasi yang disampaikan Pak Sekre selaku Sekretaris Dinas Kesehatan bisa sampaikan di ya forum kita ya, setidaknya pada diri sendiri, keluarga kita, dan ini loh miris kita apanya, karena ini fenomena gunung es. Dan itu tidak lagi PSK yang paling banyak, kategorinya sudah ibu rumah tangga,
4: semua golongan.
3: Iya, semua golongan.
4: Ada juga anak-anak.
3: Kan miris sekali kalau di dinas terkait tidak juga, mungkin belum terpapar secara maksimal sehingga tidak bergerak. Tapi dalam pertemuan, alhamdulillah, kami harapkan juga mungkin melalui dengan ada dialog ini, dari Dinas Kesehatan menyampaikan kondisi ini, semua bergerak bersama-sama sehingga menuntaskan. Indah ini juga menjadi performan atau kinerja dari Pak Wali Kota Agung Nugroho, karena kalau kita lihat kan beliau sangat aware ya terkait persoalan yang ada di Kota Pekanbaru, banyak menerima penghargaan. Dan kami dari Andinkes, izin Pak Sekretaris, berharap Pak ini juga menjadi program prioritas dan Pak Wako dan bisa diapresiasi di tingkat nasional. Mungkin itu Mbak yang dapat kami sampaikan secara sekilas.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Dedy. Tapi kalau kita bicara mungkin lebih kepada masyarakatnya ya, kenapa masyarakat ini enggan ataupun juga takut gitu untuk memeriksakan diri ataupun juga mungkin sulit memahami bagaimana seriusnya permasalahan ini gitu. Apakah latar belakang apa ya, mungkin histori pelayanan kah atau mungkin berkaitan dengan hal lain yang membuat masyarakat malas gitu untuk memeriksakan diri mereka gitu, atau mungkin takut seperti itu Pak. Mungkin yang Pak Dedy Sekre juga bisa sampaikan ketika di lapangan gitu mungkin Pak, bagaimana sebenarnya masyarakat ini gitu.
2: Masyarakat Kota Pekanbaru ini sebenarnya kan keinginan tahuannya sangat tinggi, cuma dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi penyakit ya, sebenarnya mereka ingin tahu, apalagi oleh kelompok-kelompok berisiko atau masyarakat yang bekerja di daerah-daerah rentan tertular ya, seperti di kelompok-kelompok tersebut lah. Tapi mereka pada posisi apakah nanti ketika mereka memeriksakan diri terus dapat menerima kenyataan, misalnya kalau mereka dikatakan terpapar atau positif. Nah, sebenarnya itu saja. Kalau keinginan ingin mencari tahu sangat tinggi. Apalagi kami survei di lokasi-lokasi kelompok-kelompok berisiko, mereka tidak susah kok. Kita ajak untuk komunikasi, kita ajak untuk berkolaborasi dalam rangka penanggulangan HIV, mereka menerima welcome saja. Tapi pada posisi baru pertama terjangkit, apalagi untuk anak-anak remaja yang masih bergantung dengan orang tua, tentu ini perlu pendekatan yang khusus. Karena untuk melakukan screening, kita harus minta persetujuan mereka dulu. Jadi nggak bisa kita misalnya datang, misalnya nih ke sekolah, kita kan lagi go to school untuk penanggulangan HIV AIDS. Terus kita minta mereka periksa semua screening, nggak boleh juga. Ya, karena ini juga akan dampaknya kita harus pikirkan. Begitu juga dengan TBC. TBC juga seperti itu, rata-rata pengobatan TBC ini kan lama nih Pak. Hampir 6 bulan ya, 6 bulan lah. Jadi mereka batuk, kemudian hilang batuknya, datang lagi batuknya, mereka anggap itu batuk biasa. Jadi setelah terjangkit pada stadium 2 atau 3 sudah mulai terasa agak gejalanya nyesak gitu kan. Aktivitas agak berat karena pernapasannya terganggu, baru mereka datang ke puskesmas, baru mereka datang ke klinik-klinik atau rumah sakit. Dan itu pun kadang-kadang pengobatannya yang harusnya 6 bulan tidak tuntas, karena setelah minum obat mereka merasanya enakan badannya, terus 3 bulan putus. Nah, ini berulang lagi seperti itu. Jadi pengobatan TB memang memerlukan kesadaran dari penderita TB tersebut. Nah, jadi ke depan memang kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa TB itu bahayanya hampir sama dengan HIV/AIDS. Ya, bahayanya hampir sama dengan HIV/AIDS. Begitu juga dengan ada hepatitis dan sebagainya. Ini semua penyakit yang harus kita tanggulangi secara bersama-sama. Karena Bapak Presiden ingin ada penurunan kasus TB. Dari misalnya sekarang di Pekanbaru kan ada 5 ribuan, 6 ribuan lah misalnya kan. Jadi Bapak Presiden itu ingin kasusnya itu berkurang 50%. Dan ini kita sama-sama tahu bahwa kedepannya beberapa negara di Eropa itu kan mensyaratkan yang berkunjung ke negaranya bebas TB. Ya, harus ada sertifikasi bebas TB. Dan di Eropa, di negara-negara maju, TB ini sangat berbahaya sekali. Mereka anggap sangat berbahaya karena untuk misalnya dokter saja untuk mengobatinya dia harus pakai APD full. APD yang full. Kalau di sini kan cukup dengan masker. Ya, begitu ketakutannya mereka dengan TBC. Inilah yang menjadi dasar kita di Pekanbaru bagaimana TBC bisa berkurang, kemudian HIV/AIDS. Kalau berkurang kan nggak mungkin TBC apa HIV/AIDS, tapi tidak bertambah. Ya kalau TBC bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Tapi kalau HIV/AIDS kita hanya bisa menekan perkembangan virus. Jadi tidak bisa dikurangi. Jadi kemungkinannya bertambah, tetapi kita bagaimana menekan angka penularannya. Tapi kalau TBC bisa berkurang, Mbak.
1: Oke, kalau dari Pak Diri bagaimana?
3: Ya, karena mungkin menambahin ya Pak, izin Pak, saya kira mungkin masih adanya stigma ini yang di masyarakat yang perlu memang kita kikis ya, baik itu stigma dari penderita TB maupun juga terkhususnya dengan orang dengan HIV yang masih marah, masih ada di masyarakat. Dan kenapa juga mungkin kemudian pemerintah pusat, kementerian melalui kementerian kesehatan membuat satu program yang berintegrasi, karena memang fokusnya kepada CKG Pak ya. Nah, nanti diintegrasikan juga yang program dari asa citanya Pak Pak Prabowo untuk kesehatan, CKG yang berintegrasi TB. Harapannya ini juga kenapa juga secara gamblang TB kita juga sistemnya Mbak mengumpulkan masyarakat 100 orang satu lokus, kemudian di situ. Jadi mungkin harapannya sudah semakin disampaikan secara apa ya, secara jelas itu bahwa ini CKG berintegrasi dengan TB, jadi tidak hanya khusus, sehingga masyarakat diharapkan sudah semakin kikis. Kemudian untuk, dan itu tadi juga disampaikan Pak Sekre, pengobatan yang lama, sehingga kadang juga dalam 2 minggu kadang udah merasa sembuh ya Pak ya, nah, itu dia berhenti. Nah, itu yang menjadi risiko TB resisten obat, namanya RO, itu juga sangat parah sekali. Jadi memang sosialisasi terus menerus yang sampai Pak Bawa masif, tapi harus dibawa juga kader kesehatan. Kalau kita mungkin di bapak-bapak camat, Pak Lurah harus dalam satu pertemuan yang beliau juga sampaikan Pak Wawako, walaupun saya diundang di Universitas Materinya Ekonomi atau Arsitek, saya tetap mau menyampaikan masalah KPA, masalah HIV katanya, karena ini sudah sangat apa ini rawan di Kota Pekanbaru. Tentunya kita berharap juga di tingkat bawah juga seperti itu. Kemudian stigma orang dengan HIV, kita kadang juga permisi dulu penderita HIV, sekarang ODIF namanya Mbak ya, juga perlu stigma ini, karena secara ini juga ada organisasinya atau yayasan, tadi sampaikan Pak Sekre, yayasan yang terlibat dalam hal untuk dengan HIV ya Pak ya, seperti juga PKBI, kemudian ada Spiritia, dan kita juga programnya kalau 2000 program kan 2022 sampai 2026 Mbak. Ini terkait pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pencegahan pengendalian SCB dan malaria. Untuk 2027 itu kita mendorong kabupaten kota lokus untuk melakukan kegiatan sosial contracting. Jadi ada anggaran dari pemerintah daerah untuk organisasi masyarakat atau LSM yang terkait dengan penanggulangan atau terkait dengan penderita ODIF ini, orang dengan ODIF ini, sehingga nanti kalau misalnya alhamdulillah Kota Pekanbaru sudah menganggarkan, Pak S sudah melakukan membuat surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan yang ditandatangani alam ini, Pak Sekretaris Dinas Kesehatan menandatangani, dan juga Pak Wali Kota sudah membuat surat pernyataan, ya berharap nanti di 2027 bisa masuk, sehingga kalau misalnya jadi apanya Pak Mbak, sistemnya kabupaten kota lokus menganggarkan 50 juta nantinya Global Fund memberikan block grant anggaran 150 juta yang itu yang diberikan kepada pemerintah daerah terkait dengan kasus-kasus atau hal-hal yang mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh dinas kesehatan, tapi mungkin bisa disampaikan oleh organisasi LSM, karena mengedukasi teman-teman audiens ini juga perlu hal trik yang ini Mbak. Semakin kita push dia nanti akan apa? Isinya hidden dia menolak. Jadi malah kita, kalau kita kan harapkan yang sudah menderita itu sudah mendapatkan HIV itu meminum obat setiap hari Pak ya. Dan itu juga tidak boleh putus.
2: Tidak boleh putus.
3: Jadi memang di sinilah peran dari organisasi LSM itu yang terkait dengan ODIF, ada yang mendampingi orang yang sudah ODIF, ada yang mencari kasus baru. Memang yayasan itu ada beberapa tupoksinya, dan itu juga anggaran mereka sama dengan kita sudah berkurang. Makanya kita sama-sama mendorong sehingga persoalan ini secara komprehensif. Jadi yang LSM juga bergerak di tingkat bawah, karena menghadapi orang itu memang gampang-gampang susah, Pak. Kalau kita push, dia mundur. Makanya tadi disampaikan banyak yang mungkin dia menderita tempat tinggalnya di Rengat, punya kasus, tapi dia berobatnya di ini.
2: Bukan baru.
3: Karena disampaikan oleh Pak Sekre tidak bisa, Pak, ya. Dia ada HAM-nya. Kita membuka apanya juga harus persetujuan yang bersangkutan. Kita membuat memeriksa juga yang bersangkutan. Dan kasus-kasus yang ada itu yang berobat ke fasilitas kesehatan. Kita tidak tahu yang tidak berobat itu yang secara ini memang perlu secara masif, dan berharap juga semua berperan, tidak hanya dinas kesehatan tapi OPD dan dinas kesehatan, kemudian organisasi masyarakat, organisasi wanita, PKK, kemudian yang mitra terkait lainnya, Kemenak juga mungkin dalam kurban Jumat memberikan materi yang ringan, tapi mungkin bisa diapankan dengan ayat yang mengatur dengan itu perilakunya, Mbak. Mungkin itu, Mbak, tambahannya.
1: Baik. Berarti memang luar biasa sekali ya peran berbagai pihak dalam membantu pencegahan yang menurunkan angka TB tadi, AIDS ya, dan juga untuk malaria kita sudah mulai eliminasi gitu.
3: Udah. Cuma
1: eliminasi.
3: Paling kasus impor, Mbak. Impor. Mungkin dia berkunjung ke Papua daerah endemis, biasanya tentara. PON kemarin kan di Papua, itu tetangga, Pak, dokter malah kena, rupanya malaria. Jadi tapi tetap maintenance, ada anggarannya, tapi sifatnya lagi maintenance itu aja, tidak mengapakan, meniadakan, tapi mungkin fokusnya kepada, kalau Kota Pekanbaru, kepada TB dan HIV ya, Pak Sekre.
1: Oke, baik. Peringatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Dialog Interaktif Rio Menyapa, kami ajak ya di line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga di 0761-25111 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Mungkin ada keluarga ataupun juga tetangga di lingkungan sekitar Anda gitu ya, merasa ada tanda-tanda ataupun juga mungkin gejala dari TB ataupun juga AIDS ini Anda lihat gitu, tapi tidak tahu bagaimana alur ataupun juga mekanisme untuk mendapatkan perawatan ataupun juga penanganan yang tepat. Anda juga dapat bergabung pendengar dan juga menanyakan mengenai alurnya seperti apa, dan juga mungkin fasilitas dan pendampingan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah ataupun juga mungkin organisasi lainnya, pendengar ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu, Bapak, nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Wah.
9: A few minutes later.
8: Astaga, so siang.

0: polisi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya

0: bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa, dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk dapat bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga di 0761-24595 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita terima penelpon pada kesempatan, terputus pendengar. Anda dapat mencoba kembali bergabung di 0761-25111 dan juga di 0761-24595. Kalau misalnya kita berbicara Pak Dedi, dari Dinas Kesehatan sendiri, target kedepannya untuk bisa menekan kasus HIV, TB, dan juga untuk meningkatkan keberhasilannya lah Pak, apa nih upaya kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah?
1: Ya, untuk kasus HIV kan kita memang tidak bisa menghilangkannya, mengurangi, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir zero penularan dari kasus HIV tersebut. Sedangkan untuk TBC ya, kita tadi disampaikan bahwa kita ingin menekan 50% kasus kejadian yang sudah ada itu. Dari 6.000 kasus yang kita temukan TBC, ya minimal tahun depan lah kita sudah bisa menekan di angka 3.000 dan tidak ada penambahan kasus lagi.
0: Oke, baik. Kita terima penelpon dulu Bapak ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Ibu pagi. Siapa di mana?
2: Bu Anti yang di Duri.
0: Iya, silakan Ibu Anti.
2: HIV itu kurang paham ya. Gejalanya seperti apa HIV itu, dan HIV itu bisa sembuh total? Sejauh ini evaluasi HIV itu seperti apa ke masyarakat? Itu aja sih Dini.
0: Iya, terima kasih Bu Anti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari mana kita bisa tahu kalau kita kena AIDS gitu Pak?
1: Ya, kita masyarakat ya, sebenarnya kalau kita kan tahu nih kita perilaku kita sendiri. Kalau kita memang tidak pernah berperilaku yang berisiko, misalnya berhubungan bebas, berhubungan seks bebas, kemudian pengguna narkoba, suntik ya, dan mungkin lelaki sama lelaki dan sebagainya, mungkin kita tidak perlu ragu dengan kondisi kesehatan kita, atau menerima transfusi darah juga bisa. Tetapi kalau memang kita ada ingin tahu juga untuk memastikan kondisi kesehatan kita, kita kan melalui pemeriksaan laboratorium tadi. Kemudian gejala-gejalanya biasanya ini kan yang HIV ini kan disebabkan oleh virus ya. Virus HIV ya, virus HIV ini gejalanya biasanya ada penurunan kekebalan tubuh. Penurunan kekebalan tubuh itu biasanya badan kita merasa lemah, kemudian cepat lelah. Kemudian juga biasanya timbul ruam-ruam atau luka, bisa saja di sudut, di badan kita lah, biasanya di sudut bibir itu ada luka-luka. Dan ini juga sering ya, bukan sekali, kalau sekali-sekali mungkin sariawan ya kan, tapi lebih sering seperti ini juga perlu kita curigai dan bisa kita lakukan pemeriksaan. Kalau gejala khususnya tidak kelihatan dia, jadi kalau kita merasa tubuh kita cepat lelah, kemudian mudah terserang penyakit yang saya sampaikan tadi, nah silakan Bu nanti di datang ke puskesmas. Di puskesmas kita lengkap itu. Kalau di Duri biasanya ada rumah sakit juga, di puskesmas juga ada. Dan kebanyakan memang hampir semua puskesmas melaksanakan layanan VCT ya. VCT ini khusus untuk melayani penderita HIV/AIDS, dan untuk kerahasiannya sangat terjaga sekali, dan kita tidak ada yang tahu. Tetangga pun tidak ada yang tahu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Kita terima penelpon selanjutnya di 0761-25111. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu. Sama Ibu apa nih, Bu?
0: Dengan Dini, Bapak.
3: Dini, Pak Suhaimi.
0: Iya, Pak Suhaimi. Silakan, Pak Suhaimi.
3: Masalah penyakit TBC ini, Pak Dokter, Pak di kesehatan. TBC itu, dia sesak, ya kan? Sesak atau ya, dah bangun tidur, pening-pening. Apa itu gejalanya? Kemudian untuk ubatnya mana tuh?
0: Iya.

0: Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
1: Iya, Bapak.
0: Iya, terima kasih sebelumnya.
1: Iya, terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung dari Bengkalis ya. Kalau untuk gejalanya dan juga mungkin bisa disampaikan ke Pak ya. Untuk alur pengecekannya ini tahapannya seperti apa ya?
2: Tadi sudah kami sampaikan bahwa gejala awalnya itu adalah batuk. Jadi kalau kita merasa atau pernah mengalami batuk dalam 2 minggu Pak Suhaimi, nanti Bapak bisa ke Puskesmas. Di Bengkalis juga ada sama, di Kota Pekanbaru juga bisa Bapak datang. Itu gejala pertamanya batuk. Kemudian ada demam. Demam dalam beberapa hari dan sering ya. Dan kalau sekali aja mungkin tidak khusus TBC. Kemudian batuknya itu berdahak. Kadang-kadang berdahak ya, terus ada kalau sudah lanjut dia bercampur darah. Jadi kalau orang-orang di kampung kan sering mengatakan ini dibuat orang nih kan gitu. Dia batuk, berdarah disantet atau di mana. Yeah. Seperti itu Bu Dini ya, Mbak Dini ya. Kemudian gejala yang lain Pak Suhaimi ada sesak napas. Sesak napas dan diikuti dengan nyeri dada. Jadi beraktivitas sedikit, mungkin melangkah, berjalan, ngangkat beban, dia mulai sesak-sesak. Tapi kalau tidak ada aktivitas, dia mungkin enggak seperti biasa aja. Kemudian yang selanjutnya, nafsu makan kita menurun. Nafsu makan kita menurun, kalau nafsu makan menurun, nanti berat badan kita juga turun. Dan mulai, kenapa bulan ini 50 kilo, bulan besok kok turun 42, turun, dia turun terus.
1: Berarti ada penurunan drastis juga, Pak?
2: Iya, penurunan yang drastis karena asupan makannya berkurang. Kemudian juga selalu berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Ini adalah gejala-gejala. Jadi Pak Suhaimi nanti, yang awal sekali Pak Suhaimi itu kita batuk dulu. Ya. Kemudian nafsu makan kurang, demam, batuk berdahak, bercampur darah. Nah, datang ke Puskesmas Pak, nanti kita lakukan pemeriksaan sputum atau dahak dan kita juga akan lakukan ronsen. Nah, setelah itu baru didiagnosa, nanti Bapak akan kalau memang positif TBC, nanti keluarga kita atau pasien akan diberikan obat anti tuberkulosis ya, dimakan setiap hari selama 6 bulan ya, selama 6 bulan sesuai dengan tingkat apanya lah Bu ya, sesuai dengan program pengobatan di Puskesmas. Demikian Bu.
1: Oke baik, mungkin bisa langsung ke Puskesmas ya Bapak.
2: Bisa
1: ya,
2: langsung ke
1: kalau
2: Puskesmas.
1: Merasa ada gejalanya seperti yeah. itu ya, yang harus diwaspadai, batuk yang sudah jangka panjang ya, yeah. mungkin Anda bisa langsung melakukan pengecekan. Baik.
3: Nah, ini kan juga di Kabupaten Kota Lukas kan lagi giat CGK berintegrasi TB. Jadi Pak Suhaimi ikutin mencari informasi kalau ada kegiatan di lokus tertentu yang di wilayah Pak Suhaimi, ya segera mendaftar untuk diperiksa sehingga lebih yakin bahwa memang tidak tertular. Tapi kalau tertular, ini obat gratis di Puskesmas gratis. Termasuk dengan HIV obatnya gratis, jangan takut. Yang penting Bapak punya BPJS. Pak Suhaimi sudah punya BPJS belum? Daftar ya Pak ya.
1: Berarti selama 6 bulan pengobatan wajib. Tercover oleh pemerintah.
2: Tidak ya. Boleh putus.
1: Tidak boleh putus. Kalau misalnya putus berarti ya. Harus
3: ulang. Itu namanya resisten obat.
2: Untuk okay. mencegah untuk putus obat atau TB mangkir namanya, kita tunjuk satu orang pendamping minum obat. Nah, pendamping minum obat ini biasanya adalah keluarga terdekat keluarga. Dia. Okay. Yang mengingatkan, Pak minum obat, Ibu minum obat. Ini namanya pendamping minum obat.
1: Oke, okay. Berarti tetap harus ada pendampingan ya Bapak ya?
2: Harus, karena kebanyakan putus obat banyaknya. Penanggulangan, pencegahan penanggulangan TB ini paling banyak akibat daripada putus minum obat.
1: Oke, baik. Tadi juga sempat disinggung masalah pengurangan anggaran ke depannya. Nah, mungkin dari Dinas Kesehatan ataupun juga dari Adinkes Pak, ke depannya kolaborasinya akan seperti apa? Pihak siapa yang bisa akan diajak mungkin berpeluang untuk bisa berkolaborasi untuk membantu pencegahan ini Pak? Baik itu mungkin dari sisi edukasi ataupun juga mungkin nanti anggaran ke depannya seperti itu.
3: Tadi disampaikan bahwa kita programnya kan dari 2022 sampai dengan 2026. Kita memberi pijakan kepada pemerintah kabupaten kota. Ya, selama masa ini tentu kita berharap sistem yang sudah kita terapkan, peran dari tentunya Dinas Kesehatan ya, dan juga peran dari OPD terkait. Apalagi dengan situasi efisiensi anggaran ini, kita harapkan komunikasi ini, sinergisitas perlu ditingkatkan. Jadi tidak hanya menjadi beban dari dinas kesehatan, tapi juga menjadi perhatian dari OPD terkait, termasuk juga kemitraan. Dan di 2027 disampaikan tadi bahwa ada peluang bagi pemerintah kabupaten kota lokus yang ikut dengan program GF adalah sifatnya ada peran dari itu. Tadi jika menganggarkan 50 juta untuk di kegiatan di dinas kesehatan, Global Fund akan memberikan block grant 150 juta. Jadi ada 200 juta yang bisa dikelola dinas kesehatan yang dikerjakan oleh lembaga sosial masyarakat, baik itu dari PKBI dengan Spiritia, dan alhamdulillah kemarin sudah kita pertemuan nih Pak ya dengan yayasan-yayasan ada di Pekanbaru, mereka siap bekerja sama. Jadi hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh dinas kesehatan seperti menjangkau tadi yang tadi saya sampaikan belum dari audif itu, tidak serta-merta kita, kamu ini kan enggak, mungkin enggak dok katanya. Karena sekarang kan gejalanya tidak yang lemah lembut, malah yang strong, ternyata dia LGBT gitu Mbak. Yang itu yang perlu kita apakan ke depannya, peran dari masing-masing ini kemitraan perlu kita tingkatkan, tapi tidak program yang sistem yang sudah kita laksanakan ini, izin Pak Sekre, bisa berkelanjutan menuju eliminasi AIDS, HIV dan malaria 2030 Mbak. Walau alam ya, kita berharap itu di 2030 disampaikan Pak Sekre tidak ada kasus baru, adanya pelacakan kasus semakin banyak, mungkin arahnya ke sana Mbak Dini.
1: Oke, baik. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu sebagai penutup Bapak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga khususnya ya di Provinsi Riau untuk bisa berpartisipasi juga Bapak dalam pencegahannya?
2: Kepada masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru berkenaan dengan upaya kita penanggulangan HIV AIDS, pertama tentu kami berharap kepada orang tua untuk bisa menjaga anak-anak kita, putra-putri kita untuk tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan tentunya lebih menjaga penggunaan media sosial, karena sekarang segala sesuatunya disampaikan melalui media sosial dan mudah dijangkau. Kemudian bagi masyarakat, kalau memang ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan HIV, AIDS dan TBC, TBC, ya silakan datang ke puskesmas khusus di Kota Pekanbaru. Kita memiliki 21 puskesmas yang siap menerima kunjungan Bapak dan Ibu untuk memperoleh penjelasan terkait HIV, AIDS dan TBC. Dan kita juga punya rumah sakit baik negeri maupun swasta di Kota Pekanbaru, ada 30 lebih kurang. Juga kita membuka layanan VCT dan pelayanan TBC.
1: Baik. Demikian. Pak Dini.
3: Oke, terima kasih Mbak Dini. Tentu pada kesempatan ini ingin juga sampaikan kepada Kabupaten Kota Lokus yang sudah kita dampingi dari 2022 sampai 2026, kami berharap sistem kesehatan ini tetap berkelanjutan dan berkekuatan. Itu jangan sampai nanti program nomenklatur yang sudah ada, HIV dan malaria di rencana kerja atau dokumen perencanaan hilang gitu Mbak, karena efisiensi. Kami berharap ini juga menjadi perhatian untuk dari pemerintah kabupaten kota kota, khususnya di sini adalah dari Wali Kota Bapak Agung Nugroho terkait program prioritas di kesehatan itu HIV dan malaria, karena ini merupakan SPM dari kabupaten kota. Kepada masyarakat, mulailah dari diri sendiri. Ini kan informasi sudah dapat ya, walaupun hanya sekecil, dan mulai dari sekarang, karena ini sangat miris kita, karena semua selama ini kita mengetahui bahwa paling nanti yang PSK yang banyak ya, ternyata kedepannya ini semua faktor berisiko, semua kelompok berisiko, baik itu ibu rumah tangga, kemudian swasta, karyawan, mahasiswa terutama, dan juga anak-anak didik. Jadi sekali lagi mungkin yang disampaikan Pak Wabako, kita secara masif khususnya untuk HIV, tentu kita berharap juga di tingkat bawah sampai juga camat, lurah, juga OPD terkait, yang mari sama-sama kita dukung program ini menjadi program prioritas dari Pak Wali Kota, dengan tidak hanya sekedar lip service saja, tapi bentuk nyata melalui kegiatan yang ada anggaran di OPD masalah masing-masing, dengan tiging kegiatan, baik itu juga dengan organisasi masyarakat, kemitraan yang ada sesuai dengan topoksinya. Dan juga tadi bahasnya kami belum pecah telur nih Mbak, mungkin melalui ini ada Pak ini Pak Sekre, ada dari Basnas Kota Mari kita, karena dari Papua ada pecah telur Mbak Andi yang ujung sana, bisa kami berharap juga Basnas Pekanbaru yang selama ikut pertemuan kita bisa tergerak bahwa kita bersama-sama menuntaskan pencegahan pengendalian HIV dan STB dan malaria di Kota Pekanbaru. Mungkin itu Mbak statement kami.
1: Baik, berarti untuk memang untuk melakukan pencegahan dan berhasilnya program, upaya-upaya yang kita lakukan untuk menekan angka ini butuh kerjasama semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tapi seluruh elemen, seluruh lapisan masyarakat harus bisa berpartisipasi dan juga dapat membantu dengan melakukan pendampingan kepada pasiennya, bukan justru malahan untuk dijauhi pendengar. Ya. Baik, demikian program Dialog Interaktif Rio menyapa. Terima kasih untuk Bapak Haji Dedi Sambudi SKMMKes, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan juga terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Dedi Parlungan APTMH dari Program Koordinator RSSH Adinkes di Riau. Saya Dini Oktariani pamit undur diri pendengar, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Dini Oktariani dan saat ini kita kembali hadir dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ruang untuk Anda pendengar dapat menyampaikan suara Anda, menyampaikan mungkin persoalan yang sedang terjadi di sekitar Anda, sekaligus mencari jalan keluar bersama pendengar. Jadi pendengar, setiap hari pastinya ada persoalan yang kita temui, mulai dari pelayanan publik, kondisi jalan dan jembatan, fasilitas umum, lingkungan, pendidikan, bahkan mungkin berkaitan dengan kesehatan hingga berbagai persoalan lain yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Melalui program Halo RRI, persoalan tersebut tidak hanya menjadi pembicaraan di tengah masyarakat ya, tetapi nanti kami akan mencoba menyampaikannya kepada pihak ataupun juga instansi terkait, atau nanti akan kami coba membawa ke ruang dialog ya, yang kami akan hadirkan pihak yang berwenang dan juga dapat kami carikan jawabannya, kami bantu memberikan solusi dan melalui laman rri.co.id pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar pada kesempatan pagi hari ini yang ingin menyampaikan ya, mungkin terkait tadi kerusakan jalan ataupun juga mungkin ada lalu lintas ya, situasi lalu lintas yang saat ini terjadi di jalan yang Anda lewati pendengar, Anda dapat informasikan kepada kami dan juga agar informasi yang Anda berikan tidak hanya sampai pada Anda saja, tapi juga dapat disampaikan kepada masyarakat luas ya. Namun sebelum menyampaikan informasi, Anda harus perhatikan terlebih dahulu pendengar mengenai kebenaran informasi tersebut pendengar ya. Bagaimana sumber yang Anda dapat juga harus pasti ya, ataupun juga mungkin untuk Anda yang mengalami langsung pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama pendengar, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991 ya. Dan untuk Anda pendengar, program Halo RRI akan berlangsung hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kita terima penelpon pada pagi hari ini pendengar di 0761-24595. Halo RRI. Halo.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bang Al dari Pasir Pengerayan nih.
0: Iya Bang Al, silakan Bang Al, apa yang ingin disampaikan?
1: Ini mau menginformasikan cuaca ini ya. Cuacanya di Pasir Pengerayan saat ini, waduh, kabutnya minta ampun ini. Kabut asapnya mulai hari kemarin tuh yang paling parah sampai hari ini.
0: Iya, kira-kira untuk jarak pandang bagaimana Bang?
1: Jarak pandangnya 5 meter nih. Sangat apa ini, sangat tebal nih kabut asapnya. Dan juga menginformasikan cuaca saat ini panas.
0: Iya.
1: Dan panas tapi berkabut, itulah apa sekilas informasi di pagi hari ini di Halo RRI Pekanbaru ya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Kak Riri.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, Bang Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini, Bang Al, Kak Ririnya lagi siaran di Pro 4. Ya, memang kabut asap saat ini di pagi hari ini menyelimuti tidak hanya di kota Pekanbaru, tapi juga di Provinsi Riau. Dan puncaknya mungkin di dua hari belakangan ini, pendengar ya, kabut asap cukup tebal menyelimuti pendengar. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kelancaran aktivitas Anda, pendengar. Tapi tidak bosan-bosan juga kami ingatkan untuk Anda, pendengar, yang beraktivitas di luar ruangan, tetap gunakan masker ya sebagai perlindungan diri, dan juga sebisa mungkin batasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan juga cukup konsumsi air putih ya untuk dapat menjaga kesehatan tubuh Anda di tengah situasi kabut asap ini, pendengar. Baik, pendengar, masih di program Halo RRI Suara Anda Solusi bersama. Kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu. Nanti akan kami buka kembali kesempatan untuk Anda ingin bergabung di sesi selanjutnya.

0: Ya ya ya, terus terus terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Jam 14 lewat 12 menit saat ini. Ya.
7: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh 3 cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Wahi, serdam atau istilah lokal disebut sokdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Tuh, minjam 100, Pang.
2: Minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
1: Umak, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
2: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am, main slot sekalinya kamu ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjelung masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah. Tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar, kembali kami buka kesempatan bagi Anda untuk dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan laporan, silakan hubungi kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo RRI. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana?

0: Pekanbaru Riau. Ya, terima kasih ya kali ini ya udah ngangkat telepon gue ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Cuacanya berkabut juga di sini.
1: Iya.
0: Iya, sekian terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya pada program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Masih kami tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, berpartisipasi mungkin ketika Anda menemukan persoalan lingkungan ya, ataupun juga mungkin berkaitan dengan pelayanan publik, pendengar Anda dapat berpartisipasi bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama pendengar ya. Jadi satu laporan dari Anda bisa menjadi perhatian bagi banyak pihak terkait ya. Dan mari bersama-sama kita menjaga agar informasi yang kita sampaikan tidak berubah menjadi kabar yang menyesatkan ya, tapi adalah fakta yang memiliki dasar pendengar. Jadi kalau Anda melihat sendiri, ceritakan apa yang Anda lihat. Kalau Anda mengalami sendiri, ceritakan apa yang Anda alami. Dan mungkin kalau informasinya berasal dari pihak lain ya, Anda dapat menyampaikan juga sumbernya dan jangan langsung menyimpulkan sebelum ada kepastian. Dan pendengar, program ini hadir karena kami percaya bahwa persoalan di tengah masyarakat itu perlu mendapatkan ruang untuk bisa tersampaikan ya, tetapi ruang tersebut juga harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu kami mengajak Anda pendengar menjadi bagian dari penyebaran informasi yang sehat, bukan sekedar ramai membicarakan persoalan, tetapi membantu menghadirkan informasi yang jelas ya. Misalnya Anda menemukan jalan yang rusak, Anda dapat menyampaikan lokasi tepatnya di mana, dan kalau memungkinkan ya, Anda dapat jelaskan juga sudah berapa lama kondisi tersebut terjadi, bagaimana dampaknya bagi masyarakat, dan apakah sudah pernah dilaporkan kepada pihak terkait ya. Jadi dengan informasi yang lengkap, persoalan akan lebih mudah dipahami ya, dan begitu juga dengan persoalan berkaitan dengan hal pelayanan publik. Sampaikan pengalaman Anda secara objektif, tidak perlu menghina, tidak perlu menyudutkan, dan tidak perlu membuat tuduhan. Atau juga mungkin Anda ingin memberikan apresiasi kepada pihak pemerintah ataupun instansi terkait ya, dengan pelayanannya, ataupun juga mungkin cepat tanggap mereka terhadap laporan yang Anda berikan, Anda juga bisa sampaikan bersama kami di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Baik, benar, kita kembali ke satu buah lagu dulu di kesempatan pagi hari ini. Nanti akan saya berikan kesempatan terakhir ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Jam 14:12 menit saat ini.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Prosatu RRI Pekanbaru, pendengar, waktu kita terus berjalan dan saat ini kita sudah berada di penghujung kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan kabar dari lingkungan Anda. Anda masih dapat bergabung bersama kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Silakan sampaikan informasi Anda, tidak perlu terlalu panjang ya, namun yang penting jelas dan aktual pendengar ya. Sebutkan siapa Anda, di mana lokasinya, apa yang terjadi, kapan terjadi, dan juga bagaimana kondisi yang Anda lihat ataupun juga alami saat ini pendengar. Untuk Anda yang mungkin mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp juga bisa pendengar ya, di 0811767399991 Anda dapat menyertakan bukti seperti foto atau video ya, dan tetap perhatikan privasi dan keamanan Anda pendengar ya, tapi jangan mengunggah ataupun menyebarkan data pribadi orang lain secara sembarangan ya, di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Baik pendengar. Iya, penelpon terakhir kami terima di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Saya di Sudirman nih, Kak Dini.
0: Oh, Iza lagi di Sudirman.
1: Ini masalah BBM solar nih, Kak Dini.
0: Iya.
1: Itu kan mungkin dibilang agak langka ya gitu. Mm-hmm. Kadang kan yang mobil-mobil ini parkir kan, dia memakan badan jalan.
0: Mm-hmm.
1: Ya mungkin kalau memang apa itu kelangkaannya kenapa gitu sampai sampai panjang, sampai sore, kadang sampai malam gitu. Kalau memang harganya apa kurang apa terjangkau ya naikkanlah gitu kali. Tapi stoknya ada gitu. Mungkin kan sekarang kan harganya murah ya. Tapi barangnya nggak ada gitu. Ya mungkin disamain sama Pertalite mungkin atau pertama gitu kan, tapi barang stoknya ada gitu. Tapi di mana saya lihat kan kalau pergi kerja kan itu kan mengganggu kayak gini. Ya sebelum SPBU buka dia udah parkir duluan gitu. Bukan di satu SPBU aja tapi semua kayaknya.
0: Benar.
1: Ya, itu aja lah kayak gini ya.
0: Oke. Terima kasih Iza terkait dengan antrian BBM ya untuk jenis solar yang akhir-akhir ini memang cukup panjang antriannya dan juga memakan badan jalan ya. Baik, nanti akan kami coba untuk telusuri informasinya seperti apa ya, dan terima kasih untuk Iza yang sudah bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini pendengar. Demikian program Halo RRI, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pendengar ya, dan nantikan program Halo RRI selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di rangkaian Riau Siang ya, untuk selanjutnya pendengar, mari kita simak bersama podcast LKBN Antara dengan materi Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas.
1: Untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya
1: dan
3: Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu. Pak JA.
1: Ya, sibuk ya, sibuk ya, kan itu pasti.
3: Ya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
3: Ya.
1: Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu, kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Nah, prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sebagian bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat, misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke Kejaksaan, utamanya saya akan reformasi Kejaksaan.
3: Dan terus begitu.
1: Dan
3: ya?
1: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana, karena pada waktu saya masuk ke Kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Okay.
1: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke Kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri,
1: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
1: Kita
3: ya
1: juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara. Kami informasikan. pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya.
3: Yeah, yeah.
1: Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
3: Mm-hmm. Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu.
1: Mm.
3: Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini ya, seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya, yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Sudah kami udah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Mm-hmm. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebenarnya daripada dikembalikan. Mm-hmm. Sudah kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Dan ini kayak misalnya aja nih apartemen.
3: Yeah.
1: Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada begitu.
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: Baru di usia kedua ya.
1: Justru itu karena baru, itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang, kita akan bukan hak orang ya. Misalnya ada ditempatin, dihakin orang begitu, ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHP baru begitu. Yeah. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi dan tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi kepada masyarakat. Jadi restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita... Ya, kita lagi sedang diskusikan FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama di restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan sempurna, akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorob Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Yeah. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dieluk-elukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suitcase itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Ya, nggak juga.
3: Nggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
3: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
3: Jadi kejahatannya
1: jadi
3: sudah
1: pasti kita pun ngikut
3: melebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
3: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
3: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak J.A. untuk para jaksa supaya
1: dan
3: menjalankan
1: itu
3: tugasnya.
1: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
3: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Iya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak J.A. sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
3: Wartawan kita dulu, boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
1: tolong
3: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya, tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
3: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
3: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak J.A., terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak J.A. untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Standby on the record.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

101 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi setelah Anda ikuti podcast LKBN Antara ya, dan kebersamaan kita sepertinya juga harus berakhir di rangkaian Riau Siang untuk hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dinamika olahraga, dan juga nanti akan ada rekan saya Maizul yang akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Siang hingga Riau Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2006-2007 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, dengan merekor caps terbanyak penyerang Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko, Vladimir Koval, salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane menandakan keunggulan The Three Lions sebelum terminum, serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-27 meneruskan masa sepak wajah dan dilepaskan Lewis Hall, Kane menyunuh bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Secara data Nesuka, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dalam hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A Liga dengan 9 poin, dengan tercatat Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karis Koretski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Malah mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Stadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional dan

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum Dominor tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan

0: cintailnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here, you know. I
2: sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex Zeminor sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari Zeminor di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi Zeminor, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga Top. Yeah. Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka. Dia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigerman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favrell, dan Agusti Bosch. Dia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, perjalanan kepelatihan saya

Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pembalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, pendengar RRI Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade Sumber Gusti yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Massimo Quales dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir di yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya, selain centang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka daya dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 99,1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang rasanya saya Maizul hari ini dapat menemani Anda melanjutkan rangkaian Real siang edisi Rabu 7 Oktober 2026. Tentunya siang hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan saya. Halo Amel.
1: Halo Bang. Sorry.
0: Maizul. Ingat kita seumuran ya.
1: Iya, sorry.
0: Gimana kabarnya Amel, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Ya, oke. Nah pendengar, tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana ragam informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga tentunya selamat siang kami ucapkan untuk Anda mungkin baru saja bergabung di 99,1. Dan juga siang untuk siapa Mel? Mengucap selamat siang untuk siapa lagi?
1: Siang juga untuk pendengar, karena lagi cuaca lagi buruk ya Maizul.
0: Bukan cuaca, kualitas udara. Cuaca mah.
1: Oh iya, sorry.
0: Cerah-cerah aja kayaknya.
1: Tapi kan mempengaruhi cuaca.
0: Biasanya emang iya juga
1: ya
0: sih.
1: Iya kan, udara yang buruk kan cuacanya jadi kayak
0: lebih panas rasanya, lebih gersang gitu ya.
1: Nah, untuk pendengar jangan lupa menggunakan masker ya kalau keluar.
0: Dan juga jangan lupa untuk kalau gak perlu-perlu aman gak usah keluar dulu deh. Betul. Ya. Stay safe aja di rumah. Betul. Pokoknya. Oke, dan pendengar tentunya kita masih akan lanjut nanti di Riau siang ini, di mana ragam informasi dari berbagai daerah provinsi Riau masih kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di sini, di mana Amel?
1: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
6: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmate pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Baik pendengar, kita ke kabar pertama di segmen Riau Siang ini, di mana cuaca dengan jarak pandang rendah ini memengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Dilansir dari laman rri.co.id, sejumlah penerbangan ini masih berjalan sesuai jadwal. Namun Lion Air JT292 rute Jakarta Pekanbaru ini harus return to base atau kembali ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6:44 waktu Indonesia Barat karena jarak pandang di SSK 2 hanya sekitar 600 meter.
1: General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru, Ahmad, mengatakan kondisi cuaca dan operasional terus dipantau dengan mengutamakan keamanan serta keselamatan penerbangan. Penumpang juga diimbau memantau informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan sebelum menuju bandara karena kondisi operasional dapat berubah mengikuti perkembangan cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita. So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh. Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemko Pekanbaru mengusulkan dukungan pembiayaan transportasi cabai dari daerah penghasil ke Pekanbaru melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Dilansir dari laman rri.co.id, Sekda Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan langkah ini ditujukan untuk menekan biaya distribusi yang menjadi salah satu faktor kenaikan harga cabai. Skema yang diusulkan bukan subsidi harga cabai, melainkan pembiayaan transportasi agar biaya distribusi lebih rendah. Pemko juga mempertimbangkan pengadaan langsung dari daerah penghasil melalui BUMD untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga.
1: Dan upaya pengendalian harga, pendengar, ini juga diharapkan terbantu oleh peningkatan pasokan dari daerah penghasil, termasuk Aceh yang diperkirakan memasuki masa panen raya pada bulan ini. Menurut Zulhelmi, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan menjadi kunci pengendalian harga. Di mana ketika pasokan mencukupi, tekanan kenaikan harga cabai di Pekanbaru ini diharapkan dapat berkurang. Demikian segmen Riau siang ini, pendengar, bersama saya dan juga
0: Amelia.
1: Dan setelah ini ada Amel yang akan menemani Anda di program Indonesia. Maksudnya di ruang disabilitas dan juga inklusi nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di
0: RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
4: Iya, maaf, Ma.
5: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
4: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
7: Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Riau Siap.
1: Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, senang sekali saya Amelia dapat kembali hadir menemani waktu siang Anda dalam rangkaian Riau Siang. Seperti biasa, setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi ke ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Pendengar, berbicara soal hak, setiap orang tentu memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas umum, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Karena itu, ketika kita berbicara mengenai lingkungan yang inklusif, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu bagaimana fasilitas publik dapat diakses dengan mudah, aman, dan nyaman oleh masyarakat dengan berbagai kondisi. Pendengar, sebelum kita masuk ke informasi utama siang ini, kami juga mengingatkan bahwa waktu kumandang azan Zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan waktu dengannya akan masuk pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang akan menunaikan ibadah zuhur, silakan mempersiapkan diri. Dan setelah ini kami akan membahas lebih jauh mengenai fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

kepada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

Pendengar, keberadaan fasilitas aksesibel sebenarnya bukan hanya persoalan pembangunan fisik. Lebih dari itu, fasilitas tersebut menunjukkan upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan berbagai kondisi. Akses yang baik memungkinkan penyandang disabilitas menjalankan aktivitas dengan lebih mandiri tanpa harus selalu bergantung kepada bantuan orang lain. Namun pendengar, fasilitas yang sudah dibangun juga harus didukung dengan pemeliharaan dan penggunaan yang tepat. Jalur khusus untuk penyandang disabilitas misalnya jangan sampai digunakan sebagai tempat parkir, lokasi menaruh barang, atau justru terhalang benda-benda lain yang membuat fungsi jalur tersebut menjadi tidak optimal. Dan pendengar, hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa fasilitas aksesibel bukan sekadar pelengkap sebuah gedung. Ternyata ketika sebuah RAM, building block, atau fasilitas lainnya tersedia, maka ruang tersebut harus benar-benar dijaga agar dapat digunakan oleh masyarakat yang memang membutuhkannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar, keberadaan fasilitas aksesibel sebenarnya bukan hanya persoalan pembangunan fisik. Lebih dari itu, fasilitas tersebut menunjukkan upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan berbagai kondisi. Akses yang baik memungkinkan penyandang disabilitas menjalankan aktivitas dengan lebih mandiri tanpa harus selalu bergantung kepada bantuan orang lain. Namun pendengar, fasilitas yang sudah dibangun juga harus didukung dengan pemeliharaan dan penggunaan yang tepat. Jalur khusus untuk penyandang disabilitas misalnya jangan sampai digunakan sebagai tempat parkir, lokasi menaruh barang, atau justru terhalang benda-benda lain yang membuat fungsi jalur tersebut menjadi tidak optimal. Nah pendengar, hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa fasilitas aksesibel bukan sekedar pelengkap sebuah gedung. Ketika sebuah ram, guiding block, atau fasilitas yang tersedia, maka ruang tersebut harus benar-benar dijaga agar dapat digunakan oleh masyarakat yang memang membutuhkannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Pendengar, membangun lingkungan yang ramah disabilitas pada akhirnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola gedung. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya. Salah satunya dengan menjaga fasilitas bersama dan tidak menggunakan fasilitas khusus secara sembarangan. Ketika fasilitas publik mudah diakses, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk beraktivitas secara mandiri. Pada saat yang sama, masyarakat juga belajar bahwa ruang publik memang seharusnya menjadi ruang bersama yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Pendengar, fasilitas yang ramah disabilitas pada dasarnya adalah bagian dari upaya menciptakan kesetaraan. Karena lingkungan yang inklusif bukan hanya dibangun dengan menyediakan fasilitas, tetapi juga dengan kepedulian kita untuk menjaga dan memberikan ruang yang layak bagi sesama. Demikian kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau Siang bersama rekan saya Maizo. Tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Dan kesiapan anggaran untuk mitigasi serta penanganan karhutlah, banjir, dan bencana lainnya. Melalui penguatan koordinasi BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan masyarakat. Di sisi lain, penyesuaian APBD tetap diarahkan untuk menjaga keberlangsungan program prioritas.
2: Kemarin, khusus HIV/AIDS, di tahun ini kita sudah melaksanakan screening dan kita lakukan sampai dengan hari ini di angka 375 kasus HIV/AIDS. Ya, itu tahun ini. Kalau secara keseluruhan

0: Pokok-pokok berita utama. Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru Rabu pagi menyebabkan dua penerbangan dari Jakarta mengalami gangguan. Masing-masing pesawat Lion Air JT292 yang harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, serta pesawat Citilink yang dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Luas lahan terbakar yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau hingga September 2026 sudah mencapai 20 ribu hektar. Dengan luas lahan terbakar terdapat di Kabupaten Bengkalis. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik pendengar, kita ke kabar pertama di siang hari ini. Luas lahan terbakar yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau hingga September 2026 sudah mencapai 20 ribu hektar. Dengan luas lahan terbakar terdapat di Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya, Femia Silvani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari upaya yang dilakukan, terbukti pencegahan dan penanggulangan memberikan dampak positif, yakni luas lahan yang terbakar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Riau mencapai sekitar 20 ribu hektar lebih, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 21.000 hektar lebih. Edi Afrizal menjelaskan dari sejumlah wilayah yang terdampak, Kabupaten Bengkalis masih menjadi daerah dengan luas kebakaran terbesar. Menurut Edi Afrizal, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah hotspot pada tahun ini justru mengalami peningkatan. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menyebabkan luas lahan terbakar meningkat.
2: Kalau dari sisi jumlah hotspot, itu lebih ada kenaikan. Kalau untuk luasan, tahun kemarin kita sekitar 21.000. Nah, tahun ini kita tekan cuma di angka 20.000 dengan hotspot yang segitu banyak gitu. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi kemunculan titik hotspot, tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi luasan, tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin.
1: Sementara Walhi Riau meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Eko Yunanda, menuturkan pihaknya menemukan sejumlah indikasi terkait kebakaran lahan di awal tahun 2026.
3: Harapan kita ya ada penegakan hukum yang secara serius dan konkret. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga tidak hanya dihukum karena kebakaran hutan dan lainnya, tapi dievaluasi secara perizinannya, bagaimana menjaga lingkungan di sekitarnya, dan bagaimana perusahaan ini juga berkontribusi terkait kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar.
1: Eko Yunanda mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara serius dan konkret, termasuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan yang berada di wilayah terdampak kebakaran. Dan penegakan hukum sebaiknya tidak hanya menyasar perorangan, tetapi juga korporasi apabila ditemukan keterkaitan dengan kebakaran di wilayah operasionalnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar selanjutnya. Pemprov Riau pastikan kesiapan anggaran hadapi karhutla dan bencana. Pencegahan diperkuat melalui koordinasi bersama BPBD, TNI, Polri, hingga masyarakat. Selengkapnya, Awis Suryatmaja melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau memastikan kesiapan anggaran untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap dan bencana lainnya. Upaya pencegahan dan penanganan akan dilakukan melalui koordinasi bersama berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan pemerintah daerah akan memastikan dukungan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana tetap tersedia. Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi kunci sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
5: Kami akan memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran untuk mitigasi serta penanganan karhutla, banjir, dan bencana lainnya. Melalui penguatan koordinasi BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan masyarakat. Di sisi lain, penyesuaian APBD tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
4: Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, meminta Pemprov Riau mengambil langkah yang lebih terukur dan konkret dalam menghadapi ancaman karhutlah serta kabut asap. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan saat kebakaran terjadi, tetapi harus melalui strategi antisipasi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
6: Banggar merekomendasikan tentang karhutlah. Pemerintah Provinsi Riau melakukan langkah yang terukur dan konkret dalam pencegahan dan penanganan karhutlah serta kabut asap melalui koordinasi lintas sektor dan dengan seluruh pihak terkait sekalipun sudah mendapat pujian dari Bapak Presiden. Pak
4: Pelte. Dengan adanya dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor, Pemprov Riau berharap upaya pencegahan karhutlah dapat dilakukan lebih maksimal sehingga memastikan pelayanan publik sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan daerah tetap berjalan. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar dari Kabupaten Bengkalis. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat total 320 kasus HIV, di mana sepanjang Januari hingga September 2026 ditemukan 52 kasus baru. Dinas Kesehatan menyebut edukasi tentang HIV perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 320 kasus HIV. Dari jumlah tersebut, 52 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan, perkembangan kasus HIV perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dengan memperkuat edukasi dan pemahaman di kalangan generasi muda.
8: Dulu kalau kami itu, kalau untuk kasus HIV itu kami lebih banyak arahnya ke tempat apa lokalisasi ya, terus barbar apa itu, nah itu yang dulu kami sering jadi target kami untuk mencapai target apa pemeriksaan kasus gitu ya. Tapi seiring dengan waktu itu tren itu berubah gitu, tren itu berubah. Yang dulunya kasus-kasus HIV itu banyak diidap oleh orang kerja tersebut ya, tapi nah sekarang tuh arahnya berubah gitu. Perubahan gejala, perubahan kasus itu arahnya banyak ke arah anak muda gitu ya, anak muda. Itu yang jadi kekuatan kita gitu.
7: Edukasi dinilai penting agar generasi muda memiliki informasi yang benar tentang HIV, termasuk memahami cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi jika membutuhkan bantuan. Dinas Kesehatan menegaskan HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, berbagi makanan atau minuman, maupun gigitan nyamuk. Penularan dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum yang tidak aman, serta hubungan seksual beresiko. Kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan dan masa depan anak juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.
9: Tentu awak risau ya. Nah, pergaulan budak sekarang ni risau betul lah. Kalau bisa itulah doh. Makanya saya takut mari anak saya keluar, takut kena pergaulan yang tidak-tidak.
7: Selain edukasi, Dinas Kesehatan juga memastikan pemeriksaan HIV telah tersedia di seluruh puskesmas di Kabupaten Bengkalis. Petugas yang menangani pemeriksaan juga telah mendapatkan pelatihan. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ragu karena hasil pemeriksaan dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya. Bagi orang dengan HIV, pemerintah juga menyediakan pengobatan antiretroviral atau ARV secara gratis. Pengobatan ini membantu menekan perkembangan virus dan menjaga kondisi kesehatan. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat edukasi HIV sekaligus membangun lingkungan yang saling mendukung dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar dari Pekanbaru. Sebanyak 375 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di kota Pekanbaru hingga saat ini. Sementara jumlah kasus secara keseluruhan mencapai sekitar 6.000 kasus. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
10: Kasus HIV/AIDS di Pekanbaru setiap tahun terus meningkat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, menyampaikan 375 kasus baru HIV/AIDS ditemukan sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut menambah total kasus HIV/AIDS di Pekanbaru yang kini mencapai sekitar 6.000 kasus. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian semua pihak dalam upaya mencegah bertambahnya kasus baru.
11: Di Pekanbaru, kasus HIV/AIDS, di tahun ini kita sudah melaksanakan screening dan kita temukan sampai dengan hari ini
12: di angka 375 kasus HIV AIDS ya, itu ya, tahun ini. Kalau secara keseluruhan ya, sudah mencapai 6 ribuan lah kasus HIV AIDS di Kota Pekanbaru. Nah, ini perlu perhatian kita bersama bagaimana angka tersebut tidak bertambah lagi, karena HIV AIDS kan tidak bisa disembuhkan.
13: Iya, betul.
12: Jadi bagaimana ya HIV AIDS itu tidak bertambah.
10: Penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. PC RSSH Adinkes Riau, Dedi Perlaungan, menyampaikan upaya pencegahan perlu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Sosialisasi HIV juga perlu diperkuat di lingkungan sekolah, khususnya kepada guru bimbingan dan konseling serta siswa, mengingat adanya temuan kasus di lingkungan pendidikan.
14: Penanganan HIV di Kota Pekanbaru ini harus berjalan secara masif. Tapi kan tidak hanya cukup di situ ya. Beliau turun ke sekolah, after that gimana sekolah menanggapinya. Makanya juga kita salah satu output kita bagaimana OPD non kesehatan, mungkin dinas pendidikan atau dinas pariwisata atau dinas pemuda dan olahraga itu memberikan kegiatan, mungkin salah satu mungkin ada sosialisasi mungkin ke guru BP, tapi di dalam kegiatannya itu ada materi terkait HIV khususnya ya Pak, sekiranya karena kasus semakin
10: Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru diharapkan dapat dilakukan secara bersama melalui edukasi dan kerjasama lintas sektor untuk menekan penambahan kasus baru. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru Rabu pagi menyebabkan dua penerbangan dari Jakarta mengalami gangguan. Masing-masing pesawat Lion Air JT292 yang harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta serta pesawat Citilink yang dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
15: Kondisi kabut asap tebal yang terjadi di Pekanbaru Rabu pagi menyebabkan jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sempat berada di bawah batas minimal keselamatan penerbangan. Akibat kondisi tersebut, pesawat Lion Air JT292 rute Jakarta Pekanbaru harus melakukan penerbangan kembali ke bandara asal, yakni Bandara Soekarno-Hatta. Sementara pesawat Citilink dengan rute serupa dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Division Head Operation and Service Imamura Ginting menyebut, keputusan untuk mendarat atau mengalihkan penerbangan maupun kembali ke bandara asal sepenuhnya berdasarkan pertimbangan keselamatan dan keputusan pilot.
16: Ya, tadi pagi ada kondisi cuaca yang kurang baik, di mana jarak pandang di bandara dan dua itu di bawah minimal yang kami dapat laporan dari teman-teman yang terkait. Jadi pada saat kejadian tersebut tadi pagi ada dua pesawat yang terdampak, yaitu pesawat Lion Air JT292 dari Jakarta menuju Pekanbaru. Karena adanya hal tersebut harus RTB kembali ke Bandara JKK atau Soekarno-Hatta. Dan juga akibat asap tersebut ada terdampak juga satu pesawat Citilink ya, dari Jakarta menuju Pekanbaru. Itu di divert ke Bandara Batam, Hang Nadim.
17: Kita lihat ada pesawat yang berhasil mendarat, ada yang tidak. Nah itu kira-kira seperti apa alasannya Pak?
16: Ya jadi untuk pesawat tersebut itu kembali ke kebijakan pilot apabila mereka mau landing ataupun mau take off. Tapi semua itu didasarkan oleh faktor keselamatan. Jadi kita menginformasikan bagaimana kondisi di darat, jarak pandang dan lain sebagainya, itu akan didapatkan informasi oleh pilot dan pilot mengambil keputusan mau landing ataupun tidak, ataupun divert ataupun RTB, itu kembali kepada pilot masing-masing maskapai seperti ini.
15: Sementara salah seorang penumpang, Fitri, mengaku khawatir dengan kondisi kabut asap, terutama terhadap keselamatan penerbangan dan keterlambatan yang berdampak pada agenda keberangkatan ke Jakarta.
18: Khawatir ada ya Kak, karena takut jarak pandang di pesawat juga enggak ya, membahayakan penumpang dan lain-lainnya. Cuma juga khawatir karena delay yang terlalu lama, jadi kayak karena kegiatan besok karena kita udah di Jakarta tuh jadi terundur semua juga. Kekhawatirannya lebih ke dicawat sama kegiatan sekolah.
15: Setelah beberapa waktu, pihak bandara menyebut kondisi jarak pandang kini berangsur membaik dengan jarak pandang mencapai 900 meter. Operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru juga disebut kembali normal. Untuk membantu penumpang yang terdampak keterlambatan, pihak bandara mengaktifkan service recovery activation serta memberikan masker dan air minum kepada penumpang yang ada di terminal. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya. Kualitas udara di Bengkalis masih menunjukkan sangat tidak sehat yang dapat dilihat di aplikasi Ispunet milik KLHK. Pemkab Bengkalis sarankan warga untuk gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan segera cek kesehatan di layanan kesehatan apabila ada keluhan ISPA. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: Kondisi kualitas udara di Kabupaten Bengkalis kembali berada pada kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Stasiun Senggoro pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Konsentrasi PM2,5 tercatat mencapai 2,34. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi risiko terpapar kabut asap. Imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra sesuai instruksi Bupati Bengkalis Haja Kasmarni.
19: Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah-wilayah sentral-sentral kebakaran, itu kita harapkan untuk terus menjaga kondisi fisiknya dengan menggunakan masker, dan khususnya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang punya aktivitas di luar ruangan ataupun di luar rumah, tentunya selalu gunakan masker atau pelindung diri supaya tidak terpapar oleh kabut asap yang hari ini masih dalam kondisi kita perhatikan.
13: Dr. Ersan juga mengimbau masyarakat yang terdampak kondisi kualitas udara untuk melakukan pengobatan awal di fasilitas kesehatan pemerintah. Tim kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara. Sementara itu, kabut asap juga terjadi di Kabupaten Meranti. Staf ahli Bupati Febriadi mengatakan untuk karhutla telah diatasi dan menduga kabut asap kiriman dari daerah lain.
20: Nah, itu sama seperti itu. Sampai hari ini kabut asap kiriman, informasinya itu dari kiriman dari Jambi dan Palembang. Ya. Ah, itu, di Meranti. Walaupun titik apinya tidak ada, tapi kabut asap kalau pagi hari masih ada.
13: Masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan penanganan lebih lanjut diharapkan untuk ke pelayanan kesehatan dan dapat diperoleh di RSUD pemerintah. Mengingat masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kualitas udara masih berada pada kategori sangat tidak sehat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Bengkalis, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bengkalis masih terkendala lahan. Pemerintah daerah kini menyiapkan lokasi alternatif agar program tersebut dapat direalisasikan karena tempat pembangunan awal di Desa Wonosari termasuk lahan gambut. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bengkalis masih terkendala persoalan lahan. Lahan seluas sekitar 6,5 hektar yang sebelumnya disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, dinyatakan belum memenuhi persyaratan setelah melalui proses verifikasi pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Sambali mengatakan hasil verifikasi menunjukkan lahan tersebut merupakan kawasan dengan kondisi tanah gambut. Sementara itu, Kementerian Sosial selaku kementerian yang menangani pembangunan sekolah rakyat tidak dapat membangun fasilitas tersebut di atas lahan gambut. Hal ini juga disampaikan Hambali kepada RRI pada Senin siang kemarin. Menurut Hambali, Dinas Sosial kini tengah mencari dan menginventarisasi sejumlah lahan kosong milik pemerintah daerah yang berpotensi dijadikan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Lahan pengganti tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya memiliki luas sekitar 6,8 hektar dan bukan merupakan kawasan gambut.
22: Nah, Bupati Rasid ini sekarang melaporkan Bupati di mana dilaporkan tanah-tanah yang bisa kita butuhkan hampir 6,8 hektar itu. Nah, jadi ini konfirmasinya mungkin dalam sebulan ini, sebulan dua bulan ini sudah dapat konfirmasi ini ya. Itu lagi tanah alternatif, apakah dia tak mesti di Bengkalis? Tapi Bengkalis kan tanah di gambut, tak mungkin.
21: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bagian Aset, Robi Sugara, membenarkan lahan yang sebelumnya disiapkan di Desa Wonosari belum memenuhi persyaratan karena termasuk lahan gambut. Robi menyebutkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan salah satu opsi lahan alternatif di Kecamatan Batin Solapan, tepatnya di sekitar kawasan Duri Islamic Center atau DIC. Namun kelayakan lahan tersebut untuk pembangunan sekolah rakyat masih harus melalui pengecekan lebih lanjut oleh Dinas Sosial.
22: Kami
21: Ia juga menambahkan pemerintah daerah akan menyesuaikan lokasi yang dipilih dengan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga lahan yang diusulkan nantinya benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap persoalan lahan tersebut segera mendapatkan solusi, sehingga pembangunan sekolah rakyat yang ditujukan untuk mendukung akses pendidikan masyarakat dapat direalisasikan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar dari Kabupaten Siak. Kunjungan kerja Bupati Siak di Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, dimanfaatkan petani untuk menyampaikan kebutuhan air atau irigasi. Selain itu juga, traktor menjadi kebutuhan para petani yang sangat diperlukan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: Persoalan irigasi menjadi salah satu kendala utama petani di Dusun 3 Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Riau. Dari ratusan hektar lahan pertanian yang tersedia, hanya sekitar 40 hektar yang masih dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena keterbatasan air. Selain pengairan, petani juga menghadapi keterbatasan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Hingga kini, petani di wilayah tersebut belum memiliki traktor yang dapat digunakan untuk mengolah lahan pertanian. Salah seorang petani, saat ini 52 tahun, mengatakan keterbatasan alat pertanian membuat proses pengolahan lahan menjadi kendala bagi petani. Ia berharap pemerintah dapat membantu menyediakan traktor untuk mendukung aktivitas pertanian di wilayah tersebut.
1: Kami dari Teluk Lanus, Pak Prabowo, minta bantu air lah, biar sukses tanaman kami.
13: Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli meminta petani menyampaikan seluruh persoalan yang dihadapi kepada pemerintah daerah. Aspirasi tersebut nantinya akan dihimpun sebagai bahan untuk memperjuangkan dukungan pembangunan dan sarana pertanian melalui pemerintah pusat.
1: Dan Bapak Presiden, ketahanan pangannya adalah air. Nah, sementara selama ini pembangunan fasilitas itu diaturnya harus begini, tapi petani maunya begini dan begini ya. Jadi itu yang mau kita coba sinkronkan supaya programnya pemerintah memakai uang rakyat betul-betul tepat sasaran.
13: Bupati Afni menegaskan masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kebutuhan di wilayahnya. Karena itu aspirasi petani menjadi penting dalam menentukan kebutuhan pembangunan yang perlu diperjuangkan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar dari Kepulauan Meranti. Jelang pemilihan kepala desa serentak Kamis besok, sejumlah persiapan kini tengah dimaksimalkan di sejumlah desa. Salah satunya alah air. Ada sekitar 6 TPS yang telah disiapkan panitia dengan jumlah pemilih mencapai 4.647 orang. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
2: Sejumlah persiapan kini tengah dilakukan panitia pemilihan di Desa Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kamis besok. Ada 6 TPS yang disiapkan panitia pemilihan dengan total pemilih mencapai 4.647 orang. Ketua panitia pemilihan kepala desa Alahair, Suhadi, mengaku seluruh tahapan berjalan lancar dan persiapan TPS tengah dilakukan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Tidaknya itu, pada sore hari nantinya akan dilanjutkan dengan penyegelan surat suara serta pelengkapan pencoblosan.
3: Alhamdulillah, tahapan demi tahapan sampai tahapan terakhir menjelang pilihan hari ini dapat dilakukan dan tidak terpenuhi. Salam dari sore pada pukul 16.00 dan melaksanakan pemasukan penyegelan.
2: Sementara itu, PJ Kepala Desa Lahir Tauhid Yusro mengatakan hingga sejauh ini seluruh tahapan pilkades berjalan aman dan lancar. Namun demikiannya tetap mengingatkan seluruh cara untuk mampu menjaga kondusivitas.
23: Yang pertama, ya, terkait dengan pemilihan kepala desa di Desa Lahir ini, sampai hari ini alhamdulillah dari masing-masing calon itu kondusif, aman, dan nyaman, masih bisa mengkondisikan seluruh anggota tim untuk saling menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam pelaksanaan pilkades pencoblosan pada tanggal 8 Oktober besok hari.
2: Demi memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar rencananya akan memantau langsung pelaksanaan pencoblosan di beberapa TPS, salah satunya di Desa Alahair. Kontributor Mama Sina ini dari Pekanbaru.
0: Stok beras Bulog Bengkalis dipastikan aman mencapai sekitar 1.000 ton. Namun harga cabai melonjak hingga Rp120.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Stok beras di gudang Bulog Cabang Bengkalis dipastikan aman. Saat ini tersedia sekitar 250 ton, ditambah pasokan baru sebanyak 750 ton yang sedang dalam proses pembongkaran. Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan, tambahan pasokan tersebut membuat total stok beras diperkirakan mencapai 1.000 ton. Deli juga menyebutkan bahwa jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan beras SPHP dalam beberapa bulan ke depan. Selain beras Bulog, juga memastikan pasokan minyak kita tetap berjalan. Pengiriman dari pabrik dilakukan setiap bulan sesuai kebutuhan distribusi.
4: Di gudang ini Bengkalis itu udah terima 250 ton. Nah, 250 ton itu sudah di dalam gudang dan persiapan lagi ini sambil berjalan juga sudah mulai masuk lagi tambahan 750 persiapannya. Jadi total ada 1.000 ton untuk di gudang Bengkalis saja.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkalis Zulpan menyebutkan bahwa pasokan kebutuhan pokok di Pulau Bengkalis secara umum masih berjalan lancar. Namun juga kita minta setiap UPT untuk melakukan pengecekan di setiap pasar yang ada di kecamatan-kecamatan. Dan di sejumlah komunitas juga ada mengalami keterbatasan pasokan sehingga harganya meningkat. Seperti cabai merah dan juga cabai rawit dan termasuk harga telur. Salah satu komunitas yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah cabai merah. Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hingga berada di kisaran Rp100 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Zulpan menyebutkan kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok, terutama daerah Sumatera Barat, seperti Bukit Tinggi dan juga dari Sumatera Utara, Medan.
5: Kalau UPT yang ada di kecamatan, pantau harga komoditi yang ada di setiap kecamatan sekabupaten Bengkalis ini, mana yang terjadi kenaikan yang signifikan dan mana komoditi yang langka. Memang kita maklumi terjadi kenaikan itu adalah di komoditi cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga ada beberapa ayam daging dan juga telur.
21: Meski demikian, pasokan minyak goreng, beras, gula pasir, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya masih tetap masuk ke Pulau Bengkalis dengan lancar. Zulpan mengimbau masyarakat membeli kebutuhan pangan sesuai keperluan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Baik pendengar, kita beralih ke kabar olahraga siang hari ini. Pemerintah Provinsi Riau akan menyiapkan bonus bagi atlet asal Riau yang berhasil meraih medali pada Asian Games 2026 di Jepang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama daerah dan Indonesia. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan penghargaan bagi atlet asal Riau yang berhasil meraih medali pada ajang Asian Games 2026 di Jepang. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas prestasi atlet yang telah membawa nama Riau dan Indonesia di tingkat internasional. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Yurnalis, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap atlet Riau yang berhasil meraih medali pada ajang tersebut. Data para atlet nantinya menjadi dasar dalam pemberian penghargaan oleh pemerintah Provinsi Riau. Yurnalis menyebut pemerintah daerah pada prinsipnya akan memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih para atlet.
2: Bonus yang doakan saja ya, yang jelas ini tentu sudah masuk identifikasi ya. Doakan nanti mudah-mudahan gubernur ya pastilah ada penghargaan.
1: Sementara itu, atlet Riau yang berhasil meraih medali perak pada Asian Games 2026 Sumaya mengaku pencapaian tersebut belum membuat dirinya merasa puas. Ia masih ingin terus berkembang dan memberikan prestasi yang lebih baik pada ajang berikutnya. Menurut Sumaya, medali yang diraih di Jepang menjadi motivasi untuk terus berlatih dan berusaha memberikan yang terbaik tidak hanya untuk Riau tetapi juga bagi Indonesia.
3: Gak ada puasnya sih kak sebenarnya. Gak boleh cepat puas. Medali juga serahkan diri sendiri dulu untuk keluarga, untuk pengurus, untuk tim potensi
1: Prestasi Sumaya di Asian Games 2026 diharapkan turut menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan mengukir prestasi di berbagai ajang olahraga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru Rabu pagi menyebabkan dua penerbangan dari Jakarta mengalami gangguan. Masing-masing pesawat Lion Air JT292 yang harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, serta pesawat Citilink yang dialihkan ke Bandara Hang Nadim, Batam. Luas lahan terbakar yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau hingga September 2026 sudah mencapai 20 ribu hektar dengan luas lahan terbakar terdapat di Kabupaten Bengkalis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 per 1 Pekan Baru, kanan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Yey, balik lagi bareng Maizul dan juga
1: Amel.
0: Amel ya. Di mana hari ini kita bakal nemenin pendengar semuanya tentu di program apa? Request Pro 1. Di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request untuk jadi siang hari ini. Jadi pendengar, untuk Anda yang berpartisipasi dan juga bergabung nanti bisa melalui telepon kami di mana Amel? Oh, gak hafal. Di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh ya, di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia hari ini ada apa aja, Amel?
1: Ada Sayang dari Supernova.
0: Ada Feminist juga dengan Sumpah Mati.
1: Dan Ku Menunggu dari Rosa.
0: Angkasa dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
1: Demi Cinta dari Chris Patti.
0: Cinta Cuma Satu dari Nindi.
1: Kasih dari Salju.
0: Dan Selalu Mengalah dari Seventeen. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1, Bang Maizul.
0: Apa kabar, Ucu Amin?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Maizul. Tadi kepala ku sakit, sekarang udah alhamdulillah sudah sembuh.
0: Kenapa tuh? Sakit kenapa tuh kalau boleh tahu?
2: Enggak tahu lah. Tadi kita ngusir burung di sawah.
0: Ngusir burung di sawah? Burung siapa diusir?
2: Padi. Burung makan padi.
0: Oh, baru makan padi.
2: Nah, jadi agak kepanasan dikit. Asapnya masih ada kayak.
0: Iya, benar, makin parah malah, Cu Amin.
2: Iya.
0: Ya beberapa.
2: Minum tadi paracetamol. Sekarang udah
0: lihat damulnya. Oke, ya pokoknya sehat-sehat lah, Ucu Amin ya. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan keluar rumah dulu. By the way, siang hari ini Maizul nggak sendiri, Ucu Amin. Sama rekan Maizul ada Amel.
1: Halo.
2: Halo, Amel.
1: Halo, Ucu Amin.
2: Apa kabar, Amel? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat kalian berdua ya.
0: Amin. Ucu Amin, nah, mau minta lagu apa di siang hari di playlist kita? Ada yang bagus-bagus yang nih, ada Supernova dengan Sayang, Five Minutes dengan Sumpah Mati, Rosa dengan Ku Menunggu, Angkasa dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, terus ada siapa lagi, Mel?
1: Ada Demi Cinta dari Chris Patti, juga ada Cinta Cuma Satu dari Nindi, juga ada Kasih dari Salju, dan yang terakhir ada Selalu Mengalah dari Seventeen.
0: Yang mana, Cu? Yang mana?
2: Selalu menunggumu.
0: Selalu mengalah.
2: Enggak, yang nomor 3-4.
0: Oh, tadi. Ku Menunggu dari Rosa. Ku menunggu. Ah, itu ya, Cu.
2: Menunggu.
0: Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa, Cu?
2: Salam pertama untuk Bang Maizul dan Amel di studio.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Amel baru di situ, belum mulai kerja di sana ya?
0: Iya. Baru berapa? Baru 2 minggu ya?
1: Iya. Belum malah 2 minggu.
0: Belum sampai malah. Masih baru, Cu Amin.
2: Iya, itu perlu ada ininya, pemberanian dan pelatihan.
0: Iya, benar. Entar lama-lama terbiasa.
2: Iya. Jelas di udara itu, walaupun kadang-kadang siaran sendirian, tapi anggaplah ngomong dengan ramai-ramai.
0: Benar.
2: Kan dengan tetap memelihara bahasa, tata krama bahasa yang kita ucapkan, gitu, Amel ya.
0: Oke.
2: Salam untuk Bunda Isa, untuk Bang Al juga, untuk Kak Iyo, selamat pagi, Selvi, Pika. Salam juga untuk Pak Tonga, Pak Gading, Pak Angga, terima kasih tadi malam ya Pak Gading ya. Telah memberikan ucapan selamat, mudah-mudahan selamat semua. Untuk Kak Pina, Kak Bunga, juga ada Aini Perawang, untuk Bang Simpson sama Bang Deddy, sama Adi sama Rudy. Ada Bang Atong sama siapa tuh namanya, Deddy Labersah ya. Untuk Arjuna, untuk Apizah juga di Selat Panjang. Untuk siapa, semua-semua lah yang dengarkan kita lah.
0: Oke.
2: Dan mengatakan Pro 1 di request yang dapat dalam tanpa terkecuali.
0: Oke, Cu Amin.
2: Terima kasih Amel.
0: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Ucu Amin ya di Rumbia. Di belakang Ucu Amin, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Rikas Pro 1.
3: Halo, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ketemu di sana ya.
0: Iya, Bu Yus gak sendiri Maizul siang hari ini Bu Yus.
3: Iya, malam tadi gak bisa masuk termasuk.
0: Oh iya, tapi kan Maizul masih bacain.
3: Pintunya ditutup terus.
0: Bukan ditutup, Bu Yus aja terlalu lama masuknya.
3: Dari pertama masuk sampai terakhir udah lah lewat jendela aja lagi.
0: Tapi kan tetap Maizul apa, persilakan masuk juga walaupun lewat jendela.
3: Tadi baca malam.
0: Iya, terima kasih Bu Yus.
3: Lagunya Krispati apa judulnya?
0: Krispati Demi Cinta.
3: Iya, itu aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa Bu Yus?
3: Salamnya buat siapa ya? Buat Pina di Perawang, Rani. Terus siapa lagi ya, Bu Ros? Bisa juga Ayu, Bunga di Perawang, Bobby Sereger, Dedi di Lebersa, Adi di Cigunggung, Ocu Amin, Mukti, Yanti, siapa lagi ya? Mama si kembar, Mama Pami, Pak Bete.
0: Iya.
3: Itu aja lah. Oh ya, Pak Otong. Apa?
0: Pak Atong. Jangan diganti-ganti Bu Yus sama orang.
3: Mau namanya Pak Otong ya. Pak Otong.
0: Atong.
3: Atong ya. Patah lidahnya. Yalah, salamnya buat Amel dengan Maizul yang sedang bertugas ya selalu.
1: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus dari Tasikmalaya Bu. Satu telepon selanjutnya sebelum kita beralih ke lagu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1. Selamat siang Maizul.
0: Selamat siang juga Bunda Isal. Maizul hari ini tidak sendiri Bunda. Ya Bunda.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini si Amel enggak ditanyain.
1: Gimana dong?
4: Ya ibu dua dengar tuh Amel ya?
0: Iya, Bunda.
4: Assalamualaikum Amel.
1: Waalaikumsalam Bunda.
4: Sehat Amel?
1: Alhamdulillah sehat. Bunda sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat-sehat lah kita ya Bunda.
4: Lagunya apa Mel?
0: Di playlist kita ada apa aja nih Mel?
1: Ada Sayang dari Supernova. Juga ada Sumpah Mati dari 5 Minutes. Dan ada juga
4: Sumpah Mati,
0: Mati aja. Oke, boleh. Salam-salamnya Bunda tuh siapa?
4: Salam-salamnya untuk Bu Iyus tadi, Jomi Nambo, Jawa juga ini. Oh, Pak Mali sama Bu Ija sehat selalu ya.
0: Iya.
4: Pak Zeta, Sinson juga. Mama si kembar, Ibu Ros, Pak Zebani, Bu Edi Dumai. Pak Diman di Payakumbu, Pak Bete sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Mukti di Arengka, Pina di Perawang, Bunga juga sehat selalu di sana. Ayu, Anti di Duri ya.
0: Iya.
4: Dan untuk semualah untuk Pak Atong juga ya, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Untuk Maizul dan Amel sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
4: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Maizul, Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Isal tadi ya di Pasir Manggarai. Ya. Baik pendengar, saya dan juga Amel tentunya akan rehat sejenak ya, karena kita masih akan melanjutkan dulu pemutaran lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di
1: RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum kita lanjut ke requestan lagu berikutnya, sekarang saatnya kita masuk ke cek fakta siang. Waktu 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di media sosial Facebook beredar unggahan yang mencantumkan tautan dan diklaim sebagai akses pendaftaran lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan. Hasil penelusuran menunjukkan tautan tersebut bukan laman resmi karir Kawasaki, melainkan laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data. Pendengar, itu tadi informasi dalam segmen Cek Fakta. Semoga bisa membantu kita lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Benar, pendengar ya, masih di request Pro 1 tentunya. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk Anda yang berpartisipasi bergabung bersama kami di siang hari ini. Jadi silakan yang bergabung, gimana caranya Mel?
0: Bisa menghubungi kita di 0761-7673-991 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-0811-7673-991.
1: Tadi nomor teleponnya ya, salah. 0761-24595 ya. Oke, untuk list lagu yang masih tersedia di siang hari ini ada Supernova dengan Sayang, Angkasa dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Nindi dengan Cinta Cuma Satu, dan Salju dengan Kasih.
0: Kemudian ada Seventeen, Selalu Mengalah, dan Monita Tahalea dengan Kekasih Sejati. Dan ada Kapten dengan Malaikat Cinta. Yang terakhir ada Solja dengan Ku Ingin Kau Mati Saja.
1: Jadi silakan bagi yang bergabung, masih kami tunggu. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Terputus rupanya. Silakan lagi yang bergabung.
0: Halo, Rikas Pro 1.
2: Halo, Rodes Pro 1. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros. Buat
0: halo,
2: Amen.
0: Ibu Ros.
2: Sama Mas Maizo.
1: Oke, siang Bu Ros, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, agak serak nih suaranya.
1: Oh iya, karena asap ya.
2: Iya.
1: Jangan kemana-mana dulu lah Bu Ros ya, di rumah aja.
2: Iya, di rumah aja, ngintip-ngintip aja keluar Mas Maizo.
1: Bu Ros, mau minta lagu apa di siang hari
2: dari
1: ini?
2: Dari Angkasa.
1: Angkasa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Iya. Ya. Emang gak enak didustain ya.
2: Betul.
1: Oke, salamnya boleh, Mas. Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Amel, sehat selalu. Juga Mas Najil, sehat selalu ya.
0: Terima kasih, Bu.
2: Salam juga buat Mama Pahmi, Bunda Isa, Bu Emma di Rumbai, sehat selalu Bu Emma. Juga buat Nenek Aska, Acu Amin Ambo, Acu Jawa di Pancer, Ayu di Rumbai, Ibu Yus, Mbak Fika, Bunga Mbak Fina di Perawang juga, buat Rani, siapa lagi ya, Mama Kembar, Pak Atong, buat Tati Bete, Pak Mali, Pak Diman, Murti di Arenka, juga buat Mbak Anti di Duri. Buat Mas Maizul sama Amel, chat selalu, ditunggu lanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Rumbai. Selanjutnya di belakang Bu Ros.
0: Halo, Rikas Pro 1.
3: Request Pro 1, assalamualaikum Kak Amel sama Bang Maizul.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu Emma di sini.
0: Halo, okay. Ibu Emma, apa kabar ini siang ini?
3: Apa kabar dua-duanya di sana?
1: Alhamdulillah sehat Bu Emma.
3: Amin.
1: Amin. Bu Emma sendiri gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, tapi agak serak suara ibu dari
1: tadi
3: pagi atau dari semalam ya, Sabtu ha.
1: Sama kayak Bu Ros berarti ya, banyak-banyak minum air putih
3: sama
1: aja Bu Emma.
3: Ibu tutup, mau tutup di jendela semua, Ma. Katanya ya mampus lah ibu, kepanasan di Bang Rizu.
1: Pakai kipas angin. Atau pakai air purifier, minta beliin air purifier Bu, biar udara di kamar lebih bagus nantinya.
3: Itulah, belum lagi ada, gimana tuh Mama Izul.
1: Ya insya Allah nanti benar-benar ada rezekinya buat beli ya Bu ya.
3: Insya Allah, amin.
1: Bu Emma, mau minta lagu apa di siang hari ini?
3: Apa tadi Mama Izul, ibu matikan pula radionya tadi sebentar ibu kepanasan.
1: Oke, boleh deh Amel bacain.
0: Ada Supernova dengan Sayang. Juga ada Angkasa dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Kemudian
3: udah diminta Ibu Ros kan?
1: Oh iya, udah. Nindi, Cinta Cuma Satu, Salju dengan Kasih, Seventeen dengan Selalu Mengalah, Monita Talia dengan Kasih Sejati, Kapten dengan
3: Cinta aja lah Bang Maizu.
1: Yang mana? Seventeen. Oke, boleh. Salam-salam itu siapa di siang hari ini?
3: Iya, salamnya pertama tadi ya buat Ibu Ros. Ibu Ros, terima kasih doanya dan salamnya untuk ibu ya. Ibu Ros, Ibu Emma, semoga insya Allah doa Ibu Ros untuk Ibu Emma dikabulkan Allah SWT.
1: Amin.
3: Dan juga insya Allah Ibu Ros berserta keluarga sehat juga selalu ya, bahagia selalu.
1: Amin.
3: Dan untuk semua pendengar Pro 1 siang-siangnya dapat salam dari Ibu Emma ya di Rumbai. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persaudaraan dan salam persahabatan dari Bu Emma di Rumbai. Dan timiwanya buat Mama itu sama Kak Amel, insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
3: Bahagia selalu, berkah rezekinya, aktivitasnya lancar. Dan insya Allah selesai dinasnya nanti, pulangnya dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Terima kasih waktu dan lagunya Bang Maizul, Kak Amel.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma ya. Di belakang Bu Emma kita beralih ke pesan WhatsApp. Ada Mas Agung Hade di Wadia Geraha 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Supernova sayang. Salam kompaknya untuk Mas Maizul, Mbak Amel dan juga semua penyiar Pro 1 serta semua pendengar di siang hari ini. Terima kasih Mas Maizul dan juga Mbak Amel. Sama-sama Mas Agung. Ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di siang hari ini. Dan tuan juga jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Angkasa dengan Jangan Ada Dusta
0: Di Antara Kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: masih bersama kami di Request Pro 1 Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, masih ada waktu setengah jam lagi kurang lebih untuk kita bersama hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda. Di antaranya masih ada siapa aja, Mel?
0: Masih ada Seventeen Selalu Mengalah.
1: Tadi Seventeen udah diputar. Nindi, Cinta Jama Satu.
0: Maaf ya. Masih ada Nindi, Cinta Cuma Satu. Dan ada Salju dengan Kasih. Lalu ada Monita Tahalea dengan Kekasih Sejati. Lalu ada Kapten Malaikat Cinta.
1: Ada Solja juga dengan Kuingin Kau Mati Saja. ST12 dengan Aku Masih Sayang. Samson dengan Akhir Rasa Ini. Dan Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung, masih kami tunggu di mana, Mel?
0: Di layanan hubungan kami di 0761245 atau pesan singkat WhatsApp melalui 0081176739991.
1: Oke, kita coba angkat telepon selanjutnya di siang hari ini. Halo, selamat siang.
0: Request Pro 1.
1: Halo.
2: Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Maizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anti di Duri ya.
2: Iya, sehat Maizul.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amelnya sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Anti sehat.
2: Iya, list kita apa nih?
1: Ada siapa aja, Mel? Boleh kasih tahu?
0: Ada Nindi dengan Cinta Cuma Satu, ada Salju dengan Kasih, dan ada Monita Tahalea dengan Kekasih Sejati, dan ada Kapten.
2: Monita aja.
0: Monita aja. Boleh.
1: Salam-salam itu siapa? Ya. Boleh, silakan Mbak Anti.
2: Bu Ros, Bu Emma, Ayu di Rumbai, Pak Gadeng di Sia, Binta, Pak Atom sama Mukti di Arengka, Bu Yus, Mama Kembar, Mama Fahmi, Bunda Yani, Dini di Paus, Mbak Pina, Bunga di Perawang, Bunda Isa, Al di Pasir. Buat Ocuamin di Kampar, buat siapa lagi? Bang Zeta yang di Panam ya, Bang Agung HD, Papi BT, Papa Simpson, Bang Deddy Labersa, Adi Sigunggung. Udah segitu aja lah, okay. Yang tergabung, yang udah gabung. Sehat aja semuanya ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Anti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakang Mbak Anti, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Request Pro 1. Waalaikumsalam,
3: Request Pro 1.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ikhwan Polman.
1: Bang Ikhwan, masa Ikhwan ini namanya?
3: Bang Ikhwan dari Polman ini.
1: Ikhwan ya?
0: Bang Ikhwan. Ya.
1: Polman di mana? Polewali Mandar.
3: Oh iya, Sulawesi Barat.
1: Udah jauh.
3: Ya, mau request lagu ini.
1: Udah pindah ya, Bang.
3: Request lagu dulu.
1: Boleh, silakan.
3: Lagunya Kapten, Bang.
1: Kapten ya. Oke, okay,
3: ya, boleh. Ya, kau yang bilang aku cintamu.
1: Udah nih, Bang Ikhwan aja yang nyanyi nih.
3: Iya, enggak usah.
1: Oke, salam-salam untuk siapa, Bang, di siang hari ini?
3: Ya, salamnya buat Ikhwan, semoga maju terus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakang Bang Ikhwan, penelpon selanjutnya.
0: Halo, Request Pro 1.
4: Halo, Request Pro 1. Assalamualaikum, Menjul dan siapa? Amel.
1: Iya. Amel, benar.
4: Kabarnya siang ini.
1: Alhamdulillah iya. Sehat. Bang Simpson, gimana bang kabarnya siang hari ini? Sehat juga kah?
4: Kabarnya sehat, tapi panas dong.
1: Iya, panas, asap. Udahlah bang, double kill kita bang.
4: Tahu mau bicara apa? Iya,
1: pekan baru nih. Itulah, pokoknya kita hanya bisa berdoa dan juga berdoa aja nih bang ya.
4: Iya, sama-sama lah. Amel juga jaga ya kesehatan dan Menjul ya.
1: Oke, siap bang, terima kasih.
4: Kita harus menjaga, kalau kita tak jaga, repot jadinya.
1: Itu dia.
4: Rumah sakit yang kaya kan.
1: Oke bang, mau request lagu apa di siang hari ini?
4: Kembaranku tadi apa?
1: Samson, Akhir Rasa Ini.
4: Apa? Dia bilang?
1: Akhir Rasa Ini.
4: Apa rasanya itu? Nano-nano?
1: Nano-nano lah ya, gak tahu lah ya. Kalau kisah cintanya happy ya senang. Kalau kisah cintanya sedih ya pasti ya sad ending jatuhnya.
4: Jatuh sedih-sedih lah, yang bahagia aja lah.
1: Yang bahagia.
4: Kayak Anti tadi kan bahagia.
1: Mbak Anti makanya selalu happy tuh.
4: Iya, selalu happy dia. Benar. Sama Nangisa juga selalu happy orang tuh. Nampak
1: dari suaranya.
4: Buat Mayjul dengan Amel yang lagi tugas ya, selalu rezekinya susah dan pekerjaannya panjang umurnya.
1: Amin.
4: Jaga kesehatannya. Pulang hati-hati. Itu siapa? Papi BT udah masuk?
1: Ah, belum.
4: Dia biasanya dipanggil Papi, itu udah mau Pak.
1: Enggak mau
4: papi,
1: ya.
4: Papi BT.
1: Oke.
4: Okay. Mana-mana deh. Udah itu siapa? Si Ucu Amin tadi ya.
1: Iya. Yeah.
4: Si Al, Al kok jangan rubah-rubah lah nama.
1: Iya, kalau pernah nggak tahu aja kita.
4: Siapa deh,
1: Ikhwan
4: nih?
1: Ikhwan katanya.
4: Ikhwan.
1: Gak apa-apa loh, gak apa-apa deh sesekali aja.
4: Yang penting ya, selalu dia ya.
1: Iya, oke.
4: Itu Rudy juga ya, waktu Buyung, waktu Jawai. Itu Pina di, siapa, Atik tadi ya, Atik di, apa, di Duri ya.
1: Iya.
4: Duriani juga ya. Ija Soekarno Hatta, udah itu siapa lagi, Bu Bunda Isal, Isal juga ya, udah itu Selfie, Yani juga ya, Yanti juga, Bunga juga di Perawangnya, Pina juga ya di Perawang juga ya, udah itu apa lagi, Mas Tejun, Mas Gunawan, Selfie juga, Pak apa Pak Diman dengan siapa, siapa nama itu, Tajudin di Sulawesi ya.
1: Iya.
4: Yang di mana di Siak itu siapa namanya itu,
1: Pak? Pak Muiz.
4: Ah, Pak Muiz. Ya, Pak Muiz ya, selalu di sana keluarganya ya.
1: Iya.
4: Ah, semua-semua lah tanpa kecuali saya selalu. Rudy dan Nadi ya.
1: Iya, siap. Nadi,
4: ya. Semuanya tanpa kecuali ya.
1: Oke, okay, Bang.
4: Kalau pulang nanti Mejul dan apa dengan Amel, jaga mata, jaga hati, jaga perasaan, jaga dompet.
1: Siap, jaga siap, siap. Oke, okay, Bang.
4: Oke, okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request untuk di siang hari ini. Dan satu lagu spesial untuk Anda semua, Monita Tahalea dengan
0: Kekasih Sejati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ben, kamu pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh?
2: Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur

0: Samson, Akhir Rasa ini mendengar, dan tidak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 edisi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2006 sudah harus berakhir di sini. Terima kasih atas segala requestan pendengar yang sudah masuk, baik melalui line telepon dan juga melalui pesan
1: singkat WhatsApp.
0: Dan jangan lupa nantikan terus Request Pro 1, kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kami pamit pendengar, kami akan bacakan dulu dua requestan yang sudah masuk tadi melalui pesan WhatsApp ya. Ada Bunga di Perawang yang meminta lagu Kapten. Kapten tadi sudah diputar ya. Mau salam-salam untuk Ocoam, Amin, Bunda Isal, Bu Yus, Mbak Anti, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, dan semuanya saja. Terima kasih. Dan selanjutnya ada Divo ya, yang ingin request lagu Glenn tadi. Tapi mohon maaf, hari ini Glenn ready-nya Akhir Cerita Cinta. Januari gak ready, jadi kita putar Akhir Cerita Cinta aja ya. Oke, Pamel, kita pamit ya. Benar.
1: Boleh.
0: Besok-besok kita jumpa lagi. Benar ya. Oke, enggak di sini doang kebersamaan kita pendengar ya. Besok-besok saya tentunya dengan Amel masih akan berduet tentunya di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini pendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti rangkaian Riau Sore. Dan saya Maisul pamit.
1: Saya Ame pamit.
0: Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Riau Sore.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

91,1 Pro 1 Pekanbaru, keren informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat hadir kembali menemani Anda di sore hari ini. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Siang, kini kita beralih ke rangkaian Rio Sore edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa setiap hari Rabu ya, di pada pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Indonesia Cerdas ke Ruang Dengar Anda, di mana sore ini kami akan membahas hal yang tentunya dekat dengan kehidupan keluarga pendengar, khususnya dalam mendidik anak, yaitu cara cerdas mengajarkan anak kita untuk mengelola uang sejak dini. Di mana pendengar, ternyata pendidikan finansial ini tidak harus dimulai dengan hal-hal yang rumit. Justru kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari ini dapat menjadi bekal yang bisa dikatakan cukup penting ya bagi anak-anak kita untuk belajar bertanggung jawab terhadap keuangan mereka. Nah pendengar, sebelum kita lanjut informasi di sore hari ini, kami ingatkan juga bahwa waktu kumandang azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti insya Allah akan masuk pada pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini mendengar. Kita nikmati dulu satu lagu dari Fintonic dengan Semesta Asmara, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
9: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Baik pendengar, segera kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Pendengar, kembali lagi kita masih di Indonesia Cerdas sore hari ini. Dan ya, kita lanjutkan tentunya pembahasan mengenai cara cerdas mengajarkan anak mengelola uang sejak dini. Jadi pendengar ya, mengenalkan konsep keuangan kepada anak sejak dini ini merupakan salah satu langkah untuk membentuk kemandirian dan juga kebijaksanaan dalam mengelola uang di masa depan. Nah, berdasarkan informasi yang kami himpun dari IDN Times, pengenalan mengenai nilai uang tidak perlu dilakukan secara rumit. Orang tua ini dapat memulainya melalui rutinitas sederhana yang memang sudah dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang dapat diajarkan adalah membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Di mana ini anak perlu memahami bahwa makanan, perlengkapan sekolah, atau kebutuhan penting lainnya itu harus didahulukan dibandingkan membeli mainan atau barang yang sebenarnya ini belum benar-benar diperlukan. Orang tua di sini juga perlu konsisten ya dalam menetapkan batasan. Ketika permintaan anak belum menjadi kebutuhan, penolakan yang disampaikan dengan baik dapat membantu anak belajar mengendalikan keinginannya, pendengar. Selain itu, anak juga perlu dilatih untuk memahami bahwa tidak semua hal atau keinginan itu harus dipenuhi saat itu juga. Orang tua ini dapat mengajarkan konsep menunda kepuasan. Misalnya, dengan mengajak anak menabung secara bertahap sebelum membeli barang-barang yang mereka inginkan. Dengan cara-cara seperti ini, pendengar, anak akhirnya akan belajar bersabar sekaligus ya memahami bahwa uang atau untuk mendapatkan sesuatu, maksud kami itu dibutuhkan perencanaan dan juga proses yang benar-benar matang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar, selain belajar ya, membedakan kebutuhan dan juga keinginan, anak ini juga perlu untuk dikenalkan pada konsep bahwa memperoleh uang ini membutuhkan proses dan juga kerja keras. Pemahaman sederhana mengenai usaha dan juga tanggung jawab ini dapat membantu anak untuk menghargai nilai uang. Anak ini akan memahami bahwa uang bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Kebiasaan menabung ini juga dapat diperkenalkan sejak anak Anda masih kecil. Tidak harus dengan jumlah yang besar, tetapi harus dilakukan secara konsisten. Di mana orang tua ini dapat mengajak anak untuk menentukan tujuan dari menabungnya. Misalnya untuk membeli buku, perlengkapan sekolah, atau mungkin sesuatu yang memang diinginkan. Ketika anak terlibat langsung dalam menentukan target ya, mereka akan belajar merencanakan dan juga lebih menghargai barang yang berhasil diperoleh dari hasil menabungnya. Nah, pendengar, proses tersebut sebenarnya tidak hanya mengajarkan soal uang semata, tetapi juga melatih tentang kesabaran, kemampuan untuk mengendalikan diri, serta kesiapan menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan. Di mana anak nanti akan belajar bahwa ketika uang digunakan untuk keperluan, maka ada kemungkinan harus menunda keinginan lainnya. Dari pengalaman-pengalaman seperti inilah, kemampuan mengelola emosi dan juga mengambil keputusan anak dapat berkembang seiring waktu berjalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
3: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

dirasakan manusia. Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Dan terakhir pendengar, salah satu cara praktis ya untuk mengenalkan pengelolaan uang kepada anak adalah dengan menggunakan 3 alokasi sederhana, yaitu belanja, simpanan, dan juga donasi. Di mana anak ini dapat diajak memahami bahwa sebagian uang itu boleh ya atau harus disisihkan untuk ditabung, dan juga sebagian lainnya dapat digunakan untuk berbagi dengan orang lain. Di mana metode sederhana seperti ini membuat konsep pengelolaan uang menjadi lebih konkret dan juga mudah dipahami oleh anak kita. Dan yang tidak kalah penting adalah konsistensi, di mana konsistensi orang tua dalam memberikan contoh anak ini akan lebih mudah untuk memahami ya pentingnya mengelola uang apabila melihat orang-orang di sekitarnya juga menggunakan uang secara bijak, tidak berlebihan, serta mampu untuk membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana yang namanya keinginan. Di mana pada akhirnya pendidikan finansial sejak dini bukan semata-mata tentang mengajarkan anak menyimpan uang, tetapi membangun kebiasaan agar mereka mampu menggunakan uang secara bijak dan juga bertanggung jawab. Dengan pendampingan yang konsisten, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, mampu mengendalikan keinginan, serta memahami nilai-nilai dari setiap usaha mereka. Demikianlah pendengar program Indonesia Cerdas edisi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita Korwil Nusantara 15 untuk edisi sore hari ini.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi kami ya seluruh komisi, anggota komisi 13 datang berkunjung ke dapilnya masing-masing.
1: Kalau di situ sudah dikasih tahu terkait dan juklak dan juklisnya dari BGN, ya tidak mengikuti dia pasti disuspend. Salah satunya SLHS.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

0: Komisi 13 DPR RI pastikan akuntabilitas dan transparansi rumah tahanan kelas 2B Lubuk Sikaping Pasaman terbebas dari praktik klaster lapas mewah dan pungutan liar. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI, Arisal Aziz melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman baru-baru ini. Langkah ini diambil secara responsif untuk memperketat fungsi pengawasan legislatif menyusul temuan mengejutkan terkait fasilitas khusus dan klaster hunian mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, yang sempat menggemparkan publik. Dalam kesempatan itu, Arisal Aziz menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Lapas Cibinong kini menjadi parameter evaluasi total dalam pengawasan seluruh institusi permasyarakatan di Indonesia. Melalui peninjauan langsung, Komisi 13 DPR RI ingin memastikan tidak adanya perlakuan tebang pilih, pungutan liar atau pungli, maupun pemberian fasilitas eksklusif bagi warga binaan tertentu di wilayah Sumatera Barat.
2: Jadi kami ya seluruh komisi, anggota Komisi 13 datang berkunjung ke dapilnya masing-masing. Nah, untuk menyelidiki, jangan ada lagi rumah mewah, apa namanya? Kamar mewah. Kamar yang disewa, disewakan, ya. Nah, di sini nggak ada nampaknya kamar mewah, karena kamarnya cukup lah, ya. Di sini kan nggak ada orang kaya, di sini nampaknya nih, ya. Kamar mewah itu biasanya orang kaya, ya.
1: Meski demikian, dari hasil penyisiran langsung di lapangan, Arisal Aziz memberikan apresiasi tinggi kepada manajemen rutan kelas 2B Lubuk Sikaping. Kondisi rutan dinilai sangat tertata, bersih dan kondusif, serta yang paling utama berhasil mengendalikan jumlah hunian hingga terbebas dari masalah kelebihan muatan atau overcapacity. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, masyarakat beserta jajaran aparatur Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi proaktif menjaga kestabilan struktur tanah tebing Ngarai Sianok dalam upaya mitigasi bencana longsor dan gempa bumi. Inilah informasi selengkapnya bersama Nur Afni Susilawati.
3: Mitigasi bencana longsor dan gempa bumi, masyarakat beserta jajaran aparatur Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi mengambil langkah proaktif untuk menjaga stabilan struktur tanah tebing Ngarai Sianok. Berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah, warga melakukan penanaman bambu kuning di sepanjang bibir tebing serta menyebarkan ribuan benih buah-buahan ke dasar ngarai. Penanaman vegetasi ini dinilai sebagai langkah mitigasi alami yang krusial untuk mencegah abrasi tanah, sekaligus mengembalikan ekosistem fauna agar kera dapat kembali ke habitat aslinya. Terkait efektivitas pemilihan jenis tanaman penahan longsor tersebut, Ketua RW 2 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Yunaldi, memaparkan keunggulan akarnya.
4: Akar dari batuang itu sangat kuat itu untuk mengerat tanah yang ada di sekitar Ngarai Sianok itu. Pengar itu, ini gara-gara akar batuang itulah kekuatan tanah lebih kuat dan jarang longsor kalau sudah ada akarnya itu jarang longsor di negara itu.
3: Selain pendekatan pelestarian alam, mitigasi struktural yang menuntut intervensi pemerintah daerah juga menjadi perhatian serius. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM setempat telah meminta dinas terkait untuk melakukan investigasi tebing menggunakan drone guna mendeteksi titik-titik rawan longsor secara presisi. Di samping itu, ancaman pergerakan tanah juga diduga dipicu oleh minimnya pemeliharaan saluran pembuangan air di sekitar area berisiko. Tokoh masyarakat sekaligus Ketua LPM Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Inyak Suhartel Datuk Basa, menegaskan teguran warga terhadap infrastruktur yang terabaikan tersebut.
5: Sepanjang jalan Gugu Panjang itu ada drainase, ada banda. Banda itu ada dalamnya sekitar 6 meter. Nah, tolong dikoreksi, tolong dirawat gitu. Sejak itu dibangun sampai detik ini tidak pernah di cross check ke dalam seperti apa gitu. Air ada yang hilang itu di tengah. Kita sampaikan ke Perkim, kita sampaikan di dalam reses. Ya, tapi beginilah kalau masyarakat kecil ini meminta, well, kayaknya menunggu kejadian dulu. Nah, saya kan secara moral bertanggung jawab terhadap kampung, terhadap masyarakat gitu.
3: Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pemangku kepentingan kelurahan telah menetapkan 5 titik kumpul evakuasi yang tersebar dari RW 1 hingga RW 5. Meski jalur penyelamatan telah dipetakan, masyarakat masih sangat membutuhkan realisasi penyediaan sarana-prasarana keselamatan seperti alat komunikasi handy talkie, lampu darurat, alat pengeras suara, tandu, dan tenda. Warga menanti kejelasan alokasi dana transfer ke daerah atau TKD khusus kebencanaan agar fasilitas darurat tersebut dapat segera terpenuhi untuk menjamin keselamatan penduduk yang bermukim di zona rawan Ngarai Sianok. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, sebanyak 16 dapur MBG di Kepri saat ini belum diperbolehkan beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Inilah informasi selengkapnya bersama Aryo Wisnu.
6: Sebanyak 16 dapur penyedia makanan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau belum diperbolehkan beroperasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Penghentian sementara ini berkaitan dengan pemenuhan standar higienitas, sanitasi, dan prosedur operasional dapur. Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG wajib memenuhi sejumlah ketentuan, diantaranya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sertifikat layak higien, sanitasi atau SLHS, serta SOP. Nyanyang menegaskan SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan disuspend hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Ia meminta pengelola tidak menganggap persyaratan tersebut sebagai formalitas karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.
7: Kalau di situ sudah dikasih tahu terkait dan juklak dan juklisnya dari BGN, ya tidak mengikuti, dia pasti disuspend. Salah satunya SLHS, yang kedua adalah terkait dengan SOP. Jadi situ sudah jelas diberikan juklak juknisnya kepada kepala SPPG semuanya. Maka harus diikuti aturan. Maka dalam hal ini bukan kami dari Satgas BG Provinsi, tetapi banyak yang mengawasi, masyarakat juga mengawasi, kita semua mengawasi.
6: Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura memastikan program MBG tetap berjalan, namun pengoperasian setiap dapur harus memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris Tanjung Pinang akhirnya resmi memiliki perwakilan hukum setelah didampingi oleh Bidang Datun Kejari Tanjung Pinang di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pandu Fikri Tegar Agnianto selengkapnya melaporkan.
8: Sekitar 10 anak yatim, piatu, dan anak kehilangan jejak orang tuanya di Yayasan Al-Nur Rahman serta Al-Ibris akhirnya resmi memiliki perwali hukum. Kepastian ini diperoleh setelah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Pinang mendampingi kedua yayasan tersebut dalam sidang penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Selasa kemarin. Kepala Seksi Datun Kejari Tanjung Pinang, Dedi Simatupang, mengatakan langkah hukum ini diambil lantaran anak-anak yang selama ini dirawat oleh pihak yayasan terbentur kendala kelengkapan administrasi kependudukan dan identitas resmi. Yayasan bukanlah orang tua kandung anak-anak ini. Tanpa adanya penetapan perwalian yang sah secara hukum, pihak yayasan kerap kesulitan mengurus pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurutnya, pendampingan ini diawali dari permohonan resmi yang diajukan pihak pengurus yayasan kepada Kejari Tanjung Pinang. Setelah berkas ditelaah secara mendalam, tim Kejari kemudian mendaftarkan perkara tersebut ke PN Tanjung Pinang.
9: Jadi, dengan adanya perwalian ini, mudah-mudahan dapat membantu pihak yayasan maupun anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik dengan administrasi pendudukan buat penetapan.
8: Dukungan penuh dari Korps Adyaksa dan jajaran PN Tanjung Pinang ini mendapat apresiasi mendalam dari pengurus panti. Muhammad Ramli, salah satu ketua yayasan, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses hukum tersebut.
10: Administrasi Pak, aku bisa anak-anak itu tidak ribet kalau ada pengurusan apa-apa. Dan alhamdulillah kami banyak berterima kasih Pak Kajari. Alhamdulillah sangat merespon dan membantu. Dan mudah alhamdulillah kami sudah selesai Pak.
8: Pihaknya sangat mengapresiasi Kejari dan PN Tanjung Pinang. Dengan kejelasan legalitas perwalian ini, anak-anak asuh kini bisa mengurus seluruh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia tanpa kendala lagi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekanbaru dilaporkan luas lahan terbakar yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau hingga September 2026 sudah mencapai 20 ribu hektare dengan luas lahan terbakar terdapat di Kabupaten Bengkalis. Berikut laporan Femi Astiovani.
11: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari upaya yang dilakukan, terbukti pencegahan dan penanggulangan memberikan dampak positif, yakni luas lahan yang terbakar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Riau mencapai sekitar 20 ribu hektar lebih, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 21 ribu hektar lebih. Edi Afrizal menjelaskan dari sejumlah wilayah yang terdampak, Kabupaten Bengkalis masih menjadi daerah dengan luas kebakaran terbesar. Menurut Edi Afrizal, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah hotspot pada tahun ini justru mengalami peningkatan. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menyebabkan luas lahan terbakar meningkat.
12: Kalau dari sisi jumlah hotspot, itu lebih ada kenaikan. Kalau untuk luasan, tahun kemarin kita sekitar 21 ribu. Nah, tahun ini kita tekan cuma di angka 20 ribu dengan hotspot yang segitu banyak. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi kemunculan titik hotspot, tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi luasan, tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin.
11: Sementara Walhi Riau meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Eko Yunanda, menuturkan pihaknya menemukan sejumlah indikasi terkait kebakaran lahan di awal tahun 2026.
13: Harapan kita ya ada penegakan hukum yang secara serius dan konkret. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga tidak hanya dihukum karena kebakaran hutan dan lainnya, tapi dievaluasi secara perizinannya, bagaimana menjaga lingkungan di sekitarnya, dan bagaimana perusahaan ini juga berkontribusi terkait kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar.
11: Eko Yunanda mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara serius dan konkret, termasuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan yang berada di wilayah terdampak kebakaran. Dan penegakan hukum sebaiknya tidak hanya menyasar perorangan, tetapi juga korporasi apabila ditemukan keterkaitan dengan kebakaran di wilayah operasionalnya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau pastikan kesiapan anggaran menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya. Informasi selengkapnya bersama Alwi Surya Atmaja.
14: Pemerintah Provinsi Riau memastikan kesiapan anggaran untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap dan bencana lainnya. Upaya pencegahan dan penanganan akan dilakukan melalui koordinasi bersama berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan pemerintah daerah akan memastikan dukungan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana tetap tersedia. Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi kunci sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
15: Kami akan memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran untuk mitigasi serta penanganan karhutla, banjir, dan bencana lainnya. Melalui penguatan koordinasi BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan masyarakat. Di sisi lain, penyesuaian APBD tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
14: Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, meminta Pemprov Riau mengambil langkah yang lebih terukur dan konkret dalam menghadapi ancaman karhutla serta kabut asap. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan saat kebakaran terjadi, tetapi harus melalui strategi antisipasi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
16: Banggar merekomendasikan tentang karhutla. Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan langkah yang terukur dan konkret dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta kabut asap melalui koordinasi lintas sektor dan dengan seluruh pihak terkait sekalipun sudah menjabat pujian dari Bapak Presiden. Pak
14: Pelke. Dengan adanya dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor, Pemprov Riau berharap upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan lebih maksimal sehingga memastikan pelayanan publik sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan daerah tetap berjalan. Demikian, Alwi Surya Atmaja melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat total 320 kasus HIV sepanjang Januari hingga September 2026, ditemukan 52 kasus baru. Dinas Kesehatan menyebut edukasi tentang HIV perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 320 kasus HIV. Dari jumlah tersebut, 52 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan, perkembangan kasus HIV perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dengan memperkuat edukasi dan pemahaman di kalangan generasi muda.
18: Dulu kalau kami itu, kalau untuk kasus HIV itu kami lebih banyak arahnya ke tempat apa lokalisasi ya, terus barbar apa itu, nah, itu yang dulu kami sering jadi target kami untuk mencapai target apa pemeriksaan kasus gitu ya. Tapi seiring dengan waktu itu tren itu berubah gitu, tren itu berubah. Yang dulunya kasus-kasus HIV itu banyak diidap oleh orang kerja tersebut ya, tapi sekarang tuh arahnya berubah gitu, perubahan gejala, perubahan kasus itu arahnya banyak ke arah anak muda gitu ya, anak muda. Itu yang jadi kekuatan kita gitu.
17: Edukasi dinilai penting agar generasi muda memiliki informasi yang benar tentang HIV, termasuk memahami cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi jika membutuhkan bantuan. Dinas Kesehatan menegaskan HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, berbagi makanan atau minuman, maupun gigitan nyamuk. Penularan dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum yang tidak aman, serta hubungan seksual beresiko. Kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan dan masa depan anak juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.
19: Tentu awak risau ya. Nah, pergaulan budak sekarang ni risau betul lah. Kalau bisa itulah doh. Makanya saya takut mari anak saya keluar, takut kena pergaulan yang tidak-tidak.
17: Selain edukasi, Dinas Kesehatan juga memastikan pemeriksaan HIV telah tersedia di seluruh puskesmas di Kabupaten Bengkalis. Petugas yang menangani pemeriksaan juga telah mendapatkan pelatihan. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ragu karena hasil pemeriksaan dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya. Bagi orang dengan HIV, pemerintah juga menyediakan pengobatan antiretroviral atau ARV secara gratis. Pengobatan ini membantu menekan perkembangan virus dan menjaga kondisi kesehatan. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat edukasi HIV sekaligus membangun lingkungan yang saling mendukung dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Bengkalis, informasikan kualitas udara di Bengkalis masih menunjukkan sangat tidak sehat yang dapat dilihat di aplikasi Ispunet milik KLHK. Pemkab Bengkalis sarankan warga gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan segera cek kesehatan di layanan kesehatan apabila ada keluhan ISPA. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
20: Kondisi kualitas udara di Kabupaten Bengkalis kembali berada pada kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Stasiun Senggoro pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Konsentrasi PM2,5 tercatat mencapai 2,34. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi risiko terpapar kabut asap. Imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra sesuai instruksi Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni.
21: Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah-wilayah sentral-sentral kebakaran itu kita harapkan untuk terus menjaga kondisi fisiknya dengan menggunakan masker dan khususnya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang punya aktivitas di luar ruangan ataupun di luar rumah. Tentunya selalu gunakan masker atau pelindung diri supaya tidak terpapar oleh kabut asap yang hari ini masih dalam kondisi kita perhatikan.
20: Dr. Ersan juga mengimbau masyarakat yang terdampak kondisi kualitas udara untuk melakukan pengobatan awal di fasilitas kesehatan pemerintah. Tim kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara. Sementara itu kabut asap juga terjadi di Kabupaten Meranti. Staf Ahli Bupati Febriadi mengatakan untuk karhutla telah diatasi dan menduga kabut asap kiriman dari daerah lain.
22: Nah, itu sama seperti itu. Sampai hari ini kabut asap kiriman informasinya itu dari kiriman dari Jambi dan Palembang. Ya. Ah, itu Meranti. Walaupun titik apinya tidak ada, tapi kabut asap kalau pagi hari masih ada.
20: Masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan penanganan lebih lanjut diharapkan untuk ke pelayanan kesehatan dan dapat diperoleh di RSUD pemerintah. Mengingat masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kualitas udara masih berada pada kategori sangat tidak sehat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Padang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sumatera Barat terus didorong meningkatkan kapasitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika dalam kegiatan apresiasi UMKM melalui kegiatan Jawara Lokal kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika mengatakan, perkembangan pemasaran digital telah membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun perluasan pasar tersebut juga menghadirkan tantangan baru. UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, namun juga harus mengemas, memasarkan, dan mengirim produk dengan cepat kepada konsumen. Menurut Ari, kemampuan logistik menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha UMKM setelah produk berhasil dipasarkan secara luas. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku UMKM dan perusahaan jasa logistik perlu diperkuat supaya perluasan pasar yang telah dibangun melalui kanal digital dapat diikuti dengan layanan pengiriman yang memadai.
2: Memotivasi UMKM supaya mereka tidak hanya tadi produknya itu menjadi bagus, tapi juga mereka bisa melakukan pengiriman yang cepat, kemudian aman, dan juga tepat waktu. Tadi seperti kami sampaikan, dengan adanya kolaborasi ini, banyak juga sekarang ini perusahaan-perusahaan logistik yang lain itu juga ingin bekerja sama dengan Kementerian UMKM melakukan hal yang serupa.
1: Menurut Ari, kolaborasi perusahaan jasa logistik yang menjadi bagian ekosistem UMKM sangat diperlukan dalam menghadirkan dukungan yang membantu UMKM semakin berkembang dan berdaya saing. Salah satunya melalui program Jawara Lokal yang membantu usaha lokal berkesempatan memperkuat kapasitas dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal mengatakan, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 740 ribu dan secara bertahap telah mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk, tetapi juga menyasar kemampuan pengemasan, pemasaran konvensional dan digital hingga akses terhadap pelayanan logistik.
4: Banyak cara yang telah kami lakukan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan, sekarang mulai beralih dari produksi ke arah pemasaran, offline dan online. Kita berencana ada pelatihan dari TikTok.
1: Endrizal menambahkan peningkatan kemampuan pemasaran menjadi penting agar produk UMKM tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.
0: Sebanyak 17 dari 26 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong KNMP menjadi pusat penguatan ekonomi nelayan melalui pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, dan akses permodalan. Informasi berikut dilaporkan Elan Sylvia Sari.
23: Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah wilayah pesisir. Dari 26 kampung nelayan yang telah diusulkan, sebanyak 17 kampung saat ini mulai ke arah pembangunan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Chef Dinon, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembangunan KNNP mendapat dukungan anggaran mulai dari 4 hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Chef Dinon, KNNP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
3: Bisa kita manfaatkan terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, memberdayakan atau penguatan ekonomi komunitas, juga kita juga berdayakan dari sektor ekonominya itu, bagaimana koperasi Merah Putih juga untuk memotong rantai distribusi ya, memperkuat permodalan dan peningkatan hasil tangkapan kita. Tujuan utama kita adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap yang ada di Sumatera Barat.
23: Sefdinon menyebut KNNP juga dilengkapi tempat penampungan hasil tangkapan yang dapat menjadi bagian dari rantai pemasaran nelayan. Hasil tangkapan dapat disalurkan melalui koperasi maupun langsung ke pasar dan restoran sehingga nelayan tidak tergantung kepada tengkulak atau rentenir. Sementara itu, pengelola KNNP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi, mengatakan pembangunan KNNP di wilayah tersebut telah mencapai 100%. Saat ini pengelola bersama komunitas nelayan memasuki tahapan praoperasional dengan pendampingan dari dinas terkait.
5: Dengan hadirnya KNNP ini nantinya juga ikut mempush bagaimana pendapatan dari nelayan-nelayan ini, karena di sana nanti akan ada mata rantai untuk bagaimana pengolahan hasil laut ini berguna dan sangat bermanfaat. Nah, sama ini kan kita lihat nelayan kita hasilnya tergantung cuaca juga.
23: Ari menilai kehadiran KNNP dapat memodernisasi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini hanya sekedar menjual hasil tangkapan. Melalui KNNP, ada mata rantai pengolahan dan pemasaran yang diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai, melalui budidaya rumput laut selain membuka peluang kerja juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Natuna. Berikut laporan Afrizal.
6: Secara geografis Kabupaten Natuna, 99% wilayahnya adalah lautan. Dengan potensi geografis ini pada umumnya, peluang usaha bagi masyarakat setempat mayoritasnya dari hasil laut. Seperti halnya untuk usaha budidaya dan pembibitan rumput laut, yang juga dilakukan oleh salah satu penggiat rumput laut di Natuna, Andes Putra, yang berlokasi di setengah kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna. Menurutnya, untuk budidaya rumput laut di Natuna cukup berpotensi.
7: Hari ini kami melakukan pembibitan rumput laut tahun ini. Ini pemecahan yang pertama.
24: Di proses-prosesnya,
7: cuman bibit yang awal sudah berkembang, dipecahkan kembali, dipotong lagi, nanti ditanam lagi, nanti ditumbuh lagi.
24: Kalau untuk potensi rumput laut ini sendiri di Natuna seperti apa nih? Kalian dari Pak Andes setelah menekuni usaha yang dilakukan ini, Pak Andes.
7: Kalau potensi di Natuna ini memang untuk rumput laut sangat potensi. Karena kondisi laut di Natuna ini masih bersih dan belum tercemar. Jadi untuk pertumbuhannya masih sangat potensi.
6: Selain itu, melalui budidaya dan pembibitan rumput laut yang saat ini dilakukan, selain membuka peluang kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya dan di Natuna pada umumnya.
7: Harapannya semoga dengan rumput laut ini Natuna bisa pulih ekonominya di bidang rumput laut, dan masyarakat yang ingin untuk menanam rumput laut nanti ya kita undang ataupun kita pertemuan untuk membicarakan sistem untuk penanaman sehingga untuk membuka peluang pekerjaan.
6: Andes Putra menambahkan, untuk saat ini budidaya rumput laut yang dilakukan masih tahap pembibitan atau pemecahan bibit dan penanaman yang dibesarkan di setengah. Selain itu, wacananya juga akan dibangun lokasi pengeringan yang saat ini dalam proses. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad.
25: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui pembelajaran mengenai berbagai dimensi lansia tangguh, mulai dari peningkatan pengetahuan hingga penguatan kedekatan antara lansia dengan masyarakat. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A P2KB Kabupaten Natuna, Edi Sabara, menyampaikan sekolah lansia juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para lanjut usia agar mampu menjadi lansia yang tangguh serta berperan sebagai pionir dan duta lansia di lingkungan masing-masing.
8: Jadi untuk sekolah lansia ini sebenarnya dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian untuk tujuan sekolah lansia di BKL itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap 7 pencapaian dimensi lansia tangguh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedekatan lansia dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran lansia menjadi duta lansia sebagai pionir pembentukan kelompok sekolah lansia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemitraan untuk bersinergi dalam mendukung lansia tangguh.
25: Pelaksanaan sekolah lansia di Kabupaten Natuna salah satunya telah berlangsung di Kecamatan Bunguran Batubi dengan sekitar 30 lansia dari Desa Batubi Jaya yang mengikuti program dan telah diwisuda pada tahun 2025. Sekretaris Desa Batubi Jaya, Alfazri, mengatakan keberadaan sekolah lansia memberikan ruang bagi para lanjut usia untuk memperoleh pengetahuan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar.
9: Mungkin dengan adanya sekolah lansia ini, para lansia mungkin salah satunya untuk mendorong semangatnya untuk belajar terkait tentang umur yang lansia seperti itu, Pak. Contohnya seperti mungkin di situ dalam bidang kesehatannya, habis itu memicu dalam segi makanan yang bergizinya untuk para lansia seperti itu.
25: Program sekolah lansia juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Melalui kegiatan tersebut, para lansia diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga tetap aktif, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar berita dari RRI Rane tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Santa Eva Dayani Tamba tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Pemudi Gang Isan nomor 9A RT RW 003003 Kelurahan Tirtasia Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan aturan dan kebijakan teknis pemilu mendatang. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan seluruh putusan MK dan lembaga peradilan lainnya ini menjadi bahan dalam penyusunan peraturan KPU, termasuk untuk mengevaluasi ketentuan pencalonan verifikasi dokumen serta pemilu. Dilansir dari laman rri.co.id, sebelumnya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma Gibran untuk penyetaraan pendidikan setara SMA. MK juga menilai certificate of attendance hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti dari kelulusan. Namun MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden karena persoalan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden ini menjadi kewenangan lembaga lain. Nah, informasi dari putusan tersebut selanjutnya dapat didalami DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U.
2: U.
1: Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Kumpul Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook, unggahan yang mencantumkan tautan dan diklaim sebagai akses pendaftaran lowongan kerja di PT Indosat Urido Hutchison. Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan tersebut hanya mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif, di mana tautan tersebut terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Sementara itu, pendaftaran kerja Indosat hanya dapat diakses melalui laman resmi careers.ioh.co.id. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan. Nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat hadir menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Sore. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, itu artinya kita beralih ke segmen Rio Sore ini. Dimana informasi dari berbagai daerah di Provinsi Riau akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, di kabar pertama, jumlah titik panas atau hotspot mendengar di Sumatera ini meningkat. Hingga Rabu pada 7 Oktober 2026 pagi terdeteksi 4.806 hotspot dengan sebaran tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 3.689 titik. Jambi 438, Lampung 353 dan Bangka Belitung 296 titik. Dilansir dari laman rri.co.id, di Riau sendiri terdapat 16 hotspot, yang terbanyak ada di Indragiri Hulu dengan 6 titik, di Sul Kuansing, Pelalawan dan Siak masing-masing 2 titik, serta Kampar dan Inhil dan serta Pekanbaru ini masing-masing 1, kecuali di berbagai daerah lainnya terdapat 2 titik. Kondisi ini pendengar turut membuat sejumlah wilayah Riau masih berpotensi mengalami udara kabur akibat asap. BMKG memperkirakan peluang hujan ini hujan ringan ya, terutama hingga sedang di sejumlah daerah, serta potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang ada di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar dan juga Siak pada malam hingga dini hari. Suhu udara sendiri berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 45 hingga 90%. Di mana forecaster on duty Alfa Nataris mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan juga membatasi aktivitas jika asap semakin pekat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini? Apa namanya ini? Ini namanya Pa Ezel. Apa namanya?
2: Ajel.
1: Ajel. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: N. Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pendengar Jurusita Pangeran Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Santa Eva Dayani Tamba tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Pemudi Gang Isan nomor 9A RT 003 RW 003 Kelurahan Tirtasia Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitaan ini disampaikan.

Dengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, ini meminta Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan melalui edaran Wali Kota. Dilansir dari laman rri.co.id, menurutnya, seluruh sekolah harus mematuhi kebijakan tersebut sebagai langkah melindungi siswa di tengah memburuknya kualitas udara Kota Pekanbaru. Sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka tanpa mengikuti aturan diminta untuk diberikan teguran hingga sanksi sesuai dengan ketentuan. Azwendi juga menegaskan kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini harus diterapkan secara menyeluruh dan tidak boleh berbeda antar sekolah. Di mana sebelumnya TK, SD, dan SMP Islam Asofa di Jalan Tuanku Tambusai Ujung diketahui masih melaksanakan pembelajaran tatap muka meski kebijakan PJJ telah diberlakukan. Di mana kondisi ini mendapat perhatian wali murid yang berharap seluruh sekolah mengikuti arahan pemerintah daerah demi menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mbak, berhenti mbak, berhenti. Iki opo lo? Aku mah digawane ngendi iki?
5: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
4: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lo.
5: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena
4: mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
5: Jadi mbak tahu mbak salah?
4: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
5: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
4: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
5: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
4: Wadudu. Ojo toh bu, pieng ku anakku sopo sing openi.
5: Nah ya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
6: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar, kita beralih ke kabar berikutnya. Memasuki peralihan musim panas ke penghujan, warga Pekanbaru ini diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap demam berdarah denji atau DBD karena perubahan cuaca ini dapat meningkatkan perkembangan biakan nyamuk Aedes aegypti. Dilansir dari laman rri.co.id, Sekretaris Dinas Kesehatan Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan masyarakat ini perlu mengenali gejalanya sejak dini, terutama demam tinggi yang tidak kunjung membaik. Nah, sejak Januari hingga awal Oktober 2026 ini, tercatat 745 kasus DBD dengan kasus terbanyak di Tuah Madani sebanyak 117 kasus, Marpoyan Damai 109 kasus, dan Bukit Raya 82 kasus, di mana 3 warga itu dilaporkan meninggal dunia. Dedi mengingatkan pencegahan DBD ini harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika kasus meningkat saja, di mana masyarakat diminta untuk menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air, serta menyingkirkan atau mengubur barang bekas yang dapat menampung air hujan. Lingkungan sekitar rumah termasuk ban bekas, kaleng, dan juga ember, pendengar, ini juga perlu diperiksa agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Baik, mendengar kita beralih ke kabar terakhir di sore ini. Mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam YIN Bengkalis Muhammad Hafiz Riyadi ini berhasil meraih medali emas pada lomba PKM PTKI se-Sumatera 4 tahun 2026 di UIN Raden Fatah Palembang 29 September hingga 2 Oktober kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, Hafiz menjadi juara cabang videografi kategori ekonomi dan kemanusiaan melalui karyanya yang berjudul Batok Jadi Rupiah. Karyanya mengangkat potensi masyarakat Desa Bantan Timur Bengkalis dalam memanfaatkan kelapa dan batok kelapa menjadi produk yang tentunya

usaha melalui pengolahan kelapa serta batok kelapa. Demikianlah kebersamaan kita mendengar di segmen Riau sore ini, dan sekaligus menutup kebersamaan kita tentunya untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena ada rekan saya Suci Rasli yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau sore hingga Riau malam, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pada Anda pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Handes Sakhibi MM dengan judul 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi. Dan setelah itu kami kabarkan juga bahwa waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan petang ini kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Nanti akan kembali kita nikmati. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam. Kita akan segera simak Mimbar Agama Islam dengan judul 6 Wanita yang Harus Dijauhi dan Tidak Boleh Dinikahi, yang akan segera disampaikan oleh Ustaz Dr. Andos Sahibi MM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabi.

0: ya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar RRI dimanapun berada, yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, qala ba'du arabi la tankihu min nisa'i sittah la annana wa la amannana wa la hannanana wa la tankihu haddaqatan wa la barakah wa la saddaqah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang yang dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah tentang 6 sifat wanita muslimah yang tidak boleh dinikahi atau harus dijauhi oleh para generasi muda yang akan menikah atau membina rumah tangga. 6 sifat wanita yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah an-nanah, wanita yang banyak mengeluh. Sifat wanita yang banyak mengeluh ini hendaklah kita jauhi, karena apapun yang kita berikan kepadanya, dia tetap akan mengeluh walaupun menurut kita apa yang kita berikan sudah sepantasnya. Ini harus kita jauhi, jangan sampai kita nikahi, karena kita tidak pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang tidak bisa berubah, yaitu mengeluh dan mengeluh. Lalu sifat yang kedua adalah mananah, yaitu di mana sifat wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Mungkin wanita ini sebelum menikah dengan kita merasa dia adalah orang yang berada, serba kecukupan, sehingga ketika kita menikah dengannya, membina rumah tangga, dia menganggap bahwa dialah yang berjasa dalam hidup ini, sehingga dia selalu mengungkit-ungkit akan kebaikannya, sehingga apa yang dilakukan suaminya menurut dia tidak ada seberapa dan tidak dihargainya apa yang dimiliki oleh suaminya. Sifat yang kedua inilah mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah sifat wanita yang hananah, wanita yang merindui suami orang lain. Mereka merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Mereka lebih sayang dan cinta, rindu kepada orang lain dibandingkan dengan suaminya. Dia tentu tipe manusia wanita yang mudah selingkuh. Maka jauhilah wanita seperti ini, pasti engkau tidak akan dapat kebahagiaan darinya. Lalu yang keempat adalah sifat wanita yang hadakoh, wanita yang memandang tajam sesuatu dengan biji matanya. Ini tentu akan menjadi beban bagi suami kelak ketika dia berumah tangga, karena dia senang dengan barang-barang yang mewah tanpa memikirkan kemampuan suaminya, sehingga menjadi beban bagi suaminya, dan pastilah rumah tangganya tidak akan bahagia karena banyak tuntutan-tuntutan yang akan dia berikan kepada suaminya, yang padahal suaminya tidak sanggup untuk melayaninya. Lalu yang kelima, barokoh. Barokoh adalah wanita yang suka bersolek, wanita yang suka bergaya. Ini, tipe wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wanita yang suka bersolek dan berdandan, tapi dandannya, soleknya bukan untuk suaminya, tapi agar dia dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, wanita yang suka merajuk atau suka marah-marah dengan makanan. Apapun yang diberikan suaminya, dia merasa bahwa itu tidak pantas baginya. Apa ini makanan yang diberikan kepadaku? Bahkan dia tidak memakannya kecuali sedikit saja. Sikap wanita ini perlu juga kita jauhi. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Sedekah adalah sifat wanita yang lebar sudut mulutnya yang banyak bicara. Artinya ini adalah bahasa kiasan, bukan mulutnya saja yang lebar, tapi suka banyak bicara, sehingga suaminya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, lebih banyak bicaranya daripada suaminya. Kemuslimin dan muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan kewaspadaan kita selaku laki-laki yang ingin membina rumah tangga. Tentunya agar menghindari wanita-wanita yang punya empat sifat ini, agar keluarganya yang dibinanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan salah satu di antara enam wanita ini yang sudah kita nikahi, maka apa upaya yang kita harus kita lakukan? Tentunya dengan membinanya, memberikan pelajaran-pelajaran kepadanya. Seandainya dia tidak juga berubah, ibarat kita bina tidak bisa, maka tentu kita binasakan. Namun tentu jalan keluarnya adalah yang terbaik. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah, karena harta yang paling berharga adalah istri yang solehah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama Mimbar Agama Islam dengan topik pembahasan 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Andus Sahih BMM. Kita lanjutkan untuk menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, kami hadirkan pembacaan Quran Surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat 84, dibacakan oleh Nur Hidayati, diterjemahkan oleh Fajriyah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Segera kita dengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca "Alhamdulillahirabbil alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 sudah kita nikmati ragam rangkaian lagu-lagu Islami di kesempatan ini ya, yang kini sudah membawa kita pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini, ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi. Semoga rangkaian lagu-lagu Islami yang telah kami hadirkan ini dapat menemani segala aktivitas yang tengah Anda lakukan dan juga dapat menenangkan hati kita ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1, apapun kesibukan yang tengah dilakukan saat ini ya, masih yang sibuk bekerja mungkin atau kini tengah dalam perjalanan ya, apapun itu, semoga ini adalah waktu yang bisa mungkin Anda gunakan untuk sejenak melepaskan kepenatan ya. Artinya malam bukan hanya waktu untuk beristirahat saja pendengar, tetapi ada hal lain juga yang bisa kita lakukan, dan ini merupakan kesempatan untuk mengingat kembali bahwa masih banyak juga ini nikmat dari Allah yang patut kita syukuri ya. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai kita lupa memberikan ruang bagi hati untuk bernafas. Padahal ketenangan itu sesungguhnya pendengar tidak selalu datang ketika semua persoalan selesai. Ketenangan bisa hadir ketika kita belajar menerima, bersyukur, dan menyerahkan hal-hal yang memang berada di luar kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini pendengar mungkin ada rencana ataupun juga pekerjaan kita ya yang belum berjalan sesuai harapan, ya jangan buru-buru merasa semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita tentang sabar, ikhlas, dan percaya pada waktu terbaiknya. Ya, pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami ya, karena hiburan lagu-lagu bernuansa Islami ini masih akan kami hadirkan hingga nanti tiba waktunya kita akan juga bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda ya dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda saat ini yang mungkin tengah dalam perjalanan ataupun juga bersama keluarga maupun yang mungkin baru saja menyelesaikan aktivitas hari ini, semoga malam ini pendengarnya membawa keteduhan, dan mari kita isi waktu ini dengan hal-hal baik. Yuk perbanyak doa dan zikir, serta jangan lupa ya untuk mengucap syukur atas satu hari yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu hari ini. Selamat menikmati lagu-lagu Islami yang akan mewarnai ruang dengar Anda.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini ya, hiburan lagu-lagu Islami itu harus kami cukupkan hingga di sini, karena kini sudah tiba waktunya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita simak dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi dari Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem. Dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim. Untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara, ya maksudnya menyala di bawah tanah, tapi yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan petular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa, Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tasks and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Tuh, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Malam untuk hari ini ya. Masih di edisi Rabu hari yang ke-7 bulan Oktober 2026. Kami akan menemani Anda dengan ragam hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Dan juga nanti akan ada informasi yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Malam dan kini telah menunjukkan pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 spesial di hari Rabu, atau tepatnya setiap hari Rabu satu kali dalam sepekan, itu nanti akan kami hadirkan untuk Anda program berjaringan nasional dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru nanti akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Jadi untuk ruang rindu berjaringan nasional selama 2 jam akan kami hadirkan, nanti akan dimulai pada pukul 20 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1, kami informasikan ruang rindu berjaringan nasional hari ini akan ajak Anda nanti, kita akan bersama dengan rekan saya ada Ita Purnamasari ya, dan juga ada Yudi Ismail yang nanti akan bersama Anda di ruang rindu berjaringan nasional. Nah, siapakah bintang tamu kita nanti pendengar? Itu ada Julian Dekrita ya, yang mana Julian Dekrita ini eksis di industri musik Indonesia sejak akhir 80-an dan terus berkarya sampai hari ini ya. Dan tahun ini Julian Dekrita itu juga baru saja merilis single bertajuk Aku Pernah Menunggumu ya. Seperti apa profil dari Julian Dekrita dan sejauh apa juga debutnya dalam dunia industri musik Indonesia ya. Kita akan simak bersama nanti pendengar ya di ruang rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan program tersebut untuk Anda. Ya, sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti ruang rindu berjaringan nasional dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru, kami kembali temani Anda dengan hiburan lagu-lagu pilihan di malam ini.

0: Riau Malam.
1: Ya, pendengar Pro 1 kini sudah tiba waktunya ya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Ada rekan saya nanti Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan bersama Anda dengan bintang tamu ada Julian Dekreta. Selamat mendengarkan.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bakal Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke, okay. Orang tua juga dari Bandung.
1: Oh bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa gak menunggu terus, gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama ya, diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yunisara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya. Yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440096 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh beli dulu, oh jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh.
1: Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian ya, Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, nggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin ini.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama, Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewi Kik mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: Ahmad. Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima yang kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja pengembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau di musik kan ada pita kaset lain sebagainya ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: piringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah, ya
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya.
2: Oke. Okay. Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Ayam ketiga ini ya.
0: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail. Bintang
2: tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Iya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya, Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya, Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire. Ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Campur. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya.
2: Tapi
0: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, ya Senja ya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya?
2: Okay. Dengerin
1: ya.
2: Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di Arena Bire. Kak Immanuel Sameri, sehat selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek Mas.
1: Gak capek.
0: Satu begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede yang banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Ya, tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh pernah, ya, pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke. Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tabe.
0: Emang Tabe bahasanya.
1: Tabe Farida.
6: Yang berulang kali sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan Bu perintahnya Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan
2: dia
0: kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, ya.
1: Di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu ada Bu

0: Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi-provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
2: Oke.
0: Mas Yudi, salam tiga ya.
1: Boleh, silakan.
0: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Oma di Solo.
1: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma, silakan.
4: Mas Julian.
3: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Mel Voice ya.
2: Kasih.
3: Ada Putri Biru.
4: Oh iya, okay,
1: betul.
4: Putri Biru.
3: Iya, cinta aku juga suka.
1: Cinta dua kali.
3: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Mel Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
1: Oke. Okay. Siap.
3: Aja salam ya Bang.
2: Iya.
3: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
1: Iya.
3: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
4: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan.
4: Masa
5: turun. Mbak Ita, yang saya hormati.
4: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
1: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
1: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
4: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
4: Siap.
1: Siap.
5: Amin, amin.
1: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
4: Julian. Ya.
1: Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah, mantap.
2: Ya. Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
1: Ya. Ya.
5: Bang Julian ni kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang
1: enak? Nah, loh.
4: Nanti akan dijawab.
1: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
1: Oke.
5: Cerahannya.
1: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya?
1: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember.
1: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
4: salam
5: Rindu
4: NKRI.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Ahmad.
1: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
4: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
1: iya,
4: dong.
1: Pokoknya ono menunggu nih.
4: Yo ngono kene. Iya.
2: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
4: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
1: Bonek iya, iya, iya. Jadi kalau
4: kerjanya tiap hari
1: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
2: Soalnya.
1: Kan aku seumuran Nanda.
4: Kebahagiaan ini.
2: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebenarnya iya Bang Benny Jo. Udah pernah ke provinsi mana aja?

0: provinsi ke
1: di hampir Sulawesi. Hampir seluruh Indonesia ya.
0: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
2: Sorowako bukan provinsi atuh,
0: Bang. Bukan maksudnya bukan provinsinya ya, di
2: kotanya.
0: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
2: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
0: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
2: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
2: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
2: keturunan
1: guru musik gitu?
0: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
2: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
2: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
2: iya.
1: Gak Mas Yudi?
2: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
0: Ya jadi kakak.
2: Bukan darah ya?
0: Bukan jadi kakek saya itu kakak adik.
2: Sama ternyata. Kakeknya Idang.
0: Idang Rasidi.
2: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
0: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
2: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
0: Terus
2: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
0: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
2: kan? Dari Oma di Solo Oma tadi.
0: Di Solo. Jadi kalau dari
2: Bu Oma
0: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
0: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
2: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
0: Oke. Untukmu Sahabat.
2: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
0: lagu favorit. Dari album apa dari
2: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
0: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
2: Olahraga favorit.
0: Olahraga favorit.
2: Tinju kayaknya nih ya.
0: Saya kayaknya itu.
2: Kok ketawa sih?
0: Enggak. Olahraganya saya lari.
2: Lari ya.
1: Dari
2: kenyataan.
1: Yang penting enggak lari kenyataan.
0: Enggak lah, jogging aja jogging.
2: Jogging ya.
0: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
2: Iya, tahu.
0: Tuh, Ita tuh denger tuh.
2: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
0: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
2: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
2: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
2: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
2: Ari.
1: Malam Mas Ari.
2: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
2: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
2: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
2: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
2: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
2: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
2: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
2: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
2: Oke,
4: udah
2: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
0: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
4: Kumaha damang.
0: Aduh pangestu. Pangestu.
2: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
0: Rampes.
2: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
0: Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
0: Kenapa?
4: Pangestu boleh.
0: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
0: udah,
1: Teh.
0: Udah ya?
4: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
2: Apa tuh?
4: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar, atau take two baru selesai. Apa
2: bukan ada? Take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
2: Nanti dijawab. Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
0: pasti.
4: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu. Teteh pernah menungguku.
4: Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
0: Mantap. Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
4: Pas sukses deh untuk
0: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lah.
0: Nanti di okay, sama Ita kita rencananya.
1: Siap. Ita juga. Iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu,
0: Yurisma.
4: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
2: Oke.
4: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih Teteh Dinda.
4: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
2: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ita Purnamasari,
1: iya,
5: cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Mas Yudis, mana ada Soko?
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
5: Mas Yudis.
2: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
5: Sampai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun. Oke.
1: Tadi lurus.
2: Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
2: Kok Teh?
1: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
5: Oke. Selamat malam. Julian.
0: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
5: Iya, dekrit presiden ya.
0: Iya.
5: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
0: Uang kita galo.
5: Uang kita galo.
0: Dari nyokap dari ibu.
5: Oh, ibu Palembang.
0: Iya.
5: Bapak?
0: Bapak dari Bangka Belitung.
2: Kakek?
5: Oh,
2: ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
0: Semua ditanyain ya. Oke.
5: Iya dong, dok. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
0: Oke.
5: Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
0: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
0: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
0: Manajer saya. Yudi Ismail.
5: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
0: Iya. Pacarlah itu kita.
5: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
0: Wah. Iya, siap. Amin.
5: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gua apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Siap.
0: Makasih Ayu.
5: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
5: Kirim salam ya.
1: Siap.
5: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
5: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
0: Apa?
5: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
2: gitu? Wah, itu ya.
0: Bukan nah, suka lagi.
2: Siap.
5: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
0: Amin. Sama-sama.
5: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
0: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya, maksudnya enggak nggak sesuai.
2: Jiwanya nggak pas ya.
0: Nggak sesuai, kita pasti ulang. Ya. Itu okay. aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far, alhamdulillah bisa dilacakan lancar. Iya. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
0: Iya, satu shift
1: kelar. Satu shift itu ya. Ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam nggak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya, maksudnya sama musiknya.
2: Oh.
1: Ya. Itu loh Mas Yudi.
2: Ya kan, saya masih baru di industri musik Indonesia.
0: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
2: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
0: Ada
1: ya?
0: Matador ya.
2: Ada matador.
0: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi panitia. Pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
0: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
0: Enggak pernah lupa.
1: Seiring. Oh, okay.
2: Seiring bertambahnya usia.
0: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya. Apa sih ada?
1: Nyanyi profesional tuh harus
0: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
2: Iya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo.
0: Ya iyalah.
2: Iyalah ya kan?
0: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi anak juga seneng lagi.
0: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke, okay. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Wah, oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
0: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
0: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak. Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Dan tante-tante.
0: Iya, selamat Mari malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil. Bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: Cintaku
1: yang disuka?
3: Cintaku pada.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan, kan ku simpan dalam hati, cinta, cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Boleh, silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi? Nah,
1: udah itu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, okay. Siap.
3: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-mm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
0: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya itu
0: sama Melvis atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Yeah. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Iya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama jadi masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Berkutu sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: ya, okay. Selamat malam buat Bang Julian dan ya, saya menyapa terima kasih buat Pak Benijo,
2: Pak
3: Faridia, sama Pak Widira.
0: Oke, okay,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Dikita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh, lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Yeah.
4: Apakah anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Okay.
4: Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja. Dan
4: yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
1: daerah?
0: Lagu daerah lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, okay, itu Bang Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Meng. Mas,
0: terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini di
0: Kediri. Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di speed akunnya Julian.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Langsung pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 sudah kami hadirkan tadi untuk Anda. Kita simak bersama tadi Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Ada Yudi Ismail dan juga tadi ada rekan saya Ita Purnamasari yang sudah bersama Anda di Ruang Rindu dengan narasumber ada Julian Dekrita. Pendengar Pro 1 untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional itu dalam sepekan kami hadirkan satu kali, yaitu tepatnya setiap hari Rabu ya, dari pukul 20 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, selama 2 jam ya untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional ini setiap hari Rabu malam. Oke, kita melanjutkan kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam masih untuk hari ini pendengar di edisi Rabu, hari yang ke-7 di bulan Oktober 2026. Kembali saya Suci Raslia yang akan menemani Anda di malam ini. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kami hadir kali ini dalam program Informasi dan Musik Pro 1. Menemani segala kegiatan aktivitas Anda ya. Nanti akan ada tentu lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani, dan juga akan kami kabarkan informasi-informasi ringan juga untuk Anda di malam ini ya. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 ya, mungkin sudah setia bersama kami sedari tadi ya. Tentu Anda dapat mendengarkan kami melalui radio terestrial ya di FM 99,1 MHz, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id, melalui aplikasi kami juga pendengar, silahkan unduh ya, download di RRI Digital. Selamat malam untuk Anda yang saat ini mungkin masih bekerja, atau yang kini masih ada kesibukan aktivitas, atau bahkan dalam perjalanan. Nah ya, selamat malam semuanya. Atau mungkin juga sebagian dari kita ada yang sedang menikmati suasana di rumah ya, setelah seharian beraktivitas. Ya, mungkin ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan pendengar, yaitu kebaikan kecil ternyata bisa berarti cukup besar bagi orang lain ya. Seperti senyum, ucapan terima kasih, membantu pekerjaan di rumah, menanyakan kabar seseorang, atau sekedar mendengarkan cerita tanpa menghakimi. Nah, ini kelihatannya sederhana ya, tapi bagi orang yang menerimanya, nah ini bisa jadi sangat berarti. Jadi kalau hari ini kita belum sempat melakukan sesuatu yang besar, ya tidak apa-apa pendengar. Bisa jadi satu kebaikan kecil yang kita lakukan itu justru menjadi alasan seseorang merasa bahwa hari ini masih menyenangkan ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat menikmati malam ini. Semoga malam ini membawa suasana yang hangat untuk Anda dan juga keluarga.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, pendengar Pro 1, di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih berdampak di Riau, ini dari informasi yang kami dapatkan, pendengar, bahwa pemerintah kembali memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Ya, mulai besok, pendengar, pemerintah Provinsi Riau bersama Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Polda Riau itu membuka kembali 5 posko layanan kesehatan di Kota Pekanbaru. Ya, di posko ini, pendengar, untuk semua masyarakat ya, itu bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi keluhan pernapasan, obat-obatan ringan, hingga masker. Untuk lokasinya ini ada di 5 titik, pendengar, dan itu ada di pos lantas Gurindam 1, lalu juga di Jalan Cutnyadin tepatnya ya. Jadi pos pertama itu berada di pos lantas Gurindam 1 Jalan Cutnyadin. Untuk posko layanan kesehatan selanjutnya ada di Gurindam 2 di simpang Tuanku Tambusai Jalan Jenderal Sudirman. Di Gurindam 3 di simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2. Lalu juga pos layanan kesehatan itu juga ditempatkan di Gurindam 4 di simpang Jalan Ronggo Warsito, serta Gurindam 5 di simpang Mall SKA. Sementara itu, pendengar, dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, ini juga menyebut ya bahwa layanan tersebut akan berlangsung selama 7 hari ke depan. Dan ini dimulai dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan setiap posko itu akan disiagakan dokter, perawat, serta ambulan. Ya, selain pengobatan, posko tersebut, pendengar, juga memberikan edukasi terkait dengan pencegahan dampak asap ya. Jadi warga yang mengalami gangguan pernafasan lebih berat itu dapat memperoleh oksigen maupun juga rujukan ke rumah sakit. Nah, dari itu juga, pendengar, pemerintah menghimbau ya untuk kita seluruh masyarakat yang mulai merasakan gejala akibat paparan asap agar tidak menunggu kondisi memburuk untuk mendapatkan pertolongan medis ya. Jadi bisa untuk mendapatkan layanan kesehatan di 5 posko layanan kesehatan di Pekanbaru ini yang kembali dibuka, dan tentunya ini bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi terkait dengan keluhan pernafasan, obat-obatan ringan, hingga masker. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda, pendengar Pro 1, yang saat ini sudah membawa kita pada pukul 22:32 waktu Indonesia Barat ya. Terkait dengan langkah-langkah yang tentu diberikan pemerintah yang terbaik untuk masyarakat, tentu kita juga berdoa dan berharap hingga ke depannya kita berharap kabut asap yang menyelimuti Riau secara umumnya, Kota Pekanbaru khususnya, itu segera enyah, segera pergi ya, sehingga kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa, kesehatan tetap kita bisa jaga. Ya, kurangi mungkin kegiatan aktivitas di luar ruangan, pendengar ya, jika memang memungkinkan itu gunakan masker ya, diharuskan sebenarnya untuk menggunakan masker dengan udara kualitas yang seperti ini jika memang Anda akan melakukan aktivitas di luar rumah, di luar ruangan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita lanjutkan rangkaian Riau Malam dengan menikmati lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk Anda.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz.

95 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Dari Indah bersama Nikita Willy baru saja menemani kita di malam ini pendengar ya. Lagu ini sudah membawa kita pada pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita saat ini masih bersama dalam rangkaian Riau Malam. Tentu dalam setiap perjumpaan kita kami berharap pendengar dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat hingga saat ini, esok dan seterusnya ya. Semoga juga aktivitas yang dijalani sejak pagi hingga malam ini itu juga semuanya berjalan dengan lancar. Bagi Anda pendengar yang masih berada di perjalanan, masih bekerja, ataupun mungkin saat ini sudah bersantai bersama keluarga tercinta, ya tetaplah bersama kami ya. Kita merangkai kebersamaan tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah pendengar, sebelum kami hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu pilihan yang akan menemani aktivitas Anda di malam ini, kami hadirkan terlebih dahulu satu informasi. Kali ini informasi yang berkaitan dengan layanan perpajakan ya, khususnya bagi Anda yang berurusan dengan dokumen dan juga pembayaran bea materai pendengar. Ya, seiring perkembangan teknologi, ini layanan perpajakan juga tampaknya terus bergerak ke arah digital pendengar ya. Terbaru, ini Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menerbitkan aturan baru mengenai materai teraan digital atau kita kenal dengan istilah MTD ya. Jadi aturan tersebut pendengar tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak itu tentang penyedia printer materai tera digital yang mulai berlaku sejak 22 September 2026 lalu. Jadi seperti tadi di awal disampaikan, ini tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 11 garing PJ garing 2026. Nah, secara sederhananya pendengar, materai tera digital itu merupakan label materai yang dibubuhkan pada dokumen menggunakan printer khusus ya. Jadi perangkat ini harus terhubung dengan sistem materai teraan digital milik DJP dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan pihak yang ingin menjadi penyedia printer materai tera digital? Nah, ini ada sejumlah persyaratan yang tentunya harus dipenuhi ya. Di antaranya itu harus berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia. Selain itu juga tentu pendengar harus memenuhi ketentuan perpajakan serta memiliki infrastruktur teknologi informasi termasuk juga pusat data yang berada di Indonesia. Nah nantinya setelah ditunjuk, penyedia materai MTD itu juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan menerapkan perlindungan konsumen. Sementara itu pendengar, DJP akan melakukan pengawasan ya. Jika terjadi pelanggaran, sanksinya itu dapat diberikan secara bertahap mulai dari teguran, penghentian sementara hingga pencabutan penunjukan sebagai penyedia ya. Nah, untuk itu pendengar, dari informasi yang kami dapatkan, DJP ini juga menyebut ya bahwa aturan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian sekaligus juga ada mekanisme yang lebih jelas ya dalam pelaksanaan pembayaran bea materai secara digital. Jadi pendengar Pro 1, perkembangan seperti ini tentunya menunjukkan bahwa digitalisasi itu bukan hanya terjadi pada layanan komunikasi dan transaksi sehari-hari saja ya, tetapi ini juga mulai semakin dekat dengan berbagai urusan administrasi dan juga perpajakan. Itulah informasi untuk Anda malam ini pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dan tentu kami akan terus hadirkan informasi lainnya yang tentu layak untuk Anda simak ya, sembari juga kita masih akan menikmati hiburan lagu-lagu malam ini yang sudah kami siapkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Kalau tadi lagu dari Nikita Willy dengan judul Lebih Dari Indah telah kita nikmati, saya Misi Morangkir yang akan segera hadir lewat lagunya Tak Bisa Mencintaimu.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: sem buscar a ti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

jangan khawatir dengan apa yang belum terjadi. Kecemasan hanya mencuri kebahagiaan kita hari ini. Hadapi hidup selangkah demi selangkah dan percayalah pada rencana Allah. Kebohongan itu seperti api kecil yang tak dipadamkan, perlahan membesar, melahap kepercayaan, dan menghancurkan segala

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: 99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selamat pagi juga tentunya kami ucapkan untuk Anda yang mungkin masih menikmati suasana pagi di rumah ataupun yang telah memulai aktivitas sejak dini hari tadi. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif dan juga membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Saya Maizul, pendengar, hadir menyapa dan juga menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana sepanjang kebersamaan kita di pagi hari ini, kami telah menyiapkan ragam sajian program yang tentunya informatif serta diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian surah Al-An'am ayat 1-5 yang akan dibawakan oleh Qori Rizki Alwi dan sari tilawahnya oleh Sri Jumiati.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Baik pendengar, kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Buya Abu Muhammad SPDI MPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, yang akan menyampaikan topik seputar cinta, keteladanan dan akhlak parenting Islam ala Rasulullah, Kitab Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan juga perompak pekan baru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizul dalam Mutiara Pagi hari ini, pendengar, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik seputar cinta, keteladanan dan akhlak parenting Islam ala Rasulullah SAW. Wassalam, Kitab Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah bersama narasumber kita ada Buya Abu Muhammad SPD IMPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita. Assalamualaikum Buya, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik-baik.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Buya ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Buya dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Amin.
1: Dan pendengar, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik Buya, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita di pagi ini mungkin hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Buya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita meminta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya. dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedepannya kita akan membahas tema cinta keteladanan dan akhlak parenting Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini kita lihat dari perspektif kitab Samail Muhammadiyah, sebuah kitab yang menggambarkan kepribadian, akhlak, kebiasaan, kelembutan, kasih sayang dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita bahas? Pertama, untuk mendapatkan cinta, keteladanan, akhlak tersebut, pertama, parenting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari cinta. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, seringkali kita langsung berpikir tentang sekolah, nilai akademik, disiplin atau prestasi. Padahal sebelum anak membutuhkan banyak nasihat, anak membutuhkan cinta dan keteladanan dari orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penuh kasih sayang. Beliau menunjukkan kasih sayang bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap dan perhatian. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang akan lebih mudah menerima nasihat. Karena itu, jangan sampai rumah kita menjadi tempat anak hanya mendengarkan. Jangan, tidak boleh, kamu salah, kamu harus begini. Tetapi, sangat jarang kita mendengarkan, ayah sayang kamu nak, ibu bangga denganmu. Terima kasih sudah berusaha. Islam tidak mengajarkan kita memanjakan anak tanpa batas, tetapi Islam mengajarkan kasih sayang yang mendidik. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keteladanan. Salah satu prinsip terpenting dalam parenting Islam adalah anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Orang tua ingin anak rajin sholat, tetapi apakah anak melihat orang tuanya menjaga sholat? Orang tua ingin anak berkata sopan, tetapi apakah orang tua berbicara dengan sopan kepada pasangan dan orang lain? Orang tua ingin anak mencintai Al-Quran, tetapi apakah anak melihat orang tuanya membaca Al-Quran? Inilah pentingnya uswah hasanah, keteladanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka pendidikan anak sebenarnya dimulai dari memperbaiki diri orang tua. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ajarkan akhlak sebelum mengejar prestasi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita tentu ingin anak-anak kita pintar. Kita ingin mereka mendapatkan nilai yang bagus, masuk sekolah terbaik, kuliah di tempat terbaik, dan memiliki masa depan yang baik. Tetapi jangan sampai kita lupa, anak yang pintar belum tentu berakhlak. Karena itu, pendidikan Islam tidak hanya membentuk anak cerdas, tetapi juga membentuk anak pertama yang jujur. Membentuk anak yang amanah. Membentuk anak santun. Membentuk menghormati orang tua. Menyayangi sesama. Menjaga lisan. Bertanggung jawab. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka keberhasilan parenting bukan hanya ketika anak mendapatkan prestasi di sekolah. Keberhasilan parenting adalah ketika anak tetap memiliki akhlak mulia meskipun tidak ada orang tua yang melihatnya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan anak-anak. Salah satu pelajaran penting dari Sama'il, dari kitab Sama'il Muhammadiyah adalah bagaimana kita mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang memiliki kelembutan dan kasih sayang. Beliau tidak menciptakan jarak yang membuat anak-anak takut mendekat. Ini menjadi pelajaran bagi orang tua. Jadilah orang tua yang bisa dihormati tanpa harus ditakuti. Anak perlu memiliki rasa hormat kepada ayah dan ibunya. Tetapi anak juga perlu merasa, kalau saya punya masalah, saya bisa bercerita kepada ayah dan ibu. Jangan sampai ketika anak mempunyai masalah, justru orang pertama yang mereka hindari adalah orang tua. Yang kelima, mendidik dengan kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Kelembutan bukan berarti tidak tegas. Lembut dan tegas bisa berjalan bersama. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung mempermalukan anak. Jangan memberi label, kamu anak nakal. Jangan membandingkan dengan anak lain. Tetapi katakan, perbuatanmu kurang tepat nak. Mari kita perbaiki bersama. Bedakan antara anaknya dan kesalahannya. Anak tetap kita cintai meskipun perilakunya perlu diperbaiki. Kemudian parenting di era digital ini menjadi tantangan besar bagi orang tua hari ini. Anak kita hidup di era smartphone, internet, game, YouTube, media sosial, teknologi AI. Karena itu, parenting hari ini tidak cukup hanya dengan mengatakan, jangan main HP. Orang tua harus hadir dan mendampingi. Tanyakan, apa yang kamu lihat nak? Siapa temanmu di internet? Apa yang kamu pelajari hari ini? Jadikan orang tua sebagai teman dialog, bukan hanya sebagai pembeli larangan. Kemudian, bangun tradisi ibadah di rumah. Rumah harus menjadi sekolah pertama bagi anak. Biasakan sholat berjamaah. Anak melihat ayah dan ibu menjaga sholat. Membaca Al-Quran, kita biasa membaca, kita biasakan baca Al-Quran. Tidak perlu langsung lama. Yang penting istiqomah. Berdoa bersama, ajarkan anak bahwa setiap persoalan dikembalikan kepada Allah. Adab makan, ajarkan membaca basmalah menggunakan tangan kanan dan bersyukur. Silaturahim, kenalkan anak kepada keluarga dan lingkungan yang baik. Sedekah, bahwa kebahagiaan bukan hanya mendapatkan sesuatu, tetapi juga memberi. Terakhir, untuk mendapatkan akhlak Rasulullah, 5 prinsip parenting ala Rasulullah. Kalau kita sederhanakan parenting Islam ala Rasulullah, dapat kita bangun dengan 5 prinsip cinta. Jadi sebelum mendidik, cintailah anak, teladan. Sebelum menyuruh anak, lakukan terlebih dahulu. Dialog, sebelum menghakimi, dengarkanlah anak. Kemudian akhlak, sebelum mengejar prestasi, bangun karakter. Yang terakhir, doa, setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarin pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar cinta, keteladanan, dan akhlak parenting Islam ala Rasulullah, Kitab Asy-Syamiil Al-Muhammadiyah. Boleh melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Terputus nampaknya. Silakan mendengar sekali lagi, masih kami tunggu partisipasi Anda di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idol, Mak Idol.
1: Pak Muiz ya, di Siak.
3: Apa, ini Pak Muiz dari Siak, ini Mak Idol.
1: Oke, silakan Pak Muiz pertanyaannya.
3: Iya, saya bertanya sama Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Muiz. Alhamdulillah. Silakan Pak.
3: Ini yang saya tanyakan Pak Ustaz, pernah kita mendengar bapak-bapak kita kan, kadang-kadang dia menyekolahkan anaknya, kan zaman dulu orang tua kita manalah ada sekolah tinggi seperti sekarang. Itu dia diucapkan pada anak-anak, sekolahlah, belajarlah, jangan sampai seperti ayah-ayah, sudahlah tak begitu banyak pengetahuannya. Kan? Saya ingin anak saya berjaya sampai sekarang ini. Bersaing dengan orang-orang yang lain, katanya begitu, Pak. Apakah boleh berkata begitu, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini mungkin banyak orang tua yang seperti ini mungkin. Ini boleh dijawab langsung nih, Bu, ya?
2: Alhamdulillah, ya. Itu berbentuk motivasi, Ayahanda. Baik, itu sangat boleh sekali. Ya, jadi, kita buat motivasi supaya anak kita itu lebih tinggi daripada kita. Lebih tinggi, lebih bersemangat. Ayah dulu begini, nak. Kalau bisa, anakku lebih tinggi daripada ayah. Maka kita sebagai orang tua harus selalu memberi motivasi selalu. Nah, kamu bisa, nak. Kamu bisa. Kamu harus lebih hebat. Kamu harus lebih soleh, nak. Kamu harus bisa menjadi pemimpin dunia. Jadi, kita beri motivasi yang tinggi. Dan jangan lupa, kamu harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat bagus. Sangat bagus, Ayanda. Baik.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Baik, satu pendengar selanjutnya masih kami tunggu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mizul, sekeluarga Pak Mizul. Mudah-mudahan Pak Mizul, sekeluarga panjang umur dan rezeki Pak Ustaz.
1: Siap, amin.
2: Ustaz. Alhamdulillah, Bapak dari Bengkalis. Ini
4: batuk-batuk sikit, Pak Ustaz.
1: Iya. Yeah.
4: Nunggu-nunggu ceramah, batuk-batuk sikit.
1: Kita doakan semoga Ustaz lekas sehat lah ya, Pak Soemi. Ya, Pak Soemi, silakan.
4: Ya, sekali pun Ustaz, Jalan Bantan, Cengoro, SMP3 pun Ustaz.
2: Baik, saya di Padikik.
4: Tanya pun Ustaz, masalah didik anak pun Ustaz. Didik anak, kita kan didik dari mula lahir sampai dia sekolah suria. Dan salah satunya, samanya sama isteri pun. Kita kan hidup kan masyarakat Ustaz. Kemudian di keluarga Ustaz, mak cakap, ada pertengkaran. Pertengkaran sama suami isteri. Anak-anak kan masih ada, Ustaz. Umpamanya anak 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu macam mana, Ustaz? Suara anak-anak tu dengar. Anak ni kena mak kami, bapak kami bertengkar. Apalagi kami dia. Itu yang payah, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Supaya anak tu lebih bagus lagi imannya pada orang tuanya. Pada itu, satu lagi, Ustaz. Orang tua suruh 60 lebih dah pikun, Ustaz. Itu kan suara besar ngajarnya. Mamanya, mamaknya, bapaknya dah pikun. Itu kan payah, Ustaz. Kedua dia semayang tak tentu. Makan tak tentu. Itu suara besar, Ustaz. Itu macam apakah dosa, Ustaz, kita, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis. Boleh saya langsung dijawab pertanyaan dari Pak Suhaimi?
2: Baik, alhamdulillah Pak Suhaimi selalu sehat walafiat di Bengkalis yang selalu setia dengan RRI. Baik, kita sebagai orang tua mendidik anak, pertama sebagaimana yang kita bahas di depan tadi, kita harus selalu memberi keteladanan, ya. Memberi keteladanan, memberi contoh baik kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan pertama kita berdoa kepada Allah, dekat, makin kita dekat dengan Allah. Sebelum kita mendidik anak, sebelum kita mengatur anak, kita serahkan dulu kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, saya ini akan mendidik hambamu, mendidik ciptaanmu, mendidik amanah yang Engkau berikan kepada saya. Mudahkan saya mendidik anak saya ini. Kemudian didik dengan kelembutan. Selalu beri contoh tauladan. Kalau kita selalu memberi contoh, misalnya kita punya orang tua, punya ibu yang masih hidup, kita berikan contoh bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik ketika orang tua kita sedang atau masa-masa usia tua, kita rawat orang tua kita. Anak kita itu akan melihat. Anak kita, oh begini tuh ayahku itu mendidik, ayahku mempercontohkan, memberi perlakuan kepada nenek saya. Maka insya Allah anak kita itu akan mencontoh. Kalau kita berkata lembut dengan orang tua, maka anak kita akan melihat kita berbuat baik, berkata lembut dengan pasangan kita, istri. Maka anak kita itu akan melihat kelembutan itu dan akan dicontoh. Akan dicontoh oleh anak-anak kita. Intinya kita selalu memberi contoh suri tauladan. Bagaimana Rasulullah itu berbuat, kita contohkan. Nah, Rasulullah itu minum tuh dengan tangan kanan, nak. Begini, kasih contoh. Nah, Rasulullah itu minumnya dengan cara duduk, begini. Nah, Rasulullah itu makanya pakai tangan kanan. Berikan contoh suri tauladan yang baik, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi itu semuanya.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berhubung karena waktu juga membatasi kita, Ustaz, boleh 1 menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini?
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita itu tidak selamanya kecil. Akan tiba waktunya anak, akan tiba waktunya mereka itu tumbuh dewasa. Mereka mungkin tidak mengingat semua nasihat kita. Mereka mungkin tidak mengingat semua hadiah yang pernah kita berikan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana ayah memperlakukan ibu. Bagaimana ibu berbicara kepada ayah. Bagaimana orang tua memperlakukan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Bagaimana suasana rumah ketika mereka tumbuh besar. Karena itu, mari kita jadikan rumah sebagai tempat pertama anak belajar tentang Allah, Rasulullah, cinta akhlak, kesabaran, dan kebaikan. Mari kita belajar menjadi orang tua yang tidak hanya berkata, nak jadikan, jadilah anak yang baik. Tetapi mampu mengatakan, nak, mari ayah dan ibu menjadi contoh kebaikan bersamamu. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran dan Sunnah, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan umat.
1: Baik, tidak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Buya Abu Muhammad SPD IMPD, selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Buya juga nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, fasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Nah, seperti yang sampaikan kita sudah bagi, ada 5 titik hari ini yang kita lakukan. Ada yang di Bundar Zapin, ada yang di Simpang 3 Bandara, kemudian SKA, Pasar Pagi, dan Melur. Hari ini kita sebarkan 5.000 masker untuk pengguna jalan. Nah, sebagai bentuk kepedulian kita dan melibatkan masyarakat dalam hal ini, tindakan preventif daripada gangguan sistem pernapasan yang sangat rentan sekali bisa terserang.
2: Padahal kan lebih dingin. Kalau ini kalau batik kasut yang sama yang kembang-kembang itu terikat di rumah.
3: Kalau misalnya pun tuh.
0: Pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membagikan 5.000 masker di 5 titik di Kota Pekanbaru sebagai langkah penanganan kabut asap yang membuat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Di momentum Hari Kapas Sedunia, kain katun atau kain berbahan serat kapas masih menjadi pilihan utama masyarakat Pekanbaru, terutama untuk bahan busana bekerja dan beraktivitas di luar ruangan. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Krokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membagikan 5.000 masker di 5 titik di Kota Pekanbaru sebagai langkah penanganan kabut asap yang membuat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
4: Kualitas udara di Kota Pekanbaru beberapa hari terakhir berada pada kategori tidak sehat yang disebabkan kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah luar Riau. Melihat kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali melakukan pembagian masker gratis di 5 titik di Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pembagian masker gratis tersebut melibatkan 66 mahasiswa kesehatan dari sejumlah institusi di antaranya Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Hang Tuah. Pembagian dilakukan di 5 titik yakni di Bundaran Tugu Zapin, Simpang 3 Bandara, SKA, Pasar Pagi Arengka, dan Melur. Zulkifli menjelaskan selain di Kota Pekanbaru, kabupaten kota lainnya juga telah diarahkan untuk melakukan langkah-langkah kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
1: Nah, seperti yang sampaikan kita sudah bagi, ada 5 titik hari ini yang kita lakukan. Ada yang di Bundar Zapin, ada yang di Simpang 3 Bandara, kemudian SKA, Pasar Pagi, dan Melur. Hari ini kita sebarkan 5.000 masker untuk pengguna jalan. Nah, sebagai bentuk kepedulian kita dan melibatkan masyarakat dalam hal ini, tindakan preventif daripada gangguan sistem pernapasan yang sangat rentan sekali bisa terserang.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Surya Hartati, mengaku kabut asap yang terjadi saat ini mulai mengganggu kondisi kesehatannya. Dirinya berharap kabut asap dapat segera hilang sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan kondisi udara di Pekanbaru kembali membaik.
5: Asapnya untuk saat ini masih lumayan tebal, jadi

0: kondisi saat ini tuh terasa tenggorokan sakit, mata perih, itu masih terasa sangat ini ya.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kabut asap, terutama masyarakat yang termasuk kelompok rentan dan memiliki riwayat penyakit pernapasan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Kondisi kabut asap tebal membuat masyarakat kembali membutuhkan masker saat beraktivitas. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
3: Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti Pekanbaru dan membuat kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat memberikan dampak kepada penjualan masker. Salah seorang penjual masker, Nabila, mengatakan penjualan masker dalam 2 hari terakhir mengalami peningkatan dibandingkan sebelum kabut asap tebal. Menurut Nabila, masker jenis Dakbil menjadi salah satu yang paling banyak dicari masyarakat dengan harga sekitar Rp25.000 per kotak serta Rp1.000 hingga Rp2.000 per lembar.
4: Stoknya pada banyak yang kosong.
5: Berarti memang
4: banyak yang beli.
5: Peningkatan untuk kebutuhan masker ya. Lagi ini ya, banyak.
4: Seboxnya untuk Dakbil yang biasa paling Rp25.000.
5: Kalau ecerannya?
4: Ecerannya Rp2.000.
3: Meningkatnya kebutuhan masker juga dirasakan Agusni, salah seorang warga Pekanbaru. Ia mengaku merasakan sesak di dada saat tidak menggunakan masker dalam kondisi kabut asap. Agusni juga mengatakan matanya terasa pedih saat beraktivitas di luar ruangan yang menurutnya dipengaruhi debu dan asap.
6: Ya. Pakai itu deh terasa tuh apa dada ini lain rasanya tuh sesak kita pengapal cuman ya. Gimana karena ini terasa di sininya terus kan kalau kacamata nih ya kan kalau di sini aja apa tapi kalau berjalan di situ kan lagi jalan tuh rasanya pedih hatanya.
3: Di tengah kondisi kabut asap, masker kini menjadi salah satu perlengkapan yang banyak dicari masyarakat untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Akibat meningkatnya kebutuhan masker, sejumlah jenis masker disebut mulai mengalami kekosongan stok. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Pertamina EP lirik dukung pembentukan bank sampah delima di Desa Lambang Sari 5, Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
7: Kelompok wanita tani KWT Melati Desa Lambang Sari 5, Kecamatan Lirik mendapat dukungan Pertamina EP Lirik dalam pembentukan bank sampah delima yang dirangkaikan dengan pelatihan pengelolaan sampah Rabu 7 Oktober 2026. Program tersebut menjadi langkah untuk memperkuat komitmen Desa Lambang Sari 5 sebagai satu-satunya desa program kampung iklim atau proklim di Kecamatan Lirik. Manajer lapangan atau manajer field Lirik Pertamina, Lukman Arif mengatakan, pembentukan bank sampah merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kemandirian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
8: Bahwasanya kami Pertamina mendukung penuh upaya-upaya atau program-program dari pemerintah untuk penanganan sampah gitu ya. Karena masalah sampah ini kan masalah budaya kan. Kalau masalah budaya itu tidak bisa membalik tangan sekaligus. Jadi kita harus membudayakan itu dari apa namanya budaya itu kita bertahap ya. Nah, tahapan ini adalah tahapan untuk mengedukasi akan pentingnya penanganan sampah ya. Mulai dari rumah tangga, kemudian masyarakat desa, sampai nanti ke yang sifatnya nasional.
7: Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, Elparia Adha. Ia menyebut pengelolaan sampah masih menjadi tantangan di Indragiri Hulu, mengingat 2 tempat pembuangan akhir atau TPA di Pasir Penyu dan Batu Canai harus menampung sekitar 30 hingga 35 ton sampah setiap hari.
9: Kondisi 30 ton per hari sampah Kabupaten Indragiri Hulu, kedepannya mungkin bisa lebih dari 30 ton, ini harus kita siasati hari ini. Tidak bisa tidak. Menyiasatinya satu-satunya adalah dari sumber. Tidak ada kata lain lagi. Sumbernya rumah tangga, kemudian bank sampah kita terus aktifkan, kemudian TPS 3R kita aktifkan, dan budaya masyarakat dalam melakukan pilah dan pilih sampah.
7: Sementara itu, Kepala Desa Lambang Sari 5, Syafrizal mengatakan komitmen menjaga lingkungan telah dibangun sejak desa tersebut menyandang status desa proklim pada tahun 2023. Pemerintah desa juga berencana memperluas gerakan pengelolaan lingkungan dengan mendorong pembuatan biopori di setiap rumah warga.
10: Perubahannya pertama sampah-sampah yang untuk proklim itu, Pak. Tapi biasanya ibu-ibu itu membuang sampah sembarangan seperti daun-daun atau kupas-kupas dari masa-masa. Sekarang sudah dikumpulkan, dimasukkan ke biopori. Karena di rumah-rumah itu sudah kami buatkan biopori semua, bantuan CSA Pertamina itu, disitulah diolah.
7: Melalui pembentukan bank sampah Delima dan pelatihan pengelolaan sampah tersebut, masyarakat Desa Lambang Sari 5 diharapkan semakin aktif memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi bagi warga sekaligus memperkuat upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan desa. Reporter Haryu Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Di momentum Hari Kapas Sedunia, kain katun atau kain berbahan serat kapas masih menjadi pilihan utama masyarakat Pekanbaru, terutama untuk bahan busana bekerja dan beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
11: Minat terhadap kain berbahan serat kapas masih menjadi pilihan utama di kalangan pembeli kain, meski banyak ragam pilihan bahan saat ini. Ar-Rahman, pedagang kain, menyebutkan, kain katun sampai saat ini masih cukup banyak dicari masyarakat konsumen, terutama karena bahannya nyaman dan cocok digunakan di kondisi cuaca Pekanbaru yang cukup panas.
12: Itu kan lebih dingin untuk di Pekanbaru nih. Itu kalau sini kalau batik katun yang banyak, sama yang kembang-kembang itu kan dari katun semua, untuk di rumah kan lebih sejuk.
13: Ya, kalau misalnya untuk penjualannya berarti masih tinggi ya Pak ya?
12: Lumayan tinggi kalau yang katun.
13: Oh, berarti untuk di Pekanbaru cocok lah untuk?
12: Ya, yang dari kapas itu.
11: Kain katun dinilai nyaman digunakan karena bahannya terasa dingin, halus, dan nyaman saat digunakan dalam waktu lama. Banyak masyarakat yang masih memilih pakaian berbahan katun, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan bekerja di luar ruangan. Salah seorang masyarakat menyebutkan kain dari serat kapas alami lebih adem, lembut di kulit, dan memiliki daya serap keringat yang sangat baik.
14: Terus bahannya juga adem, lembut, terus kayak dingin aja dipakai.
13: Kalau misalnya pakai bahan katun ini biasanya ada kegiatan di mana nih Kak?
14: Ya kerja, sehari-hari juga pakai katun deh.
13: Oh, berarti untuk kelebihan kain katun sama kain lainnya gimana?
14: Lebih suka kain katun.
13: Lebih kain katun ya?
11: Kain katun sangat cocok untuk semua usia karena memiliki sifat alami yang lembut, adem, dan ramah di kulit. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar dari Kepulauan Meranti. Guna memastikan persiapan pemilihan kepala desa serentak Kamis ini yang berjalan lancar, Kepala Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rabu pagi meninjau sejumlah TPS. Pengecekan yang sama juga dilakukan Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi di sejumlah TPS Desa Insit. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
15: Sejumlah persiapan terus dimaksimalkan jelang pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti Kamis pagi. Guna memastikan tidak terjadi kendala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Asrorudin meninjau langsung persiapan pilkades di dua kecamatan. Desa lahir Kecamatan Tebing Tinggi menjadi tujuan pertama, didampingi Kabid Pemdes yang meninjau langsung 3 TPS dari total 6 TPS yang ada di desa tersebut. Selain Desa Lahir, Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat juga turut ia sambangi. Dalam pengecekan tersebut, ia memastikan secara keseluruhan 12 desa dipastikan sudah siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.
16: Alhamdulillah untuk 2 desa, Lahir dan Insit, untuk pilkada serentak tahun 2006, terdiri dari 12 desa, termasuk Kecamatan Besar Desa, di Tinggi Barat 1 desa, berarti yang dekat dengan 2 kabupaten hanya 2 desa. Yang lainnya juga di pulau-pulau yang lain. Tapi hasil dari pantauan kami dan koordinasi kami untuk persiapan segala sesuatu cukup bagus. Tinggal karena diantaranya memakai fasilitas umum, sekolahnya kayak MDA, kayak MI, tentu lain-lainnya belum dipasang. Cuman persiapan sudah siap, tinggal yang nanti sekitar jam 1 mereka sudah memasang segala sesuatu untuk baik itu bin suara maupun ruang tunggu maupun ruang-ruang panitia lainnya, itu sudah selesai, tidak ada masalah, tinggal go lagi
17: besok jam 7.30 terlaksana dengan baik.
15: Pemantauan serupa juga dilakukan Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi. Meski tahunnya ada satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan tersebut, namun ia tetap turun dan memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan aman dan lancar.
17: Sampai saat ini untuk persiapan Pilkades Desa Insek tahun 2026 itu berjalan lancar sebagaimana mestinya. Tidak ada hambatan sampai dengan saat ini. Kita doakan mudah-mudahan besok semua proses demokrasi berjalan dengan lancar.
18: Ini hanya satu desa berarti Pak?
17: Ya, Tebing Tinggi Barat hanya satu desa dari 14 desa.
15: Pada pemilihan kepala desa serentak di desa Insek disiapkan 3 tempat pemungutan suara untuk warga mencoblos. Rencananya salah satu dari TPS tersebut akan menjadi lokasi yang akan dikunjungi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti saat pencoblosan nantinya. Kontributor Mawisnani, RRI Pekanbaru.
2: Kedai kopi perdamaian dunia resmi dibuka di Pekanbaru. DPD The World Peace Guard Riau undang berbagai pihak dan media. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
19: Dewan Pimpinan Daerah The World Peace Guard Provinsi Riau meresmikan Kedai Kopi Perdamaian Dunia atau World Peace Coffee Shop di Sekretariat DPD TWPG Provinsi Riau, Jalan Irkap Paus Ujung, Gang Gunsai nomor 33 Pekanbaru. Grand Opening Kedai Kopi Perdamaian Dunia tersebut menjadi salah satu langkah DPD TWPG Riau dalam menghadirkan ruang terbuka bagi masyarakat untuk bersilaturahmi, berdiskusi sekaligus membangun komunikasi. Ketua DPD The World Peace Guard Provinsi Riau, Ruslan, mengatakan keberadaan Kedai Kopi Perdamaian Dunia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati makanan dan minuman, tetapi juga menjadi ruang bersama berbagi komponen masyarakat Riau.
20: Khususnya komponen masyarakat Riau untuk bisa bersama-sama duduk bersilaturahmi di Kedai Kopi Perdamaian Dunia ini adalah Kedai Kopi kita bersama untuk membahas, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit menjadi yang sangat-sangat bahagia, sangat-sangat tenteram, nyaman. Karena tujuan perdamaian itu adalah bagaimana kita bisa hidup nyaman, bagaimana kita bisa hidup tenteram, tentu dengan situasi tubuh kita kenyang, tidak haus. Untuk itu makanya kami sama teman-teman dengan ibu-ibu Sri Kandi untuk membuka kedai kopi perdamaian.
19: Sementara itu, Sekretaris DPD The World Peace Guard Provinsi Riau, Said Saklul Amri, menjelaskan pembukaan Kedai Kopi Perdamaian Dunia ini merupakan salah satu implementasi awal dari program B2B atau Business to Business yang dikembangkan oleh organisasi.
21: Kebetulan kita memiliki 3 program unggulan. Unggulan pertama adalah program B2B, yaitu business to business. Kemudian yang kedua baru program social society community.
22: Nah, sejalan dengan program unggulan tadi, kami melaksanakan program yang pertama, yaitu program B2B. Artinya yang sangat sederhana dulu, tapi yang penting bergerak. Dan alhamdulillah kekompakan-kekompakan itu sudah terlihat dari terlaksananya kegiatan daripada Kedai Kopi Perdamaian Dunia ini. Itu bahasa istilahnya World Peace Coffee Shop ini.
19: Kedai Kopi Perdamaian Dunia ini diharapkan berkembang tidak sekedar menjadi tempat usaha, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi dan dialog, serta penyelesaian berbagai persoalan secara damai di tengah masyarakat Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. Tim U13 CBR United Riau memastikan tiket ke babak 8 besar Piala Suratin Seri Nasional Zona 1 setelah menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Sementara tim U17 harus terhenti setelah finish di posisi ketiga klasemen grup. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: EBR United Riau mencatat hasil berbeda pada ajang Piala Suratin Seri Nasional Zona 1. Tim U13 berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan dan memastikan diri melaju ke babak 8 besar. Sementara tim U17 harus terhenti setelah menempati posisi ketiga klasemen grup. Presiden klub EBR United, Umi Dian, mengatakan tim U13 tergabung dalam satu grup bersama tim dari Aceh, Medan, dan Kepulauan Riau. Dari 3 pertandingan yang dijalani, EBR United U13 mampu meraih 3 kemenangan dengan hasil yang cukup meyakinkan. Berbeda dengan U13, tim U17 EBR United hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari 3 pertandingan. Hasil tersebut membuat EBR United U17 berada di posisi ketiga sehingga belum berhasil melanjutkan perjuangan ke babak 8 besar. Umi Dian menjelaskan babak 8 besar nantinya akan diikuti 8 tim yang merupakan juara grup dari 4 zona. Masing-masing zona akan mengirimkan 2 tim untuk kemudian kembali dibagi menjadi 2 grup.
2: Jadi kemarin

0: Pelatih EBR United U13 Hasan mengatakan, waktu persiapan menuju babak 8 besar diperkirakan cukup singkat. Karena itu, tim akan lebih banyak memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekompakan dan mempertajam lini serang. Menurutnya, secara permainan tim sudah cukup solid setelah menjalani pertandingan di zona 1. Namun, penyelesaian dan daya serang masih menjadi bagian yang perlu ditingkatkan, mengingat lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar merupakan tim-tim terbaik dari berbagai zona.
1: Persiapannya kan sekarang ini sudah mepet ya. Mungkin kita nggak tahu lagi, kemungkinan hanya berapa minggu lah. Mungkin ada 10 hari. Jadi kita memanfaatkan kekompakan tim aja lagi tinggal dari semua lini lah. Memang termasuk, kita ini termasuk sudah solid. Cuman kalau bisa lagi di segi penyerangan lah. Kalau bisa kita harus bisa membuat lebih banyak lagi, karena di zona 8 dan 8 besar itu kan tim-tim terbaik nih dari seluruh Indonesia yang mewakilinya. Kita tetap berusaha lah semaksimal mungkin untuk membawa nama marwah Riau di tingkat nasional nantinya.
0: Hasan menegaskan EBR United akan berusaha maksimal membawa nama Riau di tingkat nasional. Ia berharap tim U13 mampu melangkah lebih jauh, bahkan hingga semifinal atau final. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membagikan 5.000 masker di 5 titik kota Pekanbaru sebagai langkah penanganan kabut asap yang membuat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Di momentum Hari Kapas Sedunia, kain katun atau kain berbahan serat kapas ini masih menjadi pilihan utama masyarakat Pekanbaru, terutama untuk bahan busana bekerja dan beraktivitas di luar ruangan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Prosoto Pekanbaru, kena informasi dan inspirasi Lila dengan lebih dari bintang, spesial untuk Anda pendengar ya. Selamat pagi dulu kami ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung di 99,1, dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami sejak pukul 5 pagi tadi. Berhubung kondisi kualitas udara Pekanbaru di pagi ini nampaknya masih dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya pendengar, jadi kami himbau untuk Anda mungkin yang beraktivitas di luar rumah ya, agar selalu menggunakan masker. Dan apabila memang jika aktivitas sana tidak penting-penting amat, jadi kami sarankan lebih baik untuk stay di rumah saja pendengar ya. Dan tentunya pagi hari ini saya Maizul masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana ragam informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan salah satu informasi terkini kami hadirkan seputar DPR yang harapkan Dewas baru ini bawa perubahan bagi LPP RRI. Komisi 7 DPR RRI pendengar ini berharap para anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP Radio Republik Indonesia atau RRI yang baru terpilih ini mampu membawa perubahan dan juga mendorong kemajuan RRI. Dilansir dari laman rri.co.id, Ketua Komisi 7 DPR RRI Saleh Partanoan Daulay mengatakan para anggota terpilih ini diharapkan menghadirkan pembaruan mengingat RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan juga belum berkembang secara optimal. Saleh menilai RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk menghadapi persaingan media, terutama nilai historis sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia, serta infrastruktur dan juga jaringan yang tersebar di berbagai daerah, di mana menurutnya potensi tersebut perlu dikembangkan agar RRI semakin kuat dan juga mampu menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang...

0: menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kita ikuti laporan arus lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama Brigadir Anissa. Halo, selamat pagi Brigadir Anissa.
2: Selamat pagi Mas Faizul.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa Elfitri bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamtibmas Ditlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dan berasap dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga layak dipergunakan untuk beraktivitas lalu lintas pada pagi hari ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan ataupun laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4. Sementara ini akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tambusai. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau Jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari arah utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara, terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Dan kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau ujung menuju Taman Kota, terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau Ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya ke sekitar Simpang Sudirman Tembusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tembusai atau pos Durindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tembusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke Jalan arah Patimura, terdapat antrian yang ramai. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di depan U-turn Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Tembusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke Jalan Tembusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tembusai ataupun dari arah Tembusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Kemudian kita beralih ke pusat kota Pekanbaru, terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan, antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sementara di lajur kiri terjadi sedikit kelambatan dikarenakan adanya antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 diantaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan Rumah Sakit Bayangkara, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Satlantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kantor Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Brigadir Rinsel Fitri dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan kepada Mas Mazul di studio RRI Pekanbaru.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.